0: binatang anak racunan sepertos kalajengking mangga terenaun dirukyah. Nasna ayah hadisna sahih riwayat Imam Bukhari hiji jalmi dipasok orai akhirnya ku para sahabat dirukyah ku Al-Fatihah damang saharita kene. Mangga teh sawiosnya. Kalebet rukyah syariah afdol kanggo panyawat anu dilantarankan ku bangsa jin anu jahat. Sihir gitunya, gangguan jin, kasurupan, mangga rukyah syariah. Ta'ina upaya jalmi ahli maksiat, syirik, kufur, eta mah sanes panyakit. Di rukyah mual mempan. Kedahna di papatahan. Kedahna di dakwahan. Kedahna eta jalmi teh dibimbing, dibina. Kedahna eta jalmi teh ditebihkan tina lingkungan anu awon, ditempatkan tina lingkungan anu sae supados kacandak lingkungan anu sae terhindar tina lingkungan anu awon. Di rukyah mah atuh kalah ka seserian meureun. Nya. Sabab eta sanes panyakit. Rukyah teh kalebet pengobatan syar'i. Nu ditujukan ke jalmi anu katibanan panyakit. Orang empat tipes atau hiji jalmi, putra orang tipes mangga di rukyah. Ya. Putra orang umpamana ayah kan nyeri naon lah umpamananya mangga di rukyah. Carana simpen panangan talapak panangan katu orang dina tempat anu nyeri. Mana anu nyeri bagian mana? Simpen dinya. Mangga doakan. Biasa maca ayat. Tiasa masa doa ti Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sahih maka ta ruqyah syariah ya tiasa damang pengalaman zaman baheula damang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaruqyah Abu Bakar nalika Abu Bakar dipasok orai jadi gua Tsur Nabi sareng Abu Bakar kan sampai hijrah nyumputeula di gua Tsur teh suur liang-liang orai Abu Bakar lebet helati payun, dibuka asukna, disuek-suekkan, kanggo nutupan liang-liang orai. Seep asukna, sadayana liang orai. Katutup kata kajabi hiji. Duh, kubahandai. Akhirnya, dicocokkan ku pandangan anata. Ku sampean anata. Ditutup ku sampean anata. Terus manggil, ya Rasulullah tos aman, mangga. Nah, bari Abu Bakar salik, Nabi SAW, kulem dina pangkuan Abu Bakar. Bari sampean hiji nutup liang orang. Tatkala si orang anu aya dinya teh teh meureun ambeknya ya orang pantau keluar ditutup eungap. Gawok teh digegel atuh Abu Bakar. Nyeri na luar biasa makanya orang di padang pasir teh orang anu paling berbisa nya mungkin orang derik gitu tanya apa berbisa lah beracun. Tapi anjeun alim ngagorowo ku sabab alim ngagugahkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam anu nuju tibra. Dukeun ka tipe preket tipe bregek nahan ka nyeri. Dukeun ka ngucur cisosana celak murag kana rarai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngoreja. Masya nu kaya Abu Bakrin aya naon anjeun hay Abu Bakar nangis kitu. Sar anjeunna inni ludigtu abdi pasuk orang itu getihan. Maka ku Nabi SAW di rukya, didoakan, diciduhan, dioleskan sar Abu Bakar sahari tak kanyeri nate hical teu aya tapak-tapak. Padahal nuwutkeun penjelasan ilmiah racunna pasti tos nyaliara. Lamun di obatan ku obat anu ilmiah, umpa disuntikan serum, pasti merugikan waktu sekarang pemulihannya. Ayana disuntikan, mungi harita pasti, wow, panas tiris lah menderita, humarurung, gitunya. Enjingnya nembe ayah reaksi. Tapi kuruk ya syariah, cespleng, tokcer. Ya. Harita di rukyah, harita langsung damang. Nabi SAW gitu. Gitu lagi para sahabat. Ayah hiji putra kepala suku dipasok orai, tabib segala macam terus disumpingkan tetiasa, para sahabat di ulam dibacakan Fatihah damang seharita. Langkung mujarab tibatan obat dokter seharita kene. Ya. Jadi eta rukyah syariah kanggo penyakit, boh penyakit fisik, boh penyakit nu dilantarankeun ku gangguan jin atau napi sihir atau napi anu sanesna. Anapun lamun sanes penyakit kakufuran, kasyirikan, kamaksiatan, kabid'ahan dirukyah moal mempan. Da sanes kada diobati nu kitu mah obatna teh naon? Ilmu. Obatna teh dakwah. Obatna teh bimbingan. Nya sanes kada dirukyah. Cekap sakit wehela nuka pihatur insyaallah urang tepang deui di subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng pangingat ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya, jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripola. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Terkadang orang sok nyangkinya, hade cek orang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek orang mah padahal munggu Allah mah teteh saya pisan. Kumari gitu Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawukeun.
9: Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
7: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
8: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
7: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة متفق عليه.
5: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Nadartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: ini.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang

0: maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: قل يا عبادي الذين

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja Bandung dimanapun antum berada yang sedang menyimak program siaran kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, karib kerabatnya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik ikhwatal Islam ma'azani Allah wa yakum, sebentar lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang kami sajikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Wa ma yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu. أما بعد إخوان الأخوات يا سيبوا ليكن mari kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala dalam membaca sebagian hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pengambilan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang memuat 42 hadis dalam pembicaraan mengenai pokok-pokok Islam. Pembicaraan mengenai Islam. Dan Islam datang yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam, yang kemudian ditutup dan diakhiri oleh kenabian Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, untuk kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagiaan umat manusia bagi dunia dan akhirat mereka. Pertama, Islam datang untuk memberikan manfaat dan kemanfaatan-kemanfaatan yang besar bagi umat manusia. Yang kedua, Islam datang untuk menolak mudarat atau bahaya bagi umat manusia. Yang ketiga, Islam datang untuk menghilangkan beban atau keberatan atau kesusahan yang dipikul oleh umat manusia. Itulah kemaslahatan Islam untuk kemaslahatan umat manusia bagi dunia dan akhirat mereka. Maka barang siapa yang menerima Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepadanya dan lapang dadanya untuk atau hatinya untuk menerima Islam, maka ia telah masuk ke jalan-jalan kemaslahatan yang demikian besar. Di antaranya adalah yang terbesar, memerdekakan umat manusia dari penyembahan kepada selain Rabb mereka. Memerdekakan umat manusia dari penyembahan kepada berhala. Kepada mereka yang, kepada yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Islam memerdekakan umat manusia dari kesyirikan kepada Allah, sehingga ia hanya menyembah kepada Rabbnya semata, Rabbnya yang Esa, Rabbnya yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka sifatkan. Itu kemanfaatan yang besar bagi umat manusia. Kalau tidak, maka ia akan terpenjara, terjajah hati, pikirannya, badannya oleh penyembahan kepada selain Rabbnya. Dan ia akan menjadi hina, sehina-hinanya, karena ia menyembah kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat darinya, dan tidak bisa mengijabahkan doanya. Maka Islam datang memberikan kemanfaatan yang besar dan menolak mudarat bahaya yang besar. Karena kalau ia tetap berada di luar Islam dan menyembah Tuhan-Tuhan yang ia anggap sebagai Tuhan, padahal bukan, maka ia menempuh jalan-jalan yang penuh dengan bahaya, yang membahayakan dirinya bagi dunia dan akhiratnya. Dan puncaknya adalah kekekalan di dalam api neraka jahannam. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan ayat yang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, huruf min di situ min libayanil jinsi, untuk memberikan penjelasan jenis, bukan artinya min tab'id sebagian. Huruf min, innal ladhina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir, kita terjemahkan yaitu ahlul kitab semuanya, wal musyrikina dan orang-orang musyrikin. Kenapa ahlul kitab tidak dikatakan musyrikin, padahal mereka melakukan kesyirikan besar, mereka menuhankan sebagian nabi-nabi Allah Azza wa Jalla.
3: Karena asal agama mereka yang dibawa oleh nabi mereka Islam. Lalu mereka ubah agama mereka itu. Mereka masukkan berbagai macam bid'ah ke dalam agama mereka. Dan bid'ah terbesarnya adalah penyembahan kepada manusia. Mengangkat sebagian manusia ke derajat ilahiyah, ketuhanan. Asal agama mereka. Nabi mereka membawa agama Islam. Kalau seluruh para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam membawa dinul Islam. Yang berbeda adalah syariatnya. Wal musyrikin, ini para penyembah berhala. Yang mereka buat agama berdasarkan ra'yu-ra'yu mereka, pikiran-pikiran mereka. Mereka anggap ini baik, ini tidak baik, dan seterusnya. Fi nari jahannam, berada di neraka jahannam. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Tegas ayat Al-Quran. Ini akidah seorang muslim dan muslimah. Sebaliknya orang-orang yang beriman, pada lanjutan ayatnya, dijanjikan jannah. Maka apabila kita telah berada di dalam Islam, hidayah Islam, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Yang wajib disyukuri sepanjang hayat kita. Dan tidak habis-habisnya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman. Tinggal kita menjalani keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Mengambil keislaman kita dari Alkitab dan Sunnah. Para sahabat dahulu hidup bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka ada masalah apa saja, mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menanyakan, dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, memberikan pengajaran, bimbingan, hidayah kepada mereka. Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka para sahabat mengambil agama mereka dan mereka tidak keluar dari pengambilan ini, yaitu dari Al-Kitab dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menentukan seseorang untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal mazhab ini, mazhab itu. Tidak. Tidak ada Bakri mazhab Abu Bakar atau Umari, mazhab Umar atau Utsmani atau Alawi, mazhab Utsman atau Ali, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi mereka beredar dan bertanya kepada ahli ilmu di antara mereka. Mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Kadang-kadang mereka bertanya kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Utsman atau kepada Ali,
2: atau kepada Ibnu Mas'ud, atau kepada Ibnu Abbas, atau kepada Huzaifah, atau kepada Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum jami'an, dan lain-lain. Mereka beredar itu. Tidak ada mazhab di kalangan mereka. Pokok pengambilan mereka Al-Kitab was-Sunnah. Demikian juga masa berganti dengan masa tabi'in. Mereka mengambil dari Al-Kitab was-Sunnah. Ala fahmi sahabah, atas pemahaman para sahabat. Terus sampai masa kepada tabi'ut tabi'in. Begitu. Dan para a'immah. Karena menurut mereka, tidak boleh seseorang menentukan seseorang untuk diikuti dalam kehidupannya, kehidupan beragamanya, sepanjang hayatnya, kecuali Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menentukan seseorang, yaitu Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diikuti sepanjang hayatnya. Tidak boleh orang lain selain dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu prinsip mereka. Prinsip para sahabat itu. Tegak dengan itu. Kalau mereka tidak tahu, mereka tanya kepada ahli ilmu di antara mereka. Dan mereka tidak menentukan harus itu-itu juga. Kapan pernah tercatat ada mazhab ini, mazhab itu? Tidak ada. Apa mazhabnya Imam Abu Hanifah, imam pertamanya? Ada mazhabnya? Tidak. Mazhabnya Al-Kitab was-Sunnah, mereka ambil. Dia, beliau mengambil. Begitu juga Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain. Karena ahli ilmu bukan hanya 4 orang, 5 orang, 6, 7. Tidak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ayat yang mulia ini membagi manusia menjadi 2 bagian. Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala membagi, di ayat yang mulia ini membagi manusia menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, ahlul zikr, ahlul ilm, wajib berbicara tentang din, menyebarkan agama Allah dan yang berkaitan dengannya. Bagian yang kedua, orang-orang yang tidak mengetahui, dan ini yang terbanyak. Bagian yang pertama dinisbahkan dibandingkan dengan bagian yang kedua sedikit. Ahlul dzikr. Bagian yang kedua ini orang-orang umum. Maka kita harus tahu di mana kita berada. Apakah kita berada di bagian yang pertama, ahlul dzikr? Atau kita berada di bagian yang kedua? Kalau kita berada di bagian yang pertama, maka kewajiban kita mengajar, menyebarkan ilmu, ad-da'wa ilallah. Kalau kita berada di bagian yang kedua, maka kewajiban kita belajar, mengajar. Dan ini yang tidak diketahui oleh umat Islam sebagiannya. Sehingga bagian yang kedua ini tampil mengajar agama, berdakwah, padahal mereka jahil. Apalagi di dunia media sosial, antum lihat siapa saja berbicara, orang-orang yang jahil. Dia tidak tahu ada ayat yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fas'alu ahad dzikri in kuntum la ta'lamun. akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia menjadi dua, yang alim dan yang tidak alim. Menunjukkan alangkah besarnya ilmu itu di dalam Islam. Bukan main-main. Seorang harus mengenal dirinya. Siapa saya ini? Kalau saya ini umumnya umat manusia di bagian yang kedua, maka dia belajar kepada ahli ilmu. Ahlul zikr. Orang-orang yang paham akan agama Allah. Jalla zikruhu. Nah, apa yang tadi saya jelaskan diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis-hadis yang beliau bawakan. Jadi dasar-dasar pokok di dalam Islam. Ada akidahnya, pembicaraan tentang akidah, tentang manhaj, tentang adab dan akhlak, tentang peribadatan dan seterusnya. Mari kita baca satu dua hadisnya. Kita akan memasuki hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Itu ada kurung kotak. Perhatikan yang memiliki kitabnya. Itu tambahan dari saya. Mengikuti teks asli di Sahih Muslim. Saya berikan tambahan. Nanti saya jelaskan. Inna Allah tayyibun. La yakbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم ما رزقناكم ثم ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, menceritakan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah itu tayyib, baik. Dan dia tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dia, Allah, telah memerintahkan para rasul. Maka dia, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku dengan apa-apa yang kamu kerjakan maha mengetahui. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang kami telah rizkikan, berikan kepada kamu. Kemudian beliau, yakni Nabi SAW, menyebut-nyebut seseorang yang telah mengadakan perjalanan atau safar yang jauh. Dengan rambut yang kusut masai
3: dan berdebu. Seraya mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya muddu ya dayhi. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Nabi SAW bersabda, sedangkan makanannya haram, dan minumannya pun haram, serta pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah doanya dapat dikabulkan untuknya? Imam An-Nawawi berkata, hadis ini riwayat Muslim. Ini seluruhnya apa yang dibawakan oleh An-Nawawi. Selanjutnya adalah keterangan dari saya. Gitu, di kitab ini ya. Karena saya yang menerjemahkan dan saya yang mengomentari hadis-hadisnya, memberikan penjelasan. Dan saya yang memberikan sedikit keterangan tentang faedah dari sebagian hadis. Lalu saya mengatakan hadis ini sahih. Dan mengikuti Imam An-Nawawi, riwayat Muslim. Kemudian ini saya berikan nomor, penomoran dari saya. Selain itu saya memberikan tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya berikan hadis ini selain diriwayatkan Muslim, maka dia juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Kemudian saya mengatakan tambahan lafaz dalam kurung kotak. Dalam kurung kotak tadi, ya ayyuhan nas. Lafaznya, ayyuhan nas. Lafaznya, ayyuhan nas. Ya. Pada awal hadis dari saya. Menukil dari asal riwayat Muslim. Karena hadis riwayat Muslim. Kemudian saya mengatakan di dalam semua riwayat yang tersebut di atas. Riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Ahmad. Serta Ad-Darimi radhiyallahu anhum. Tertulis fa'anna yustajabu lidhalik. Ini perbedaannya. Sedangkan lafaz yang dibawakan An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, fa'anna yustajabu lahu. Berarti perbedaannya di lahu atau lizalik. Ya. Adapun lafaz lahu barangkali terdapat dalam sebagian naskah Muslim yang ada pada Al-Imam. Karena naskah Muslim yang ada sekarang ini, demikian juga At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi radhiyallahu anhum, itu tertulis lidzalika. Fa anna yustajabu lidzalika. Lafaz lahu tidak ada. Tetapi berhusnudzan terhadap Al-Imam karena beliau Imam Ahlul Hadis dan itla'nya tentu melampaui para pelajar seperti saya, bahkan melampaui para ulama. Barangkali terdapat pada sebagian naskah sahih Muslim yang ada pada beliau. Yang ada pada beliau. Kemudian dilanjutkan Imam Tirmidzi setelah meriwayatkannya seperti kebiasaan beliau, apabila meriwayatkan sebuah hadis maka beliau memberikan komentar mengenai derajat hadis tersebut, mengenai siapa rawi ini, rawinya lemah atau tidak, dan seterusnya banyak sekali.

riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Dikatakan Ashabus Sunan, pemilik kitab Sunan, empat orang. Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu Ashabus Sunan. Walaupun kitab Tirmidzi itu lebih tepat namanya kitab Jami'. Al-Hafidh Ibnu Hajar yang saya maksud, mengatakan bahwa rawi ini saduqun yahim. Saya tidak terjemahkan karena ini istilah hadithiyah. Istilah hadithiyah. Ya, ini benar dianya, saduq, martabatnya hasan. Tetapi kadang-kadang dia suka waham, ragu, tidak tepat sasaran. Waham. Tadinya dia mau ke masjid Uhuwah tujuannya, tapi ke masjid yang lain. Nah, itu dia. Waham. Tetapi Az-Zahabi mengatakan rawi ini thiqah. Demikian juga Sufyan As-Sawri ketika ditanya tentang Fudail bin Marzuq, Sufyan menjawab rawi ini thiqah. Demikian juga Asy-Syafi'i al-Imam pernah mengatakan, ya, aku mendengar Sufyan bin Uyainah, gurunya, berkata, Fudail bin Marzuq, thiqah. Berarti ada dua orang Sufyan, Sufyanani, Sufyan al-Thawri dan Sufyan bin Uyainah, mengatakan rawi ini thiqah. Ahmad bin Hanbal, al-Imam, juga mengatakan, saya tidak mengetahui, mengenal Fudail kecuali kebaikan. Yani saya tidak tahu dia kecuali dia orang baik. Ya, pujian. Ya'qub bin Sufyan mengatakan thiqah. Yahya bin Ma'in dalam sebagian riwayat darinya mengatakan thiqah. Dalam riwayat yang lain mengatakan la ba'sa bihi. Bukhari mengatakan muqaribul hadis. Abu Ahmad bin Adi terkenal dengan nama Ibnu Adi berkata, arju annahu la ba'sa bihi. Perkataan Bukhari dan Ibnu Adi menunjukkan bahwa rawi ini saduq. Kemudian saya mengatakan, adapun perkataan An-Nasa'i bahwa Fudail bin Marzuq da'if, tidak dapat diterima karena beliau tidak menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Yani seorang imam apabila melemahkan rawi dari sebagian rawi tetapi dia tidak menjelaskan apa sebab kelemahannya. Kenapa? Maka tidak bisa diterima. Abu Hatim ketika ditanya oleh anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim mengenai Fudail bin Marzuq, beliau menjawab, saduqun salihul hadis yahimu kathiran. Yuktabu hadithuhu, gitu. Saya juga tidak menerjemahkan. Karena istilah hadithiyah, barangkali para pelajar yang mendalami ilmu hadis mengetahuinya. Kemudian ditanya kembali oleh anaknya, apakah ia Fudail dapat dijadikan hujjah? Beliau menjawab, tidak. Lalu saya mengomentari seperti ini. Perkataan Abu Hatim, yahimu kathiran, tidak dapat diterima. Karena ia memerlukan pembuktian ilmiah, hadisiah dari hadis-hadis Fudail jika dikatakan banyak sekali wahamnya. Harus ada buktinya. Mana saja. Ini perkataan secara umum. Karena itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Hajar tidak mempedulikannya. Beliau hanya mengatakan, sebagaimana kami nukil di atas, saduqun yahim, tanpa kathiran. Seperti yang dikatakan Abu Hatim. Kemudian, ini perkataan saya, perkataan waham terhadap perawi siqah atau saduq tidak menghalangi atau menafikan kesiqahannya atau saduqnya. Karena berapa banyak dari perawi siqah

termasuk Fudail bin Marzuq yang telah waham dalam sebagian hadisnya. Ringkasnya, Fudail bin Marzuq siqah dengan sedikit waham pada sebagian hadisnya. Karena ia telah disiqahkan oleh para pembesar ahli hadis, sebagaimana dikatakan oleh dua orang Sufyan. Dua orang yang bernama Sufyan dari imam besar kaum muslimin ahli hadis, ahlul athar, itu Sufyan al-Thawri dan Sufyan bin Uyainah. Dan juga Ya'qub bin Sufyan serta Ibnu Ma'in dalam sebagian riwayat darinya. Dan Al-Dhahabi. Kemudian Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash. Beliau mengatakan Fudail bin Marzuq siqah. Atau tidak turun dari martabat saduq. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in dalam sebagian riwayatnya. Ibnu Adi dan Al-Hafiz. Maka ketika Fudail martabatnya siqah atau saduq, dengan sendirinya ia dapat dijadikan hujjah. Ini untuk menolak perkataan Abu Hatim. Ya. Terusnya ya. Ini saya panjang mengomentarinya karena sebagian imam melemahkan Fudail bin Marzuq tetapi tanpa hujjah. Tanpa hujjah maksudnya tanpa menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Itu pertama. Kemudian ada yang menjelaskan sebab kelemahannya tapi berlebihan. Seperti mengatakan yahimu katsiran. Yang kedua. Yang ketiga, Fudail bin Marzuq telah disiqahkan oleh imam-imam ahlul hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Dan yang terakhir mensahihkan hadis ini, Imam Muslim. Karena ia membawakan dari dalam kitab sahihnya yang menunjukkan bahwa ia mensahihkan hadis ini. Nah, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, saya catat pertama, bahwa salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna, walillahil asma'ul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang husna. Semua nama Allah husna, baik. Dan ia, nama-nama Allah itu termaktub di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib kita imani. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia memberikan nama kepada dirinya. Seperti Al-Qadir, Al-Alim, Al-Rahim, Al-Rahman, dan seterusnya. Di antaranya di dalam hadis, Nabi SAW, dan ini wajib kita imani, memberikan nama kepada Allah, Inna Allah Tayyib. Tayyib. Tayyib adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Yang artinya baik dan penuh dengan kebaikan. Dan memberikan kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Doa, mengangkat kedua tangan. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itu Nabi SAW menceritakan seseorang yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya ke langit. Gitu. Kadang-kadang angkat tangan seperti ini, Nabi, sampai terlihat ketiaknya. Kadang-kadang beliau setentang dengan bahu.
Akan tetapi orang tersebut tidak dikabulkan doanya karena makanannya, minumannya, pakaiannya, dan diberi makan dari barang yang haram atau hasil yang haram. Dari hadis ini keluar hukum sunnah berdoa mengangkat tangan. Angkat tangan. Meminta kepada Allah. Allah ada di atas sana. Yang ketiga, sunnah berdoa dengan mengangkat kedua tangan tadi. Ya. Yang keempat, menunjukkan bahwa kedua telapak tangan ketika berdoa menghadap ke langit, bukan ke wajah. Perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini. Karena Allah ada di atas langit. Di atas arsy-Nya. Di atas sekalian makhluk-Nya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih istiwa ala al-arsy. Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Allah berfirman di awal-awal surat Thaha, Ar-Rahman, dia istiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah terbesar, tertinggi. Tidak ada yang lebih besar dari arsy. Dan Allah di atasnya. Tetapi Allah tidak tergantung dengan makhluknya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Allah istiwa, tidak sama istiwanya dengan istiwa kita. Allah istiwa sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan dan ketinggiannya. Istiwa, istiwa. Itu sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah. Allah telah memilih untuk istiwa ala al-arsh. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Tetapi Jahmiyah dan Mu'tazilah dari firqah-firqah sesat. Dan sebagian manusia terperangkap, terpenjara oleh firqah-firqah sesat ini. Sehingga mereka mengikutinya, mengingkari Allah berada di atas langit dengan zatnya. Di atas langit maknanya, di atas arsy-Nya. Di atas sekalian makhluk-Nya. Ba'inun min khalqihi, kata ulama, terpisah dari makhluk-Nya. Yakni Allah tidak berada di bawah makhluk-Nya. Allah tidak bersama makhluk-Nya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Jahmiyah, dikatakan Mu'tazilah. Allah fi kulli makan. Allah berada di segala tempat. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Berarti Allah ada di jalan-jalan, di pasar-pasar. Maha suci Allah subhanahu. Allah katakan dia istiwa dengan zatnya di atas arsy. Ayat pertama itu. Dan 6 ayat selanjutnya. Allah mengulang-ulang di beberapa surah, surat. Thumma istawa ala al-arsy. Kemudian dia Allah istiwa ala al-arsy. Dan sifat bagi zat Allah al-ulu, tinggi. Sifat zatnya. Allah selalu di pihak di atas, yang maksud di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas sekalian makhluk-Nya. Dan Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam menguji keimanan seorang budak perempuan yang terkenal dengan nama hadis Jariyah. Dan hadis ini sangat berat sekali bagi ahli bid'ah.
dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya yang terkena kerancuan kesesatan mereka. Muram dan masam muka-muka mereka mendengar hadis itu. Karena hadis jariyah ini, hadis yang menjelaskan Allah dengan zatnya berada di atas langit, di atas arsnya, di atas sekalian makhluknya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan siapapun juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana Allah? Segera budak perempuan itu menjawab, "Fis sama." Huruf fi di situ bermakna ala. Begitulah dalam bahasa Arab. Seperti tadi saya jelaskan huruf min, ada huruf min ini, min itu, begitu ya. Huruf fi di sini maknanya ala. Jadi ala sama, di atas langit. Yang dimaksud di atas arsy, di atas sekalian makhluknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man ana?" Siapa saya ini? Saya ini siapa? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tuannya, pemilik budak perempuan ini, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan ia karena ia seorang wanita mukminah. Menunjukkan orang yang tidak mengiktikadkan seperti budak perempuan ini, dia bukan mukmin dan mukminah. Kalau dia telah ditegakkan hujjah dan dijelaskan dan syubhatnya disingkap yang ada di kepala-kepala mereka. Oleh karena itu orang berdoa begini. Sebagian imam ahlus sunnah berhujjah kepada ahli bid'ah untuk menunjukkan bahwa Allah di atas langit, doa-doa kaum muslimin dengan telapak-telapak tangan mereka ke atas, bukan ke bawah. Atau menghadap begini. Tidak, ke atas mereka ya, begini. Dia minta sama Allah yang ada di atas. Sebagian imam ahlu sunnah, sebagian imam. Saya lupa namanya. Berhujjah kepada ahli bid'ah bahwa Allah fis sama, doa-doa manusia yang mengadahkan tangannya, kedua telapak tangannya ke atas. Dia minta. Lebih dari itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis sahih, riwayat al-imam Abu Daud, rahmatakan, "Iza sa'altumullaha fas'alu bibutuni akuffikum wala tas'alu biduhurihima." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak-telapak tangan kamu. Dan jangan dengan punggungnya. Ini. Orang meminta. Antum minta sama orang begini? Ya, minta lagi.
Sehadis, ada hadis. Berarti sebagian imam itu barangkali membaca hadis ini, dia berhujjah pada ahli bid'ah. Doa-doa manusia, khususnya kaum muslimin, yang menunjukkan Allah ada di atas langit, tidak ada di mana-mana. Allah zatnya ada di atas langit, di atas arsnya, dia istiwa ala ars. Di antara dalilnya, hujahnya, doa-doa manusia dengan telapak-telapak tangan mereka ke atas ini. Bukan begini, ke atas. Ya Rabbi, ya Rabbi. Orang itu kan. Ya muddu yadaihi fis ila sabah. Ini ada hadisnya. Ya muddu yadaihi ila sabah. Dia mengangkat ya muddumat, memanjangkan tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tidak diijabahkan oleh Allah. Berarti ada doa yang tidak diijabahkan. Padahal Rabbuna mengatakan, waqala rabbukum, ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabb kamu, mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Tentunya dengan syarat orang itu tidak diijabahkan, nanti akan kita bahas karena pemakan yang haram. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian saya mengatakan, adapun mengumpulkan dan merapatkan kedua telapak tangan dan keduanya menghadap ke wajah, tidak datang dalil atau hadisnya kecuali dari hadis-hadis dhaif sepanjang yang kami, yakni saya, ketahui. Rapat ini hadisnya dhaif, dhaif gini dhaif, hadisnya dhaif, ya, yang sahih ini hadisnya Muslim. Yamuddu yadaihi ila sama'. Yang sahih lagi ada dalam Sunan Abi Daud setentang bahu. Umumnya doa-doa itu. Adapun mengumpulkan gini seperti umumnya kaum muslimin, kita lihat dia gini doa. Hadis dhaif. Dan lafaz begini tidak warid dalam hadis, tapi sebagian ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya'nya meriwayatkan bil makna, dia katanya merapat begini. Padahal teks hadisnya hanya menghadap muka gini, hadap muka. Itu dhaif. Barangkali dia meriwayatkan bil makna, wallahu a'lam, tetapi itu hadis lemah sepanjang yang saya teliti ketahui, ya. Dari hadis-hadis yang sahih, hadis ini riwayat Muslim, yang sahih lagi riwayat Abu Daud, dia menadahkan tangan, telapak tangan ke langit. Ya kan umumnya ya kaum muslimin dia ya, gini doa gitu. Mudah-mudahan diijabahkan Allah ya, khusyuk doa gitu. Tapi salah dia dalam ini tangannya beramal dengan hadis dhaif. Ya tentu dia tidak tahu, itu dia tidak tahu, diberi udzur tidak tahu. Yang kelima, bertawassul di dalam berdoa dengan nama Allah, nama dan Allah Subhanahu wa taala, seperti ya Rabbi, ya Rabbi. Rabb itu nama Allah. Ya, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Antum mau minta apa? Kita mau minta apa? Minta rizki. Cari nama Allah yang maha pemberi rizki.
Ya Razak, Ya Razak, Ya Razik. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah hamba rezeki yang baik dan halal. Atau antum mau minta apa? Antum mau minta apa? Jodoh yang baik misalnya. Ya Wahab, Ya Wahab, wahai yang Maha Pemberi. Innaka antal Wahab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Berikanlah hamba jodoh atau pasangan yang baik. Pakai nama. Nama Allah Al-Wahhab. Yang Maha Pemberi. Yang Maha Pemberi. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam minta kerajaan yang orang lain tidak diberikan kerajaan seperti itu. Kemudian dia tutup dengan nama Allah Al-Wahhab. Ya. Yang keenam, perintah makan dan minum dari zat yang halal dan dari hasil yang halal. Zatnya, makanannya halal. Ya, zat makanannya halal. Juga dari hasil yang halal. Ketujuh, larangan makan dan minum dari zat yang haram seperti babi dan khamr dan dari hasil yang haram. Yang kedelapan, salah satu syarat diterimanya doa ialah dengan makan dan minum dari zat dan hasil yang halal. Kesembilan, salah satu dari sekian sebab tidak diterimanya doa seseorang karena makanannya dan minumannya serta pakaiannya dari yang haram atau diberi makan dari yang haram. Empat perkara ini sebagai penghalang diterimanya doa seseorang. Kecuali, ada kecuali. Ya. Kita bertamu ke rumah kawan atau sanak keluarga yang dia penghasilannya dari yang haram. Dari yang haram atau umumnya. Tentu kita disuguhkan minuman, hidangan sebagai apa? Sebagai tetamu. Bolehkah kita makan? Boleh. Karena kedudukan kita sebagai tetamu. Boleh. Atau kita diberi makan oleh sebagian yang orang-orang non-muslim misalnya yang dia penghasilannya kita tahu menyimpang dari syariat Islam, riba misalnya, kita diberi hadiah apa sebagai kenalan atau apa. Boleh tidak kita terima? Jawabnya boleh. Ya? Diberi, karena Nabi SAW diberi hadiah oleh sebagian raja-raja kufar. Raja-raja kufar memberikan hadiah. Dan mereka tentu penghasilannya dari yang haram. Hadiah diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika seorang wanita Yahudiyah mengundang Rasulullah makan kambing, daging kambing di rumahnya, beliau datang dan makan. Dan daging itu sudah diberi racun. Ini kan saya bawakan di sini. Ya. Saya bawakan halaman 64, silakan buka. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW ketika beliau diundang makan dan dihadiahkan daging kambing yang telah diberi racun oleh orang Yahudi
Dan beliau bersama para sahabat mengabulkannya. Padahal umumnya penghasilan Yahudi adalah dari riba. Itu nas Al-Quran. Orang-orang Yahudi pertamalah yang mengadakan riba itu. Dan penghasilan mereka riba. Dan mereka selalu memakan uang yang haram. Sampai pada hari ini, bank-bank besar konvensional itu dunia dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudilah yang menyebarkan riba itu. Dan menawan manusia dalam jual beli riba itu. Ya, kemudian saya katakan, bacalah kisahnya dalam Sahih Bukhari nomor sekian dari hadis Abu Hurairah. Bersama penjelasan Al-Hafiz dalam Al-Fat. Di antaranya beliau di sini Imam Bukhari mengatakan, memberikan judul bab di kitab sahihnya, dibolehkan memakan makanan ahli kitab dan menerima hadiah dari mereka. Ini fikih kaum salaf. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya pada bagian Kitabul Hibah bab ke-28, beliau memberikan judul bab, dibolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Padahal penghasilan orang-orang musyrik tidak terikat dengan hukum halal haram. Yang halal, yang haram. Ya. Mereka tidak kenal hukum halal haram. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis sebagai hujjah dan dalilnya. Beliau di sini Imam Bukhari. Di antaranya hadis Anas bin Malik. Anas berkata, bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan daging kambing yang telah diberi racun. Maka beliau pun memakannya tetapi tidak sampai menelannya, belum sempat ditelan. Ya, karena diberitahukan bahwa itu ada racunnya. Sebagian sahabat sempat memakannya, wafat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas menghukum wanita itu. Tetapi ketika para sahabat sebagiannya wafat mati karena racun, maka wanita itu dihukum. Itu dihukum, itu yang saya ketahui. Dan seterusnya sebagaimana kisahnya diterangkan dalam hadis Abu Hurairah. Ya, ini dalil karena kedudukannya sebagai tetamu, sebagai orang yang diberi hadiah. Bagaimana dengan istri dan anak-anak yang penghasilan suaminya atau bapaknya sebagiannya atau secara keseluruhan dari hasil yang haram menurut syariat Islam? Walaupun misalnya bapaknya itu belum tahu atau suaminya itu belum tahu atau sudah diberitahu tetapi ada syubhat. Bagaimana seorang istri yang dia tidak punya uang, dia diberi nafkah oleh suaminya. Dan anak-anak pun diberi nafkah oleh ayahnya, sedangkan ayahnya penghasilannya seperti itu. Bolehkah dia menerimanya? Jawabnya boleh, karena kedudukannya sebagai istri dan sebagai anak yang diberi nafkah, kecuali dia memiliki uang selain dari uang suaminya. Tetapi terbatas hanya pada nafkah saja. Tidak meminta yang lain-lain, khusus nafkah. Dia tahu suaminya penghasilannya haram. Asal dia nafkah saja untuk dia tegak dalam kehidupan ini, makan dan minumnya, pakaian, tempat tinggal, dan itu. Selebihnya dia menjaga diri. Begitu juga anak-anak. Sampai mereka mempunyai penghasilan yang selain dari penghasilan suaminya. Itu boleh. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan hadis ini. Diberi makan dari uang yang haram. Gimana? Ya. Begitulah. Ya. Kegedean nih.

الحمد لله. لا هو سبق إليني عجبك. إخوان دان أخواتي سيبوليا كان باري كتا لنجدكن كحديث كسبلاس عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحاناته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح dari Abu Muhammad kunyah ya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesenangan serta kegembiraan dan kebahagiaan beliau, yakni kesenangan, kegembiraan, kegembiraan, kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Jadi Al-Hasan dia berkata, dia di sini Al-Hasan, aku hafal hadis. Nah, ini faedah anak-anak dianjurkan untuk hafal hadis Nabi yang mulia. Si anak-anak umur berapa tahun sudah tamyiz, sudah bisa menghafal sebagian hadis, agar ia mengetahui hadis nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu tarbiyah kepada anak. Aku hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, kemudian baru saya mengikuti al-imam tentunya. Saya mengatakan hadis sahih. Riwayat Tirmidzi nomor sekian, itu bisa cek di kitab Jami' Tirmidzi. Dan An-Nasa'i, itu sudah saya berikan judul kitabnya, Kitabul Ashribah. Kitab tentang minuman dan seterusnya dengan judul Al-Hathu ala Tarkis Syubuhat, digemarkan untuk meninggalkan syubhat. Ahmad, yakni hadis ini Al-Imam Ahmad pun meriwayatkannya, dan Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Tabarani dalam kitabnya, namanya sebetulnya Tabarani. Tabarani, ba'nya fathah. Tapi kebiasaan di kaum kita, di beredar di masyarakat kita, panggilannya jadi Tabrani. Kalau itu saya tulis Tabrani. Nama aslinya Tabarani. Dalam kitabnya Al-Mu'jam Kabir, kemudian At-Tayalisi, yakni dalam musnadnya, dan Abu Nuaim dalam Al-Hilya, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, banyak sekali saya bawakan, menambahkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Nawawi, riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, mencukupi sebagai wakil dari yang lainnya. Tapi karena untuk meluaskan pembahasan, maka saya memberikan tambahan yang lainnya agar diketahui oleh khususnya para pelajar ilmiah.
Semuanya dari jalan Buraid bin Abi Maryam, dari Abul Hawra, dari Al-Hasan bin Abi Talib, bin Ali bin Abi Talib, marfu', yakni Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana di atas tadi. Susunan lafaz hadis ini dari saya, mengecek, meneliti bahwa yang lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam adalah dari Tirmizi. Kemudian terdapat lafaz dari asal riwayat Tirmizi, lanjutan lafaz di atas yang tidak dibawakan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi meringkas hanya pada lafaz, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Karena ini yang beliau tuju. Lafaz selanjutnya saya berikan tambahan, fa innas sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Karena sesungguhnya yang benar itu menenangkan, yakni menenangkan, menenteramkan hati, sedangkan dusta pasti meragukan hati. Ini perbedaan antara as-sidqu dan kadhib, jujur benar dan dusta. Kebenaran pasti memberikan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan di dalam hati, pasti. Dan bohong pasti akan memberikan kegelisahan, keraguan, kebimbangan. Hadis ini telah disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan Al-Dhahabi dan selain mereka. Semuanya ini imam ahlul hadis. Cukuplah bagi mereka, cukuplah perkataan mereka menjadi hujjah bagi kaum muslimin bahwa hadis ini sahih. Kemudian saya juga memberikan syarahan, isnadnya sahih, rijalnya thiqah. Rijalnya itu maksudnya para perawi. Dikatakan rijal karena orang yang belajar hadis itu dikatakan laki-laki jantan oleh kaum salaf dulu. Laki-laki. Orang yang tidak suka hadis itu dikatakan perempuan. Walaupun dia laki-laki. Kaum salaf loh, bukan saya. Kaum salaf. Salaf. Kaum salaf. Kaum salaf. Orang yang cinta hadis, mau belajar hadis, membaca hadis, senang akan hadis Nabi, itu rajul, laki-laki tulen, jantan, gentleman. Tapi yang tidak suka, yang berpaling dan lain sebagainya, dikatakan oleh kaum salaf, perempuan. Itu perbedaan. Oleh karena itu mereka menamakan para perawi hadis itu rijal, laki-laki. Walaupun para perawi itu banyak yang wanita. Aisyah, wanita, sahabiyah. Tapi imam ahlul hadis, Aisyah itu guru hadis, guru besarnya. Nah, lihat itu. Makanya dikatakan oleh para ulama rijal. Ini baru laki-laki. Begitu. Dulu ya, kaum salaf seperti itu. Menggemarkan kaum muslimin, khususnya para pelajar, untuk belajar hadis, membaca hadis, meriwayatkan hadis dahulu. Kalau ada yang tidak suka, enggak, saya enggak mau. Tiap hari haddatsana, haddatsana, akhbarona, akhbarona. Amba'ana, sami'tu, sami'ana, haddathani, haddathana, sampai kapan? Gitu. Dikatakan perempuan antum. Dulu, sekarang sudah hilang. Gitu. Karena ilmu semakin kecil, semakin kecil. Ya? Maka mereka menamakan para perawi hadis itu, rijal. Laki-laki. Keren.
Dulu terkenal seperti itu. Ada orang duduk di majelis hadis, katanya ini laki-laki. Karena mereka membesarkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang tidak suka hadis, ya, dia menjauh dan lain sebagainya, dia tidak membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang-orang dulu itu lemah. Ya. Nah, ini rijalnya thiqah. Kemudian saya menjelaskan Abu Al-Hawra namanya Rabi'ah bin Syaiban. Kemudian saya menjelaskan bahwa di sanad Al-Imam Hakim dan At-Tayalisi serta Abu Nu'aim dan Ad-Darimi tertulis tashhib Yazid. Tetapi ini tashhib karena yang benar Burain. Ya. Dahulu bahasa Arab tidak ada titik. Jadi kalau kalau Burain tulisannya begini, ro, ya, ya, dal, ba, ro, ya, dal. Titiknya enggak ada di ba, dia. Di z juga, di ro juga tidak ada. Bisa z, bisa ro. Karena itu terjadi kesalahan pembacaan. Dan itu sering terjadi. Baru belakangan para ulama ya, membuat fathah, kasrah, dhamma. Kemudian membuat titik. Titik bawah satu, ba, yang begini, gitu. Ada kha, ada jim, ada ya, sin, shin. Dulu tulisannya sama antara sin dan shin. Jim, ha, kha, tulisannya sama. Bedanya titik. Dulu tidak ada titik. Nah, dimudahkanlah untuk pembacaan. Ya. Adapun kemudian halaman 68, adapun lafaz Imam Ahmad dalam musnadnya sebagai berikut ini, lafaz Imam Ahmad cukup panjang. An Abi Al-Hawra qala qultu li Hasan ibn Ali ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيه قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر فقيل يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمر لهذا الصبي؟ قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء وفي رواية علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وَكِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. Dari Abu Al-Hawra, Abu Al-Hawra dia berkata, aku bertanya kepada Hasan bin Ali,
Apa yang engkau ingat dari hadis Rasulullah SAW? Karena saat Rasulullah SAW hidup, Hasan masih sangat kecil, belum lagi balig. Beliau menjawab, yang aku ingat dari hadis Rasulullah SAW bahwa aku pernah mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah zakat. Lalu aku memasukkannya ke mulutku. Maka Rasulullah SAW mengeluarkannya dengan ludahnya, mulutnya diambil dari mulut Rasulullah. Dan beliau memasukkannya ke dalam keranjang kurma sedekah itu. Beliau pun ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak biarkan saja kurma itu dimakan oleh anak kecil ini, oleh Hasan? Kok diambil? Padahal kurmanya sudah masuk ke mulutnya. Beliau bersabda, sesungguhnya kami dari keluarga Muhammad tidak halal bagi kami sedekah. Enggak halal sedekah bagi keluarga Muhammad. Sedangkan Hasan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya anak Ali, anak Fatimah, baik sedekah sunnah, sunat maupun wajib yaitu zakat. Ini penjelasan dari saya. Hasan bin Ali berkata, dan beliau pernah bersabda, beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya yang benar itu menenangkan, sedangkan dusta meragukan. Hasan bin Ali melanjutkan perkataannya, ceritanya kepada Abul Haura tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia hafal semasa kecilnya. Hasan bin Ali mengatakan, beliau juga mengajarkan kepada kami doa ini. Dalam riwayat lain, dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang akan aku ucapkan dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya seperti yang saya baca tadi. Dari lafal Al-Imam Ahmad ini yang panjang, kita mengetahui bahwa anak-anak sedini mungkin dari kecil telah dijaga agar makan yang baik dan halal. Kalau diketahui dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, segera diberitahukan, diambil, dipulangkan. Itu pendidikan yang besar bagi anak-anak. Persiapan dia berangkat dewasa insya Allah Ta'ala. Sehingga ia mengetahui bahwa ia tidak boleh mengambil hak orang. Bahwa ia tidak boleh memakan yang haram, yang bukan haknya. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Hasan ambil kurma sedekah, ya namanya anak kecil enggak tahu, ambil aja ada kurma, ambil. Makan dia. Dilihat oleh Rasulullah. Langsung diambil dengan mulutnya. Dilepein, ditaruh ke keranjang kembali. Dikembalikan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada Hasan. Dengan bahasa yang dapat dipahami oleh anak yang sekecil itu. Inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Kita, keluarga Muhammad, termasuk engkau, wahai anakku, begitu. Tidak halal makan harta sedekah. Orang kita panggil sedekah. Bahasa Arabnya sedekah. Baik itu sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Yang halal bagi Nabi SAW dan keluarganya adalah diberi hadiah. Diberi hadiah, nah itu halal. Tapi kalau zakat, zakat mal, zakat ini tidak halal.
bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Hasan. Ya, dia boleh dijaga betul-betul. Berarti anak-anak datang kepada mereka perintah dan larangan. Diperintah dan dilarang walaupun belum masa sampai balik. Kalau dia mengerjakan, dia makan yang haram, dia tidak berdosa. Karena dia belum terkena perintah dan larangan. Yang terkena perintah dan larangannya, orang tuanya, atau walinya, atau pendidiknya. Nah, ini pelajaran yang besar bagi kita umat Islam. Dan ini kemanfaatan. Inilah Islam datang. Dari sini saja, dari sekecil-kecil ini, dari anak kecil ini sudah dijaga. Sekarang orang-orang tua makan, mengambil hak orang. Bukan hanya anak kecil sekarang. Ya. Hah? Orang-orang itu tua. Sahih itu? Oh. Siapa mereka? Para koruptor. Para koruptor. Bukan hanya sebiji kurma. Tapi triliun. Diambil hak orang. Orang banyak. Yang bukan 1 juta, 2 juta orang. Tapi ratusan juta orang. Ada yang salah dalam pendidikan di rumah tangga kita yang harus diperbaiki seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diberitahu, dijaga, jangan mengambil hak orang. Ini kan hak orang, bukan hak Hasan, karena tidak halal bagi Hasan mengambil kurma itu. Walaupun dia masih kecil, dia tidak terkena dosa dan tidak tahu. Begitu Nabi SAW melihat, langsung itu. Sudah masuk mulutnya. Diambil dengan mulutnya. Lepein gitu. Taruh ke keranjang. Kurma, sedekah. Tidak boleh. Dijelaskan kepada anak, berkomunikasi. Tidak halal, haram. Lihat. Ini manfaat. Ini Islam datang yang di awal saya jelaskan. Untuk kemaslahatan umat manusia. Yang terdiri dari memberikan manfaat kepada mereka. Mencegah bahaya dari mereka. Dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Itu Islam. Berarti kita perlu, yakni umat Islam, memperbaiki pendidikan di rumah-rumah kita dahulu dimulai. Dari anak-anak dijaga, diperintah untuk sholat, untuk mengerjakan perintah dan jauhi larangan, tidak boleh. Tidak boleh makan yang haram, mengambil sana-sini, tidak boleh. Itu yang hak orang, tidak boleh. Biasanya anak-anak kecil kan kadang-kadang nakal, ngambil punya orang. Itu dari masa kecil itu dididik. Lihat Rasulullah SAW. Tidak Rasulullah katakan, ah, biarin dia masih kecil kok. Ah. Itu enggak apa-apa anak-anak kecil. Nah, ini salah kalau melanggar syariat, tidak boleh. Kecuali perkara-perkara yang tidak melanggar hukum agama. Kalau melanggar hukum agama, jangan

mengambil yang bukan hak dia. Akan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan agama. Antum lihat orang-orang mencuri. Ada begal karena lagi rame ini. Pencurian, perampokan. Ada para koruptor. Uang rakyat diambil triliun. Bukan 1-2 triliun, puluhan, ratusan. Sampai kapan mereka mau makan duit itu tidak habis. Sampai mereka mati pun uang itu tidak habis. Ketamakan manusia, kerakusan manusia. Ya, nah ini pelajaran pendidikan terhadap anak, pendidikan terhadap keluarga dan masyarakat. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini cara mendidik anak. Tidak perlu kita pakai-pakai yang dari barat, dari mana. Ini pakai dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Cara mendidik anak. Cara mendidik keluarga. Cara mendidik masyarakat. Ya, nah, besar sekali ini lafaznya. Kemudian Hasan mengatakan, ini menunjukkan Hasan masih kecil dianya, hafal banyak hadis dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa inna al-kadhiba ribatun." Kemudian Hasan mengatakan, beliau pun mengajarkan kepada kami. Dalam riwayat yang lain, beliau mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Allamani, mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat. Yang akan aku ucapkan, aku luhunna fi kunutil witr. Berarti bacaan ini untuk kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, ila akhirihi. Kalau kita salat witir, kadang-kadang tidak istimrar, tidak terus-menerus. Kita kunut pakai ini. Setelah selesai membaca, kira'ah. Kita kunut lagi. Kalau ingin sekalian kunut, dalam kunut witir, dalam sholat jamaah, biasanya di Ramadan, akhir, nisfu Ramadan, sekalian kunut nazilah, ba'dar ruku, rakaat terakhir ba'dar ruku. Kalau yang biasa, ya di waktu berdiri selesai membaca. Berarti sebagian saudara-saudara kita telah tersalah dan melakukan kesalahan melakukan dua kesalahan dalam kunut subuh. Pertama, bacaan ini bukan bacaan kunut subuh. Bacaan ini bacaan kunut witir. Di kunut subuh umumnya mereka membaca ini. Dan mereka memang membaca ini. Allahumma hdini fiman hadai. Diganti domirnya jadi na Allahumma hdina fiman hadai. Salah dalam penerapan. Ini bacaan kunut witir. Ini Hasan mengatakan. Allamani Rasulullah SAW kalimatin akuluhunna fi kunutil witri. Itu kekeliruan pertama. Ya, barangkali mereka belum mengetahui hadis ini. Ya, karena itu harus belajar. Kesalahan yang kedua atau kekeliruan yang kedua, kunut subuh terus-menerus. Itu hadisnya munkar.

hadisnya munkar. Dhaif, tapi diistilahkan dengan kemungkaran. Kemungkaran, munkar dalam istilah hadis beda dengan munkar dalam istilah perbuatan maksiat. Bukan. Hadis munkar, hadis yang seorang rawi sendirian dalam meriwayatkannya dan dia rawi yang dhaif. Di hadis kunut subuh itu, ada rawi yang dhaif. Sendiri dia meriwayatkan tentang kunut subuh terus-menerus. Katanya Nabi SAW kunut subuh terus-menerus sampai subuh, sampai wafat. Nah, kalimat sampai wafat ini. Nabi SAW kunut nazilah. Pada solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Di lima solat, lima waktu solat. Kunut nazilah. Mendoakan kemenangan dalam peperangan kaum muslimin. Dengan orang-orang kufar. Dan mendoakan kebinasaan bagi musuh-musuh Islam. Begitu. Itu kunut nazilah. Tapi kunut terus-menerus di salat subuh, hadis dhaif. Hadis dhaif, munkar. Berarti ada dua kelemahan, kekeliruan yang diamalkan oleh sebagian dari kita. Mengamalkan kunut subuh terus-menerus sepanjang hayat, sepanjang setiap salat subuh, ini hadisnya munkar. Dan bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Yang kedua, bacaan yang diucapkannya salah dalam menempatkannya. Allahumma hdini fiman hadait, itu untuk kunut witir dan sahih bacaan ini. Mereka mengatakan, kan ada lafaz subuh dalam bacaan ini. Itu dhaif lagi.

0: Apa faedah hadis sin? Halaman 70. Hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Di antara faedahnya, saya memberikan catatan kecil, halaman 70. Hadis ini menjadi dasar atau aslun. Aslun itu artinya dasar. Dan salah satu kaidah, kaidah. Dari kaidah-kaidah Islam mengenai keyakinan. Yakni, membina segala sesuatu dengan atau berdasarkan keyakinan, bukan keraguan. Dan diperintah agar selalu menjauhi dan meninggalkan keraguan. Apabila amal itu dibina dan diawali dengan keyakinan, maka keraguan yang mendatang tidak dapat membatalkan keyakinan itu. Kecuali dengan keyakinan juga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang lain. Hadis ini sangat besar. Bahwa kita diperintah untuk membina segala sesuatu dalam peribadatan kepada Rabbul Alamin berdasarkan keyakinan. Bukan syak, bukan keraguan. Itu aslun dasar di dalam Islam. Dan diperintah agar selalu menjauhi dan meninggalkan keraguan. Kemudian apabila kita telah membina peribadatan itu dengan keyakinan, lalu datang keraguan mendatang, maka keraguan yang datang itu tidak bisa membatalkan keyakinan kita. Hadis ini bersama hadis-hadis yang lain, obat atau penawar bagi orang-orang yang selalu diganggu oleh syaitan dengan syak, ragu. Dia sudah buang hajat, buang air kecil, sudah istinja. Jelas dia istinja dengan air. Atau dengan tisu kalau tidak ada air sebagai pengganti batu. Ya. Dengan tisu. Jelas, sudah. Kalau tidak ada penyakit, kita tidak berpenyakit, apa ya, beser ya, apa-apa. Itu kan usia-usia tua, dan usia tua pun kalau dia ada penyakit, ya, kencing keluar sendiri. Tapi kita masih muda dan tidak ada penyakit itu. Kalau sudah berhenti kencing itu, maka dia tidak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi. Kecuali kalau kita keluarkan lagi. Oleh karena itu kita bisa menahan kencing. Si sekarang ini. Tentu kita ada yang menahan kencing, tanggung. Kita bisa nahan, enggak keluar sendirian gitu, kecuali ada penyakit. Nah, apabila kita telah beristinja, buang air kecil, kemudian kita istinja, sudah selesai. Lalu datang keraguan. Ini syaitan. Seakan-akan ada yang keluar. Sampai orang yang was-was balik lagi ke toilet. Buka lagi celananya, lihat lagi celana dalamnya. Sampai begitu. Ulang-ulang terus. Terus sholat, ruku dia. Perasaan ada yang keluar lagi. Batalin sholat, ulang. Itu syaitan. Apabila kita membina sudah dengan keyakinan. Sudah kencing, selesai kencingnya. Sudah. Kita istinja, cebok, bersih, kita wudu, jelas kita wudu, sholat. Itu kita bina dengan apa? Keraguan apa keyakinan? keyakinan. Apabila kita membina dengan keyakinan, lalu datang keraguan membisikkannya, itu syaitan. Batal nih, batal, ada yang keluar nih, batal. Jangan dihiraukan. Jangan dipedulikan. Karena kita membina sesuatu dengan keyakinan. Dan kita harus membina sesuatu dengan keyakinan. Membuang keraguan. Dan apabila kita telah membina sesuatu peribadatan dengan keyakinan, lalu datang keraguan mendatang, maka kita tidak hiraukan dan tidak pedulikan keraguan itu. Tinggalkan keraguan itu. Karena kita sudah membina dengan keyakinan. Sholat tetap. Walaupun merasa ada yang kurang. Enggak. Saya sudah istinja dengan baik. Saya sudah wudu. Kecuali kita majnun. Tahu majnun? Gila. Bebas taklif. Paham? Besar sekali hadis ini. Merupakan salah satu qa'idatun azimah. Qa'idah yang sangat besar di dalam Islam. Bahwa kita umat Islam harus membina segala sesuatu dengan keyakinan. Dan membuang jauh-jauh keraguan. Dan apabila kita telah membina, mengerjakan sesuatu dengan keyakinan, atas dasar keyakinan, lalu datang keraguan mendatang yang meragukan kita, maka keraguan itu harus kita buang, harus kita tinggalkan, dan tidak boleh kita hiraukan, dan tidak boleh kita pedulikan. Tapi contohnya tadi yang sering terjadi kaum muslimin. Ragu semua dalam tindakan. Itu syaitan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah ditanya, seseorang lagi sholat merasakan sesuatu, suka kuruyuk-kuruyuk di perut. Buat ada yang keluar angin atau apa. Apa kata Nabi? Apa saya keluar dari sholat? Apa kata Nabi SAW? Jangan. Jangan keluar dari sholat. Sampai engkau mencium baunya atau mendengar suara. Berarti keyakinan harus dibatalkan dengan keyakinan juga. Bukan keyakinan dibatalkan dengan keraguan. Ini batil namanya. Barangkali ini, ikhwan, kita istirahat sejenak, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. InsyaAllah ta'ala. Walhamdulillah Rabbil Alam.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلت

Saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh antum, yakni sebagian dari antum. Di antaranya pertanyaan mengenai luqatah. Luqatah. Apa luqatah? Tidak tahu. Yang kencang. Kurang kencang. Barang temuan. Barang temuan yang ditemukan, didapati oleh seseorang terjatuh di jalan. Antum menemukan sesuatu. Pertanyaannya dari kawan kita ini, apakah barang yang remeh boleh diambil? Barang yang remeh, barang yang kecil. Karena luqatah, barang temuan ini beragam. Ada yang sangat berharga sekali. Walaupun misalnya bukan berupa uang. Ada yang berupa uang, ada yang surat-surat misalnya, penting. Atau dompet di situ ada KTP, ada apa namanya, kartu ATM dan lain sebagainya. Nah, barang-barang yang berharga ini tentu tidak boleh diambil dan dimiliki sampai diumumkan terlebih dahulu. Bagaimana kita mengetahui barang yang berharga dan tidak berharga, sedang dan remeh? Tentu dari uruf, dari adat atau kebiasaan kita di negeri kita, di tempat kita. Apa yang dianggap berharga dan yang di bawahnya dan yang di bawahnya, sampai kepada pertanyaan saudara kita, remeh, kecil. Ada uang begitu banyak, maka kita menemukannya dan kita mengumumkannya selama setahun. Ada ketentuan di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ditanyakan, sering orang-orang menemukan uang logam, uang berapa ribu, uang kecil ya, atau barang-barang yang dianggap kecil, tidak berharga. Bolehkah kita langsung mengambilnya? Jawabnya boleh. Karena barang-barang tersebut tidak berharga. Dalilnya? Harus ada dalil. Perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan kurma jatuh di jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seandainya aku tidak khawatir kurma ini, kurma sedekah, pasti aku akan memakannya, mengambilnya, memakan. Yang beliau khawatirkan kalau kurma ini kurma sedekah. Andai kata kurma itu memang pasti bukan kurma sedekah,
pasti beliau ngambil makan. Dari situ ulama mengeluarkan hukum bahwa barang-barang remeh, kurma yang jatuh, yang ini, itu boleh diambil dan dimakan langsung. Atau kalau uang berapa, diambil dan dimanfaatkan. Berdasarkan perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Seandainya saya tidak khawatir kurma itu kurma sedekah, kita sudah baca tadi hadisnya. Keluarga kita, keluarga Muhammad, la tahillu lahu sadaqah, tidak halal sedekah bagi beliau. Sedekah berbeda dengan hadiah. Hadiah untuk orang dunia, pahala dunia. Saya memberi hadiah kepada fulan untuk saling mencintai. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Dia memberikan hadiah kepada saya memberikan hadiah kepadanya. Itu urusan duniawiyah. Perbedaannya dengan sedekah urusan ukhrawiyah, akhirat, pahala akhirat. Kalau hadiah, biasa. Itu untuk hubungan sesama. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kawan seorang berikan hadiah kepada kawannya. Untuk menumbuhkan kedekatan, persahabatan, kecintaan, kesayangan. Begitu. Itu hadiah. Urusan dunia hadiah itu. Sedekah urusan akhirat. Itu perbedaannya. Dan Nabi SAW halal hadiah. Karena urusan duniawiyah. Tapi tidak halal bagi beliau sedekah. Karena urusan ukhrawiyah. Dan juga sebagaimana dijelaskan di hadis yang lain, sebab yang lain beliau tidak boleh makan sedekah karena itu kotoran dari manusia. Sedekah, orang bersedekah mengeluarkan zakat itu untuk mensucikan hartanya. Yang berharta itu disucikan, dibersihkan hartanya dengan sedekah. Baik sedekah yang wajib, yaitu zakat, maupun sedekah-sedekah sunnah. Dibersihkan dari apa? Dari kotoran. Harta yang bercampur dan ini dan itu. Tentu tidak halal bagi Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam. Karena itu kotoran-kotoran manusia. Dari harta-harta kotoran manusia. Beda dengan hadiah. Hadiah duniawiyah. Ya? Nah, maka Nabi SAW mengatakan, jika sekiranya saya tidak takut, tidak khawatir bahwa kurma ini, jangan-jangan kurma sedekah, kurma zakat, pasti saya akan makan. Berarti apa dari hadis itu, dari sabda beliau itu? Boleh mengambil luqatah dari barang-barang yang dianggap remeh, kecil oleh manusia sesuai dengan adat mereka. Oh, ini pakai jawab.

Pertanyaan yang lain, mohon penjelasan hadis tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggendong cucu beliau, ini cucu perempuannya, dari anak perempuannya Zainab, anaknya Abul As, Umamah, ketika salat. Apakah faedah yang benar dalam apa ini? Memahami hadis ini dalam mendidik anak. Juga karena pada prakteknya hari ini, banyak juga yang melakukan tapi mengganggu kekhusyuan jemaah yang lain ketika sholat berjamaah di masjid. Pertama, faedah dari hadis ini banyak sekali. Penanya, kalau mau, dan saya tidak memerintahkannya dengan harus, ya, terserah kepada penanya, memahami dengan baik hadis ini, bacalah kitab saya, Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti. Itu secara keseluruhan berbicara tentang aulad, anak-anak. Dan pendidikan terhadap mereka. Dan saya bawakan hadis ini. Hadis yang Nabi SAW keluar dari rumahnya sambil menggendong cucunya di sini. Lalu beliau sholat. Beliau sebagai imam. Para sahabat yang jadi makmum enggak ada. Yang gendong anak ini enggak ada. Kalau anak-anak kecil yang belum bisa sholat, kalau mau dihadirkan di masjid, ya ditaruh di tempat yang dia jangan ikut mengganggu orang yang sholat. Kalau dia sudah cakap bisa sholat, khusyuk, dalam arti tertib, ikut bersama kita. Tapi sabnya jangan di depan sini. Itu mengambil hak orang. Yang di depan sini orang-orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ulun nuha, alim cerdas, wal ahlam dewasa. Nah, orang-orang tua sering bawa anaknya taruh di sini di samping dia. Enggak ada juga sahabat yang kayak begitu. Karena itu haknya orang-orang dewasa dan ulun duha. Kadang-kadang kita bilang anaknya sana singgung dia. Wah, ini asobiah dengan anak ini bahaya daripada agama Allah. Nah, itu ya. Nabi SAW gendong sini. Belum bisa sholat Umamah itu. Ini. Jalan masuk jadi imam. Jadi imam sholat. Ketika beliau akan ruku, maka diletakkan Umamah di bawah. Beliau ruku, sujud. Ketika akan berdiri lagi, berdiri, diangkat lagi, taruh lagi di sini. Terus, maka dari hadis itu, keluar faedah hukum yang banyak sekali. Pertama, biasanya, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, anak laki yang diutamakan.
Karena itu ada kisah-kisah mereka membunuhi anak-anak perempuan mereka. Dan malu kalau punya anak perempuan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan itu. Bahwa yang dibawa-bawa itu tidak selalu anak laki-laki, anak perempuan juga. Gendong di sini mana Nabi. Lihat. Untuk membatalkan keyakinan tersebut. Faedah yang lain, boleh membawa anak ketika sholat. Tapi tertib. Gitu. Tidak memberikan mudarat yang kepada yang lainnya. Kalau memberikan mudarat kepada yang lainnya, jangan. Kemudian yang ketiga, besar sekali, yaitu pemeliharaan fisik terhadap anak. Jadi anak-anak kita itu jangan hanya dipelihara, dijaga agamanya, itu iya, jelas. Tapi harus dijaga juga kesehatannya, fisiknya. Jangan sampai terluka dan lain sebagainya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di sini beliau salat. Ketika beliau akan rukuk, maka beliau turunkan anaknya itu. Dijaga. Dari situ keluar hukum menjaga anak-anak. Kesehatannya, makannya. Nah, ini terutama ibu-ibu, akhwat-akhwat. Anak. Kebersihannya begitu, jadi wangi anaknya. Jangan kesian tuh anak ingusnya meler terus, nah di ini ngambil sana jangan dijaga. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak, dijaga agamanya, dijaga kehidupannya, badannya, kesehatannya, kebersihannya. Itu faedah yang besar sekali dari hadis yang mulia itu, ya, ada di kitab saya memberikan penjelasan. Pertanyaan yang lain, bagaimana membedakan hadiah dengan sedekah? Ini tadi saya sudah jelaskan, ya. Saya kira paham. Nabi SAW menerima hadiah paha kambing dari wanita Yahudi, akan tetapi di sisi lain beliau menolak sedekah kurma. Menolak sedekah kurma yang mana? Enggak, Nabi khawatir kalau kurma itu menolak sedekah kurma, yakni Hasan bin Ali, tidak dibolehkan. Jadi menolak sedekah dari segala jurusannya, mau sedekah kurma atau harta, uang, tidak boleh kepada Nabi. Tidak halal keluarga Muhammad menerima sedekah. Tidak halal. Perbedaan hadiah antara perbedaan dunia dengan akhirat. Hadiah urusan duniawiyah, sedekah urusan ukhrawiyah. Karena dimaksud dengan hadiah itu, dan itu sesuai dengan uruf untuk mengeratkan, menimbulkan mahabbah, mengeratkan hubungan kita dengan kawan kita, dengan family dan sebagainya, dan menumbuhkan rasa cinta, kasih. Karena itu kata Nabi, tahabbu, saling memberi hadiahlah. Tahaddu, saling memberi hadiahlah kamu. Maksudnya apa? Untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kan orang senang kalau diberi hadiah. Gitu. Dia merasa dihargai, disayangi, dicintai oleh kawannya. Itu
Ya, nah itu hadiah ukhrawiyah. Ya. Nah, itu hadiah duniawiyah, sedekah ukhrawiyah.

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pertanyaan, mengapa Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemanapun dan kapanpun Nabi pergi. Mohon penjelasannya. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Karunia Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, lain lagi. Beliau sebagai sahabat pertama yang masuk Islam dari laki-laki, laki-laki dewasa. Beliau orang pertama yang disebut sebagai Ahlul Jannah dari 10 orang yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira akan masuk surga. Beliau bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar yang Allah tidak berikan kepada sahabat yang lain. Yaitu apa? Pemahaman terhadap agama yang paling pintar, paling cerdas, paling alim dari seluruh para sahabat, Abu Bakar Siddiq. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing manusia. Tidak bisa kita pertanyakan seperti itu. Walaupun Abu Bakar sering Nabi SAW mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Keluar, masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ternyata hadis yang Abu Bakar riwayatkan tidak sebanyak sahabat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan-kelebihan. Siapa yang disuruh menjadi imam salat ketika Nabi SAW tidak ada atau sakit? Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu isyarat bahwa beliau pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Dan Nabi SAW, kalau boleh aku mengambil khalil dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku, teman istimewa, khusus. Tetapi kata Nabi SAW, Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, Allah lebihkan Abu Hurairah. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika perang Khaybar. Dan dia hidup setelah itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 4 tahun, tidak pernah berpisah. Dengan perut kenyang dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapanya saya akan jawab. Pertama, Abu Hurairah dan dua orang sahabat pernah berkumpul memuji-muji Allah dan lain sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Hadis sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i di Sunan Sunanul Kubra. Mereka tentu berhenti. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terusin." Lalu bahasa bebas kita, "Terusin." Lalu dua orang sahabat berdoa.
yakni agar diaminkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa. Setelah itu baru Abu Hurairah berdoa. Abu Hurairah berdoa begini, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh kedua temanku ini, dan aku meminta kepadamu doa yang aku meminta kepadamu ilmu, kalian ilmu yang tidak pernah terlupakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan apa? Amin. Amin. Diucapkan amin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali. Lalu kedua sahabat yang mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar doa Abu Hurairah demikian besar, meminta kepada Allah ilmu yang tidak pernah lupa ilmu itu. Pengen minta lagi, ya Rasulullah, kami meminta ilmu yang tidak dilupakan, tidak pernah lupa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu telah didahului oleh pemuda Dausi ini, dari suku Daus dari Yaman ini, Abu Hurairah. Satu, maka hafalannya kuat. Kejadian lain lagi. Abu Hurairah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengeluh bahwa dia sering lupa apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, aku akan bersabda, hamparkan pakaianmu, hamparkan ridaknya, selendang, hamparkan gitu. Seperti orang ingin mengumpulkan sedekah, gitu, ada kain, parkan. Nanti setelah selesai aku bersabda, kumpulkan, taruh di dadamu. Ini mukjizat ya, mukjizat. Maka Nabi SAW, maka Abu Hurairah menghamparkan kainnya. Dan Nabi SAW bersabda, kemudian dikumpulkan oleh Abu Hurairah, ditaruh di dadanya. Apa kata Abu Hurairah? Sejak itu, aku tidak pernah lupa lagi. Allahu Akbar. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis lagi yang ketiga riwayat Bukhari. Dan semuanya saya bawakan ini, antum bisa membacanya di Kitabul Ilmi, kitab ilmu yang saya tulis. Dan pernah kita membahas secara berkala di sebagian tempat. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, an as'adun nas bisyafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapat syafaat

persaksikan, Nabi yang menjadi saksi. Abu Hurairah adalah ahli hadis pertama di dalam Islam. Hafizul Islam, rayatul Islam. Rawinya Islam, Abu Hurairah. Karena saya melihatmu begitu tamak, tamak loh Nabi katakan. Sangat bersemangat terhadap hadis. Belum ada yang bertanya kepadaku seperti pertanyaanmu ini. Karena saya tahu engkau adalah orang yang paling tamak terhadap hadis. Itu persaksian Nabi. Karena tidak ada yang tamak terhadap hadis kecuali para imam ahlul hadis. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lain-lain yang mengumpulkan hadis ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu turuk jalan-jalan hadis. Menghabiskan umur mereka untuk hadis. Dan Abu Hurairah menghabiskan umurnya untuk hadis. Lihat. Persaksian besar dari Nabi yang mulia SAW, Abu Hurairah adalah rayatul Islam, muhaddisul Islam, hafizul Islam. Rawinya Islam, Abu Hurairah. Tidak ada yang membencinya kecuali kaum Rafidah. Ya. Maka Abu Hurairah terkenallah di kalangan para sahabat orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ia hidup selama 4 tahun bersama Nabi, dia tidak punya keluarga, tidak punya harta, dia hijrah dari Yaman meninggalkan harta bendanya, keluarganya, belakangan ibunya menyusul. Dan dia anak yang bakti kepada ibunya. Dia cinta sekali kepada ibunya. Ada kisah ya. Dia ingin ibunya masuk Islam. Ibunya musyrikah. Musyrikah. Musyrikah. Dari kaum musyrikin. Dia ingin ibunya masuk Islam. Tapi ibunya malah mencaci maki Nabi. Maka Abu Hurairah datang, dinasihati sama Abu Hurairah, datang dan terus yakni sabrun, sabar Abu Hurairah itu. Begitulah seorang anak menghadapi ibu bapaknya yang menyimpang. Sabr, sabar dia Abu Hurairah itu. Dengan penuh kelembutan dia menasihati ibunya. Tapi ibunya tetap tidak mau mencaci maki Nabi. Maka dia nangis, datang nangis kepada Nabi. Agar Nabi SAW mendoakan ibunya masuk Islam. Dan agar orang-orang mencintai mereka. Perhatikan. Dalam hadis panjang riwayat Muslim. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Agar ibunya masuk Islam. Dan agar orang mukmin, tidak seorang pun mukmin yang mengenal Abu Hurairah pasti mencintainya. Begitu Abu Hurairah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang mukmin mencintai dia. Nah, ini perbedaan dengan nifak, perbedaan dengan firqah-firqah sesat. Kaum salaf mencintai Abu Hurairah. Orang-orang yang beriman mencintai Abu Hurairah. Karena ia rawiyatul Islam. Rawinya Islam Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi ribuan begitu banyak. Maka Abu Hurairah pulang memberi kabar gembira kepada ibunya. Lihat, begitu anak itu. Bahwa ibunya telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan sampai rumah,
Maka Abu Hurairah

0: Setelah mendengar suara orang lagi mandi, kemudian ibunya mengatakan, "Tunggu di luar, jangan masuk." Ibunya selesai mandi, pakai kerudung. Dia sudah masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahkan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadilah ibunya muslimah. Dan setiap orang yang mengetahui, mengenal Abu Hurairah, mencintai Abu Hurairah. Sesuai dengan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diijabahkan Allah. Kecuali orang-orang fi kulubihim marad. Nah, itu perbedaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis dari seluruh para sahabat, bukan hanya Abu Bakar Siddiq saja, dari seluruh para sahabat. Petinggi hadisnya, nomor satunya Abu Hurairah, dan itu diakui oleh seluruh para sahabat. Muridnya ratusan yang meriwayatkan hadis dari dia. Dan dia tidak pernah berpisah dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagaimana dia tidak pernah berpisah dari Nabi, jisim Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihannya kepada para sahabat, orang-orang mulia mereka, orang-orang yang disebut di alam langit sana oleh para malaikat, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika turun, lam yakunil ladina lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab, dan seterusnya surat al-bayyinah, ketika turun surat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, Allah perintahkan saya untuk membacakan surat ini kepadamu." Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, Allah sebut namaku, sebut." Allahu Akbar. Nangis Ubay. Allah sebut namaku, sebut. Allah sebut Ubay bin Ka'ab. "Ya Muhammad, bacakan ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab, surat ini." Nangis Ubay. Allah sebut namanya, Allah sebut namanya. Allahu Akbar. Nah, maka kepada generasi itulah, generasi sahabatlah, kaum muslimin wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya dalam beragama. Ya, habis waktu. Habis. Waktu sholat. Hah? Cukup ya, buat orang siap-siap, habis waktu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini, dan menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan dunia yang fana, untuk berangkat ke negeri akhirat. InsyaAllah Ta'ala. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
2: Demikian Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama Al-Ustaduna Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhullahu taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatian dan juga kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Astagfirullah.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemunya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah.

menzolihi dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, مَا ذِئْبَانِ جَاعِعَانِ أُرْسِلَ إِلَى غَنَمٍ بِأَفْسَدْ لَهُمَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفْ لِدِينِهِ. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan, dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama, menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian

0: merupakan suatu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil, penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi, ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji. meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idz auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau, dan saya akan ditangkap oleh mereka, dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran, orang yang takut kepada ancamanku.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi

0: yashaun.
1: Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
0: Qul

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

0: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qul

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: آيات من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

0: akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, nggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar nggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW. Kata Nabi, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selamat.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'ati

0: من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan Az-Zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku, tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra, sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting, karena dia rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita, termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai seperti ini, ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan fa idza sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatal qalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat idza sajadta farfa' mirfaqaika, kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha. Ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, ruku dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun di antara rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wamadino, apa agamamu? Wamadino, wama takul, wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Asidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في

0: الميت. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa. نور من القرآن.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.

0: Pesantren Hunafa Putri adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menghadirkan generasi muslimah yang berakhlak mulia, berilmu, cerdas, dan memiliki fondasi agama yang kuat. Pesantren Hunafa Putri memiliki jenjang MTS dan MA. Keduanya memiliki pilihan boarding atau asrama dan juga non-boarding atau non-asrama. Dengan demikian, orang tua memiliki fleksibilitas. Kurikulum pendidikan pada jenjang MTS berkelanjutan pada jenjang MA, di mana MTS berfokus pada hafalan Al-Quran yang dipadukan dengan kurikulum Kemenag. Pada jenjang MA, dengan peminatan IPA, hafalan Al-Quran dan bahasa Arab tetap menjadi prioritas. Alhamdulillah, saat ini kami membuka pendaftaran santriwati baru. Mari bergabung bersama kami, Al-Hunafa Putri Boarding School dan Full Day.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
2: Ahlan wa sahlan bi ma'hadina ma'had Al-Hunafa lil banat bi Bekasi Jabal Murabiyah Jati Asih. Hadhihi muhawalatuna fi insya'il ma'had li tarbiyati al-banat al-muslimin خاصة في هذا البلد المبارك حيث نجتهد في تربيتهن على فهم القرآن والسنة وعلى منهج سلف الأمة

0: Unafa Quranic Institute terletak di tempat yang sangat strategis, 500 meter dari Masjid Al-Barakah, Radio Roja, Cileungsi.
1: Kita akan mempelajari tafsir-tafsir para ulama klasik dan kontemporer, begitu juga manhaj-manhaj mereka dari setiap tafsir tersebut. Begitu juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan ilmu tafsir, insyaallah ta'ala kita akan pelajari di sini.
2: Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan ya, ketika sebagian kaum muslimin memiliki aktivitas di hari-hari kerja Senin sampai Jumat, maka kita berikan kesempatan untuk kita belajar bersama di hari Sabtu dan Ahad, sehingga insyaallah tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar, dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda. Program Talkshow Pendidikan Islam, di mana menghadirkan daripada informasi-informasi sekolah dan juga pondok pesantren sebagai alternatif pendidikan bagi ananda, putra maupun putri Bapak Ibu di rumah. Dan di mana alhamdulillah di kesempatan sore hari ini hadir di tengah-tengah kita Al-Hunafa Boarding School, yang di mana hadir di tengah-tengah kita para asatidzah yang insya Allah akan menyampaikan dari program-program pendidikan yang ada pada Al-Hunafa Boarding School ini. Tentunya baru saja telah kita ikuti, simak, dan juga dengarkan bersama profil dari pendidikan ataupun pesantren Hunafa di Cilengsi dan juga Jati Asih. Tentunya insya Allah ta'ala kita akan pula mendengarkan dari penjelasan-penjelasan langsung oleh para asatidah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, para orang tua yang ingin memperdalam ataupun bertanya lebih detail daripada SPMB, penerimaan murid baru ataupun informasi-informasi yang lainnya, dapat pula bertanya di sesi tanya-jawab nanti yang akan kami buka. Silakan Anda dapat menghubungi ataupun mengirimkan pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan sapa para asatidah yang sudah hadir tengah-tengah kita. Hadir yang pertama Al-Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG, Hafidhahullah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, marhaban.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz.
1: Wa jazakallahu khair.
0: Beliau merupakan mudir Al-Hunafa Boarding School dan juga Direktur Hunafa Quranic Institute. Dan juga di sebelah Al-Ustaz Cecep, ada Ustaz Adamumtaz Abdurrahman BA. Ahlan wassalam Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Dan pula di sebelah kiri beliau, Ustaz Sahrul Ramadan LC. Ahlan Ustaz. Beliau merupakan Humas Pondok Pesantren atau Al-Hunafa Boarding School, yang insya Allah akan menerangkan pula program-program berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan dengarkan pemaparan yang pertama dari Mudir dan juga Direktur Al-Ustaz Dr. Cecep Rahmat LC, MAG Hafidhahullah Ta'ala, terkait selayang pandang dan juga gambaran umum terkait Al-Hunafa Boarding School. Berikut kita akan persilahkan. Falyatafadhal masykur.
1: Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa ihda thalas." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali salah satu di antara tiga hal. Di antaranya adalah wa waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua sebagai orang tua. Ketika Allah anugerahkan kepada kita anak-anak, itu sekaligus juga amanah bagi kita untuk mendidik mereka dalam pendidikan yang benar. Bukan hanya pendidikan yang bermanfaat bagi dunia mereka saja, justru yang lebih penting adalah pendidikan yang mereka butuhkan untuk akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Atas dasar itulah Al-Hunafa Boarding School hadir di tengah kaum muslimin dan muslimat untuk turut serta mewujudkan cita-cita mendidik putra-putri kaum muslimin dan muslimat dengan pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka untuk kehidupan dunia mereka, terlebih untuk kehidupan akhirat mereka. Maka dengan dasar atau dengan tujuan turut serta mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah dan berakhlak karimah, Al-Hunafa hadir sejak 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah kami sudah meluluskan ya sekitar 8 angkatan dan alumninya sudah tersebar baik di kampus dalam negeri, baik negeri maupun swasta maupun kampus luar negeri seperti Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas di Yordania, di Mesir dan lain sebagainya. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hunafa Boarding School ya memiliki beberapa program. Yang pertama program MTS dan MA untuk putra. Jadi terpisah antara putra dan putri, maka yang pertama adalah MTS dan MA untuk putra yang terletak di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, sekitar 7 km dari radio dan TV Roja yang kita cintai ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah MTS dan MA Putri Cileungsi. Jaraknya lebih dekat, 4 km dari Studio Roja. Kemudian juga MA Putri Jati Asih. Nah, perbedaannya untuk MA Putri Cileungsi itu jurusannya IPA, sedangkan MA Putri Jati Asih jurusan bahasa. Alhamdulillah, baik MA Putri Jati Asih maupun MA Putri Cileungsi sudah meluluskan lulusan dan alumninya sudah ada yang melanjutkan ke Lipia Jakarta, ke STD Jember, ke Aisyah binti Abi Bakar, dan kampus-kampus lainnya. Bahkan alumni MA Putri Jati Asih sudah lulus dari Lipia Syariah dan sekarang turut serta berjuang menjadi salah satu ustazah di sekolah Islam. Kemudian program yang terbaru dari Al-Hunafa, dan ini sangat penting, adalah Hunafa Quranic Institute. Ya, perkuliahan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah yang dibimbing dan dibina oleh para asatidah. Dan perkuliahan ini adanya di weekend, ya, di akhir pekan dari jam 8 sampai jam 11. Ya, dari jam 8 sampai jam 11. Dan dewan dosennya atau mata kuliah serta dosennya untuk akidah dan manhaj, kitab yang dipelajari Syarah Akidah Wasitiyah karya Ustadz kita Yazid Jawas rahimahullah, dan mata kuliah ini akan diampu oleh dosen pengajar Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA hafizahullahu ta'ala. Kemudian di antara mata kuliah juga khususnya di semester 1 adalah tafsir ayat ahkam dengan dosen pengajar Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC MPD hafizahullahu ta'ala. Kemudian juga ada ulumul Quran dengan dosen pengajar saya sendiri Cecep Rahmat. Kemudian juga ada ilmu hadis dengan dosen pengajar Ustadz Abdullah Taslim MA hafizahullahu ta'ala. Ada juga mata kuliah manajemen pendidikan Islam dengan dosen pengajar Ustadz Dr. Ujang Pramudiarto LC MPD. Juga ada mata kuliah bahasa Arab dengan pengajar Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA hafizahullahu ta'ala. Dan Hunafa Quranic Institute ini ya memiliki dua program studi. Yang pertama ilmu Al-Quran dan tafsir atau IAT dengan gelar SAG. Yang kedua pendidikan agama Islam atau PAI dengan gelar SPD. dan Hunafa Quranic Institute sudah bekerja sama dengan ya kampus atau sekolah tinggi yang resmi yang terdaftar di PPDIKTI, sehingga lulusan dari Hunafa Quranic Institute ini akan mendapatkan ijazah yang resmi dari pemerintah dari kampus tersebut. Ya. Dan biayanya insya Allah terjangkau bagi para karyawan ataupun kaum muslimin secara umum, yaitu 500 ribu per bulan. Insya Allah, ya, ini untuk semua usia, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, ya, untuk siapapun yang mau belajar. Tetapi bagi yang ingin mendapatkan ijazah, mereka disyaratkan memiliki ijazah SMA, ya, agar bisa terdaftar di perkuliahan. Tetapi jikapun tidak memiliki ijazah SMA, untuk mendapatkan ilmu syar'inya yang diajarkan oleh asatidzah tadi itu sangat bisa. Maka segera daftarkan di Hunafa Quranic Institute. Mungkin demikian saya yang pandang tentang Al Hunafa Boarding School dan juga Hunafa Quranic Institute. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
0: Wafikum barakallah, wa jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Dr. Cesep Rahmat LC, MAG, hafizahullah ta'ala, atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya akan melanjutkan dari pemaparan terkait dengan Al-Hunafa Boarding School ini. Di sebelah beliau, sebelah kiri, Ustaz Adam Mumtaz Abdurrahman B.A. hafizahullah ta'ala sebagai kepala madrasah. Dan kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustaz.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yaqumullah para pemirsa Roja dan Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun berada. Di sini ana akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait dengan program dan juga kurikulum yang ada di Al Hunafa Boarding School Unit Putra. Program utamanya, program unggulan kami di Al Hunafa Boarding School adalah menyesuaikan visi yang sudah ada, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. Jadi salah satu program unggulan kami mencetak kader para santri yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mengedepankan akhlak karimah, dan juga kita sudah mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama dan juga ijazah pesantren dan sudah terakreditasi oleh BAN SM. Dan salah satu keunggulan kami juga pengajar tahfidz yang kami miliki adalah pengajar tahfidz yang mumpuni dan juga bersanad. Dan juga di antaranya pengajar-pengajar yang berada di Al Hunafa Boarding School Putra adalah lulusan alumni dari Timur Tengah, di antaranya Universitas Islam Madinah, kemudian universitas-universitas lainnya dalam negeri seperti LIPIA Jakarta, STDI Imam Syafi'i Jember, dan yang lain sebagainya. Pengajar-pengajar kami di Al-Hunafa Boarding School Unit Putra. Kemudian, alhamdulillah, fasilitas yang ada di kami, fasilitas yang mendukung program pembelajaran di kami, di antaranya adalah gedung milik sendiri. Kemudian kita memiliki lab komputer dan juga perpustakaan, dan kita memiliki sarana olahraga, ada lapangan olahraga di dalamnya. Kemudian kelas kita semuanya full AC, asrama juga full AC, masjid juga full AC. Dan salah satu keunggulan kami juga adalah kami berhasil meluluskan lulusan-lulusan yang mampu bersaing untuk memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikannya hingga ke luar negeri, seperti tadi di Universitas Islam Madinah, dan juga di LIPIA Jakarta, dan juga di STDI Jember, dan universitas-universitas negeri ataupun swasta lainnya. Kurikulum yang ada di kami di Al-Hunafa Boarding School memiliki dua kurikulum yang kita padukan, yaitu pertama kurikulum pesantren, dan yang kedua adalah kurikulum kemenak atau negara. Kurikulum pesantren di sini kita fokuskan dengan kegiatan kegiatan tahfidz insentif, dan juga pembekalan ilmu syar'i yang di dalamnya kita mempelajari akidah, fikih, tafsir dan lain-lain, serta bahasa Arab di dalamnya ada nahwu, sorof, balagoh, fahmul masmu, fahmul makru dan yang lain sebagainya, sebagai penunjang bagi siswa santri-santri kami untuk memperoleh pendidikan yang bisa membawa mereka melanjutkan mimpi mereka ke tingkat selanjutnya. Dan diantaranya kurikulum kami juga mengajarkan di dalamnya untuk menghafal mutun ilmiah. Mutun ilmiah di sini bersanad. Termasuk di program tahfidz kami juga memiliki sanad dengan pengajar-pengajar yang sudah bersanad. Ya. Dan juga bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi para santri juga memperkuat hafalannya dengan metode-metode yang ada di kami yang sudah kami terapkan seperti sabak, sabaki manzil dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kita sangat kurikulum yang kita miliki di pesantren Al-Hunafa ini tentu kita padukan sebaik mungkin agar mencetak kader penghafal Al-Quran dan juga berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan juga berakhlak karimah. Dan di antara kurikulumnya juga yaitu kurikulum kemenak, yaitu kurikulum negara. Jadi tidak hanya pembelajaran pesantren yang kita miliki, tapi juga kita mengikuti kurikulum negara. Yaitu kita di bawah Kementerian Agama, yang di mana pembelajaran di dalamnya di jenjang MTS dan juga di jenjang MA, kita memiliki pelajaran-pelajaran umum. Di antaranya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan juga TIK atau ilmu komputer. Begitu pula di jenjang MA. Adapun buku ajar yang kita gunakan, buku-buku yang kita gunakan adalah buku-buku dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menggunakan di antaranya pembelajaran akidah menggunakan kitab Usulus Salasah, kitab Tauhid, wa Qawaidul Arba, dan juga menggunakan kitab-kitab lainnya seperti hadis Arba'in dan yang lain sebagainya. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, alhamdulillah para pengajar kita di antaranya banyak ada beberapa dari alumni Universitas Islam Madinah, LIPI Jakarta dan juga STDI Jember yang mereka mumpuni untuk mempelajari mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada santri-santri kita. Dan juga di bawah kurikulum itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Yang di mana di Al-Hunafa Boarding School di unit Putra ini di antaranya ada beberapa, yaitu yang pertama berkuda, kemudian panahan dan juga karate, kemudian tibun nabawi dan juga pencinta alam atau tartib. Dan yang terakhir adalah futsal. Kita memiliki beberapa eskul yang di mana seluruh santri kita mengusahakan untuk bisa merasakan semua eskulnya. Jadi bukan hanya pilihan, tapi seluruh santri kita ajak untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler yang kita sediakan di pesantren. Dan kemudian di khusus untuk kelas 12, kelas akhir, kita memiliki program yaitu mengajak mereka untuk mempersiapkan materi-materi pelajaran agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi setelahnya. Di antaranya biasanya nanti kita akan berikan arahan-arahan, ajakan-ajakan, pengarahan untuk melanjutkan belajar di luar, seperti di Arab Saudi, semisal. Itu nanti kita akan arahkan, kita bantu, kemudian kita ajari, sampai mereka mengikuti proses pendaftarannya. Termasuk juga perguruan tinggi di dalam negeri. Yang ketika mereka meminati suatu perguruan tinggi tersebut, kita sangat mensupportnya dan kita memberikan kepadanya fasilitas untuk melihat-melihat perguruan tinggi tersebut. Jadi bukan hanya tentang syar'i saja, tapi tentang umum pun juga kita berikan arahan-arahan agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Kemudian di antara kompetensi lulusan kita juga, ya, kita tadi sudah menargetkan mereka bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dan juga hafal mutun ilmiah. Jadi mereka mutun-mutun ilmiah ini, mereka sebelum lulus biasanya itu ditasmi'kan, disetorkan. Di antara mutun ilmiah tersebut adalah al-usul salasah, qawaidul arba, tuhfatul atfal, wa jazariyah, dan arba'in an-nawawi dari matan hadisnya. Ya. Yang kami sangat berharap dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran dan kurikulum seperti ini, tentunya bisa menjadikan mereka berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan juga menumbuhkan karakter yang berakhlak karimah. Ya. Dan ini adalah kompetensi lulusan kita yang juga lulusan kita tadi bersaing bisa mendaftar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kita khususkan biasanya untuk pendampingan di kelas-kelas akhir, di kelas 12 yang MA tadi untuk bisa melanjutkan sampai benar-benar masuk ke perguruan tinggi. Dan bahkan tahun terakhir ini, Alhamdulillah 80% alumni kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelahnya, mulai dari yang di negeri ada dan swasta. Kemudian setelahnya di sini anak akan menyebutkan kegiatan harian santri, ya, kegiatan harian santri selama di pesantren. Jadi dalam satu hari itu apa saja kegiatan mereka. Untuk kegiatan secara umum Senin sampai Jumat, yaitu di hari aktif, biasanya santri akan dibangunkan pada pukul 3.30, itu sudah mulai dibangunkan. Kemudian nanti di jam 4 itu sudah diarahkan semua untuk masuk ke dalam masjid, ya. Dan di masjid itu kita arahkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan juga setelahnya setelah subuh itu ada kegiatan halaqah, ya, kegiatan halaqah tahfiz. Jadi dimulai dari ba'da subuh itu halaqah pertama sampai dengan jam 6 pagi, ya. Kemudian di pukul 6 pagi sampai dengan setelahnya sampai jam 7 kita mengarahkan para santri untuk sarapan, ya. Sarapan di sini sampai jam 7, dan juga untuk mereka persiapan masuk ke jam KBM atau jam setelahnya di jam 7.30. Jadi setelah tahfidz pagi ada waktu renggang yang di mana mereka nanti para santri kita arahkan untuk persiapan mulai dari sarapan, mandi bagi yang belum, kemudian dilanjutkan untuk masuk di jam KBM. Ya, pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30 itu ada KBM pertama. Nah, di sini kita bagi. Jadi di jam 7.30 sampai jam 9.30 ini ada kelas yang mereka belajar bahasa Arab, ada kelas yang mereka masuk ke dalam halaqah. Di sini kelas-kelas mereka yang masuk ke dalam kelas bahasa Arab adalah mereka yang santri baru, maksudnya di kelas 7 dan di kelas 10. Jadi di jam KBM pertama 7.30 sampai 9 itu mereka masuknya ke dalam kelas karena untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Karena salah satu yang kita tekankan di Al-Hunafa Boarding School ini, para santri mereka memahami bahasa Arab, bisa berbicara, bisa menulis, dan juga bisa mendengarkan. Jadi mereka bisa paham benar-benar tentang bahasa Arab. Kemudian unggulan kami yang lainnya di tahfizul Al-Quran. Jadi kedua program ini lebih banyak porsinya. Dan juga di bahasa Arab tadi, di awal di kelas 7 dan 10 itu mereka dimulai dari pagi sudah belajar bahasa Arab. Dan untuk kelas lainnya di MTS berarti kelas 8 dan 9, di MA-nya kelas 11 dan 12, mereka masuk ke kelas yang masuk ke jam halaqah. Kemudian sampai jam 9.30, itu nanti jam 9 sampai 9.30 itu ada istirahat pertama. Kemudian dilanjut lagi dari jam 9.30 sampai 12.30. Nah, di jam tersebut itu dimulai jam KBM seluruhan. Jadi ada pelajaran diniyah dan juga pelajaran umum. Tadi yang kurikulum dari pesantren, kurikulum dari Kemenak kita padukan di situ. Nah, di dalam situ nanti pembelajaran dimulai dari jam 9.30 sampai jam 12.30. Yang di mana terus nanti ada isoma, istirahat, sholat, kemudian para santri makan siang. Dan kemudian dilanjutkan kembali jam KBM itu dari jam 1 siang, jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, jadi kita berakhir KBM itu di jam 14.00 atau di jam 2 siang. Ya. Kemudian setelah jam 2 siang, santri diperkenankan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, atau bagi mereka masih yang mau ada di kelas untuk persiapan atau prepare untuk menuju sholat asar, itu kita persilahkan. Jadi dari jam 14.00 sampai menjelang asar, itu santri kegiatan mandiri, yang mana kegiatan tersebut ada di kelas bersama, di asrama bersama musyrifnya masing-masing. Ya. Kemudian menjelang asar, santri biasanya sudah dibangunkan kembali. Biasanya di jam 15.30, santri sudah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Yang mana setelah sholat asar, kita ada jam tahfidz lagi. Ya, karena kita penekannya ke tahfizul Quran, jadi memang porsi tahfidz kita memang lebih banyak biasanya. Dan di ba'da asar ini kita ada program tahfidz kembali. Ya, program tahfidz ba'da asar ini dimulai ba'da asar sampai dengan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Ya. Setelah 16.30, jam setengah 5 sore, kita memberikan kebebasan kegiatan mandiri kepada santri di dalam pesantren, yang mana mereka nanti berolahraga, ada yang keperluan misalnya mencuci sendiri atau mau bermain di kelas dan yang lain sebagainya, itu kita persilahkan. Jadi di situ jam mandiri. Jadi kebanyakan santri di jam tersebut mereka berolahraga, baik main futsal, main voli dan yang lain sebagainya. Sampai 17.30, dan juga nanti di situ ada jam makan malam. Jadi jam makan malamnya itu sebelum sholat maghrib. Nah, dari 17.30 sampai menjelang maghrib, di situ nanti ada persiapan kembali untuk masuk ke sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, santri kemudian halaqoh kembali, yaitu ada jam tahfidz, yaitu ba'da maghrib nanti ada jam tahfidzul Quran kembali. Kemudian dimulai dari ba'da maghrib sampai dengan masuknya waktu isya. Ya, kemudian setelah isya, santri, para santri itu kita arahkan untuk masuk ke kamar masing-masing, yang dimana kita ada program untuk belajar malam. Yaitu belajar malam di sini, belajar bersama musyrif kamarnya masing-masing, yang diantaranya belajar tentang mufrodat, untuk memperbanyak mufrodat mereka, atau memberikan kepada mereka hafalan hadis dan yang lain sebagainya. Nah, ini program yang kita jalankan dalam satu hari penuh, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, kemudian kalau untuk di hari Sabtu, biasanya nanti jam KBM-nya, kita mulai tetap sama di jam 3.30 sampai jam menjelang subuh, itu untuk bangun pagi dan persiapan. Setelah subuh kegiatannya bukan tahfiz tapi untuk tahsin, ya, itu tahsin jama'i, kita ada di hari Sabtu pagi. Kemudian dilanjut setelahnya mulai 7.30 itu sudah tidak ada kelas lagi, tapi mereka akan ada namanya ekstrakurikuler bersama dengan pembimbingnya masing-masing, yang mana semuanya sudah terbagi sesuai dengan kelasnya. Dari kelas 7 ikut eskul apa, kelas 8 eskul apa, kelas 9 eskul apa, yang MA-nya kelas 10 masuk eskul apa, kelas 11 di mana, kelas 12 juga eskul apa, itu nanti ada jam eskulnya masing-masing. Ya, selama Sabtu dari jam 7.30 sampai dengan 14.00 atau jam 2 siang. Ya. Kemudian khusus di hari Sabtu di ba'da asar itu langsung kegiatan bebas. Jadi para santri diberikan kesempatan untuk berolahraga dengan waktu lebih lama. Dan di malam harinya, di malam minggu, di malam ahad, di hari Sabtu, di malam ahad, ba'dal maghrib, itu biasanya nanti ada penyampaian-penyampaian dari bagian kesantrian, bagian musyrif kamar, memberikan nasihat dan yang lain sebagainya. Kemudian di ba'dal isya, itu ada kegiatan muhadharah. Ya, kegiatan muhadharah jama'i bersama seluruh tulab. Muhadharah ini adalah kegiatan mereka belajar untuk berbicara di depan teman-temannya, yang mana harapan kita setelahnya mungkin agar mereka bisa terpancing untuk menjadi seorang dai, ya, agar bisa ketika nanti mereka sudah lulus, selesai dari pesantren, ilmu yang dia dapatkan bisa tersampaikan. Mungkin tidak harus di mimbar-mimbar, tapi mereka bisa menyampaikan baik kepada kedua orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Jadi kita ada program muhadharah yang mereka kita putar, jadi mereka pasti mendapatkan jatahnya untuk menjadi seorang pembicara ketika muhadharah tersebut. Kemudian untuk kegiatan di hari Ahad, kita memiliki beberapa kegiatan, di antaranya ada perizinan pekanan. Kemudian nanti di hari Ahad juga ada, selain perizinan, mereka juga diberikan kesempatan untuk bermain di lapangan ataupun izin bersama musrifnya dan yang lain sebagainya. Jadi hari Ahad itu hari libur, full libur, sampai dengan waktu maghrib, karena di ba'da maghribnya itu nanti sudah mulai kembali ada halaqoh kembali, dan seperti itu berputar dalam satu pekan Senin sampai Ahad. Ya, kemudian untuk spesifikasi kegiatan di dalam pekanan itu biasanya nanti di setiap pekan itu kita ada kajian pekanan. Ya, kegiatan di pesantren Al-Nafa Boarding School di bagian Putra ini setiap pekannya di malam Jumat kita ada kajian pekanan, yang mana kajian pekanan ini berlangsung ba'da maghrib sampai dengan isya, yang diisi oleh asatiza pengajar di Al-Nafa Boarding School. Dan kajian ini terbuka untuk umum, jadi bukan hanya untuk santri, bagi ikhwan-ikhwan para warga sekitar yang ingin mengikuti kajian, kita terbuka untuk umum. Dan juga ada sholat Jumat, ada khatib juga, kita juga buka untuk umum, untuk kegiatan pekanannya. Juga ada kegiatan tahsin bersama para wali santri dan juga warga sekitar, itu juga kita buka, yaitu setiap malam Senin. Nah, jadi malam Senin itu ada kegiatan tadi tahsin jama'i bersama asatizah tahfidz bersanad yang kita miliki di Al-Nafa Boarding School. Kemudian untuk kegiatan bulanan, diantaranya kegiatan bulanan untuk santri itu ada ujian tahfiz, ya, ujian tahfiz santri bulanan. Kemudian juga ada kegiatan penjengukan. Jadi kita juga ada penjengukan untuk santri-santri setiap satu bulan sekali, biasanya di pekan pertama. Ya, pekan pertama ini untuk penjengukan kepada santri, dan di situ juga ada nanti kajian bersama wali santri. Biasanya kajian di sini kita isi dengan parenting dan juga pembekalan ilmu-ilmu syar'i dan Nanti santri boleh bertemu dengan walinya dan diajak keluar selama hari tersebut, yaitu di hari Ahad. Ya. Kemudian untuk kegiatan tahunan santri, nah ini ada beberapa kegiatan tahunan, yang dimana diantaranya kita mengikuti, karena kita sudah resmi di bawah Kemenag, Kementerian Agama, dan juga kita sudah punya ijazah sendiri, ya. Kita ada ujian semester 1 dan juga ada ujian semester 2, itu kegiatan tahunan kita. Kemudian untuk kegiatan selain itu, ada kegiatan yang di eksternal, maksudnya di luar, itu kita ada Rihlah Akbar, yaitu kegiatan tahunan. Ada juga Camping Akbar, yaitu seperti pelatihan tartib, ya, Camping Akbar itu juga di luar. Dan juga ada kegiatan wisuda, ya, wisuda itu nanti untuk khusus lulusan, berarti kelas akhir dari MA ataupun MTS. Nah, jadi itu gambaran terkait Al-Hunafa Boarding School Unit Putra, kegiatan kita, keseharian kita, kurikulum yang kita miliki di dalam pesantren, ya, yang mana kita adakan semua ini tentunya dalam rangka berdakwah dan juga untuk menyebarkan agama Islam yang hak ini, dan kita memiliki visi yang sangat baik, sangat mulia, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan berakhlak karimah. Mungkin cukup itu saja dari ana. Barakallahu fikum.
0: Ustaz Adam Mumtaz Abdurrahman D.A. Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Hunafa Boarding School. Dan sebelum kita akan lanjutkan ke pemateri berikutnya, kami juga mengajak para pendengar maupun pemirsa, di sesi tanya jawab yang akan kami buka nanti, Anda dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar dari program ataupun cara mendaftar ataupun hal-hal yang lainnya seputar pada pesantren atau Al-Hunafa Boarding School ini, dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 021-823-6543 ataupun Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui layanan line telepon di nomor yang sama 021-823-6543. Pemateri selanjutnya kita akan persilakan kepada Ustadz Sahrul Ramadan LC, Hafidhahullah Ta'ala, yang sudah hadir pula di tengah-tengah kita. Untuk beliau kita akan persilahkan.
3: Syukran jazakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya, alhamdulillah barusan sudah disampaikan ya informasi yang cukup banyak ya terkait unit putra di Al-Hunafa Boarding School. Dan tak kalah penting juga untuk kita sampaikan bahwa di antara unit yang ada di Al-Hunafa Boarding School ini ada unit putri di jenjang MTS dan MA. Yang mana unit putri ini ada yang di Cilengsi, kemudian juga nanti yang akan dijelaskan berikutnya ada yang di Bekasi ya, di daerah Pedurenan Jati Asih. Dan di unit putri Cilengsi ini ada jenjang MA dan MTS, yang mana jenjang MA-nya ya lebih terfokus ke sains dan IPA. Ya, jadi menjadi penghafal Al-Qur'an yang jago sains. Nah, sehingga ini juga yang akan mendorong anak-anak semangat mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat insyaallah. Kemudian untuk di Cilengsi ini di MA dan juga MTS ya, dengan kurikulum yang dengan tadi jurusan sainsnya tanpa mengesampingkan ilmu syar'i dan juga hafalan Al-Qur'an, tahfiznya. Ya, di samping mereka belajar ilmu sains, ya, matematika, fisika, kimia, ya, mereka juga menghafal Al-Qur'anul Karim ya di waktu keseharian mereka. Kemudian juga untuk di putri ini ya Cilengsi MA ataupun yang MTS-nya sudah dengan ijazah resmi dari Kementerian Agama. Jadi ya tidak perlu dikhawatirkan bahwa belajar di Al-Hunafa Boarding School entah di putra ataupun di putrinya, semuanya insyaallah sudah dengan berijazah negara dan juga mendapatkan ijazah pesantren. Kemudian juga di Al-Hunafa Boarding School unit putri Cilengsi ini ada hal yang menarik, karena di sini selain yang boarding ya, selain yang menginap di asrama, ada juga yang full day. Jadi yang mungkin ya Bapak Ibu sekalian pemirsa Roja TV yang semoga Allah muliakan ya, mungkin mau pulang pergi dari rumahnya yang lokasinya dekat dengan unit putri di Cilengsi ini ya, bisa mengikuti program yang full day ataupun juga dengan yang boarding jika ingin ya menginap di sana dan lebih banyak merasakan keseharian di pesantren. Di antara ekskul yang ada di unit putri ini, ya, di antaranya ada tata boga, ya, kemudian menjahit, ada coding, dan seterusnya yang bermanfaat tentunya untuk semua santriwati di sana. Ya, dan kegiatan harian di antaranya, ya, mereka mulai bangun jam 3 subuh, ya, kemudian dilanjutkan untuk sholat tahajud, dan juga persiapan untuk setelah salat subuh ada halaqatul Qur'anul Karim, dilanjutkan dengan kegiatan KBM, ya, dan juga untuk makannya 3 kali sehari, ya, ada makan siang, kemudian nanti istirahat siang, ya, kemudian juga dilanjutkan nanti sorenya ada halaqah juga, dan ba'da maghrib ini ada kegiatan bahasa Arab. Jadi mereka di samping mampu untuk mendapatkan ilmu syar'i, ya, kemudian juga banyak praktikum yang dilakukan di sana terkait sains, ya, pun alhamdulillahnya mereka terus berjuang untuk mahir dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah program Ba'da Maghrib ini banyak menghafal mufradat-mufradat yang akan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di antara pengajar, ya, di antara pengajar, asatidzah ataupun ustazah di sana memang sudah berilmu dan juga berpengalaman. Yang mereka mengajarkan ilmu sains di lab ataupun laboratorium, kemudian dengan asatidzah yang sudah mumpuni dalam bidangnya, yang sudah berpengalaman dalam mengajar pada bidangnya masing-masing. Ya. Tak terkecuali juga dengan hafalan Quran, yang mereka juga dibimbing untuk terus, ya, semangat bahkan sampai menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian di Al-Hunafa Putri Cilengsi ini, ya, alhamdulillah sudah ada ruang kelas, kemudian juga ada lapangannya, ya, dan seluruh ruangan alhamdulillah sudah ber-AC yang semoga nyaman belajar di sana, ya, dan juga semangat insyaallah untuk berjuang menuntut ilmu di Al-Hunafa Putri Cilengsi. Dan di antara lulusan-lulusan Al-Hunafa Putri Cilengsi pun alhamdulillah sudah ada yang lolos, ya, dan ikut daftar ataupun ikut sudah menjadi mahasiswa di Lipia Jakarta, kemudian kampus-kampus lainnya, ya, seperti Mahat Aisyah yang di Bogor, kemudian Mahat ataupun sekolah tinggi lainnya, ya, bahkan juga sudah ada yang menyelesaikan hafalannya 30 juz, ya. Kemudian juga antara lain informasi yang mungkin penting, ya, bahwa untuk unit putri, ya, mereka memiliki kewajiban yang nanti mungkin kedepannya adalah untuk mengurus rumah tangganya, mengurus mungkin anak-anaknya, sehingga diperkenankan untuk yang MTS putri ini, ya, lebih dekat lagi kepada orang tuanya, sehingga diperkenankan pada tiap pekannya itu boleh pulang ke rumahnya masing-masing, ya. Kemudian untuk yang MA baru diperkenankan 1 bulan sekali. Ya, di situ juga ada kajian bulanan, ya, sekaligus penjengukan, dan juga diperkenankan untuk dibawa keluar bersama orang tuanya masing-masing. Ya, dan yang menariknya juga di sini adalah selain yang ditonjolkan adalah ilmu sains, ya, mereka juga tetap belajar dan juga banyak menghafal Al-Qur'anul Karim, matan-matan ilmiah, dan juga mendapatkan bimbingan, ya, perkuliahan atau persiapan untuk mendaftar di perguruan tinggi. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini semua bermanfaat, ya, apalagi yang sekarang mungkin sudah di akhir zaman yang banyak fitnah, maka bisa jadi ini adalah sebuah jawaban dari kaum muslimin, ya, untuk menjaga anak-anaknya, ya, tidak ikhtilat dan juga terjauh dari fitnah, ya. Dan alhamdulillah insyaallah di Ma'had Al-Hunafa Putri Cilengsi yang mendapatkan bimbingan dan juga lingkungan yang terjaga. Barakallahu fikum.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan yang cukup detail berkaitan dengan program putri dari Al-Hunafa Boarding School di kesempatan sore hari ini, Ustadz Sahrul Ramadan. Dan tentunya kita juga mempersilahkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, sudah dapat dikirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. Dan Anda dapat pula bertanya secara langsung melalui layanan-layanan telepon di 021-823-6543 di nomor yang sama. Berikutnya kita akan simak pula tambahan beberapa poin berkaitan dengan program Putih atau Pesantren Putih bersama Ustadz Abdurrahman SH. Beliau merupakan Kepala Madrasah Al-Khonafa Putri Jati Asih. Dan pada beliau kita persilakan. Tafadhal Ustaz.
4: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam.

unit jenjang MA Putri saja. Jadi cuman hanya jenjang MA saja. Adapun jenjang MTS-nya kita belum buka. Maka apabila ada yang mau mendaftar jenjang MTS, kita arahkan biasanya ke unit Cilengsi. Nah, adapun untuk unit kita yang ada di Putri Jati Asih ini, secara umum kurikulumnya itu kita memberatkan atau lebih memfokuskan di tiga hal. Yang pertama adalah di bagian tahfidz, kemudian yang kedua ilmu syar'i, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Adapun untuk tahfidz, kita memiliki metode dalam menghafal Al-Qur'an, yaitu metode sabak, yaitu penambahan hafalan baru, kemudian juga sabaki, menggabungkan antara hafalan baru dengan hafalan lama, kemudian manzil, yaitu meraja'ah hafalan yang sudah lama. Nah, adapun untuk waktu kegiatan tahfidz ini, yaitu ba'da subuh sampai jam 6.30, kemudian dilanjut lagi nanti insyaAllah di jam 7.30 sampai di jam 9. Kemudian dilanjutkan lagi ba'da asar sampai di jam 5. Kemudian juga dilanjutkan nanti setelah ba'da isya sampai jam 9. Nah, kemudian untuk target yang kita miliki di pesantren kita ini, kita menargetkan anak-anak hafal 30 juz. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian untuk kurikulum yang kedua, yaitu adalah kurikulum ilmu syar'i, yaitu kita akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak terkait ilmu syar'i seperti tauhid, ya, kemudian fikih, kemudian juga ilmu hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Tentu juga akan diajarkan oleh para pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu bahasa Arab, ya, kita akan memberikan pembelajaran bahasa Arab, ya, menggunakan kitab Bayn Yadayk, kemudian juga kita akan memberikan pembelajaran ilmu alat seperti ilmu nahu, kemudian juga ilmu sharaf, dan juga memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang bahasa Arab ini. Contohnya seperti kegiatan menghafal mufradat, ya, menghafal jumlah-jumlah, ya, dalam istilah-istilah bahasa Arab. Kemudian juga ada kegiatan muhadarah yang mana anak-anak disuruh menyampaikan, ya, seperti ceramah menggunakan bahasa Arab, dan juga kegiatan hiwar yang mana anak-anak akan disuruh, ya, berbicara di antara mereka menggunakan bahasa Arab baik sehari-hari maupun dalam seminggu. Nah, kemudian untuk para pengajar kita, ya, alhamdulillah, ya, kita memiliki para pengajar yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya kita memiliki lulusan dari LIPIA, ya, kemudian juga dari STDI Jember, dan juga dari Mahat Al-Wafa Bogor, dan lulusan-lulusan yang lainnya. Kemudian juga untuk program tambahan kita, ya, kita memiliki program tambahan seperti program ekstrakurikuler seperti tata boga, ya, yang mana anak-anak akan diajarkan cara memasak, ya, karena ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh mereka dan akan sangat bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga ada kegiatan, ya, menyulam dan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Nah, untuk tambahan, ya, kegiatan-kegiatan kita juga ada seperti kegiatan berenang yang kita adakan insya Allah di setiap bulannya sekali sebulan atau mungkin dua bulan sekali. Dan juga ada kegiatan rihlah atau jalan-jalan yang akan diadakan di setiap setahun sekali. Nah, kemudian untuk kegiatan sehari-hari, yang mungkin kegiatan sehari-hari tadi sudah dijelaskan, ya, di putra maupun di putri, ya, insya Allah mirip-mirip, ya, mirip-mirip, hanya saja akan ada perbedaan, ya, di tata letak waktu saja. Adapun secara garis besar insya Allah mirip-mirip. Nah, kemudian untuk kegiatan bulanan kita juga ada penjengukan, ya, jadi orang tua yang ingin menjenguk anaknya dipersilahkan di setiap minggu pertama di setiap bulannya, ya, di setiap bulan di minggu pertama. Nah, jadi orang tua boleh datang menjenguk anak, kemudian boleh membawanya keluar untuk dibawa jalan-jalan, kemudian nanti di jam 4, ya, sudah wajib pulang ke pesantren lagi. Nah, jadi mutu lulusan kita yang kita harapkan adalah mereka bisa menjadi muslimah yang berakidah ahli sunnah, kemudian juga memahami ilmu syar'i, dan juga

0: memahami bahasa Arab dan menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, Taib, mungkin ini sedikit yang sampaikan, tambahan. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih atas tambahan dan juga informasi-informasi terkait dengan kegiatan pesantren Putri Akhunafa di Jati Asih. Dan kita akan masuk ke informasi terkait dengan penerimaan santri baru. Kita akan berikan kesempatan pula bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya baik secara langsung di layanan telepon atau pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Namun sebelumnya ada beberapa informasi terkait secara khusus cara ataupun sistem penerimaan santri dan juga murid baru ini. Kepada Ustadz Sahrul, kita persilakan kembali untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustaz.
2: Nah, syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa TV Roja yang semoga Allah muliakan, ya. Alhamdulillah tadi barusan kita sampaikan informasi-informasi yang memang untuk diperhatikan, ya. Yang semoga itu menjadi jawaban dari kebutuhan-kebutuhan ananda-ananda kita, ya, dalam menuju pendidikannya. Dan informasi yang tak kalah pentingnya juga, ya, bahwa alhamdulillah kami di Al-Hunafa Boarding School secara resmi sudah membuka pendaftaran untuk tahun 2027-2028. Ya, untuk yang putra dan juga untuk yang putri. Kemudian informasi lainnya, ya, untuk di putra, ya, kita diawali dengan mulai biaya pendaftaran, ya, kemudian di sana ada biaya uang pangkal dan juga uang perlengkapan atau uang kegiatan. Ya, di unit putra ini diawali dengan uang pangkal, ya, itu di angka 15 juta, kemudian uang perlengkapan di awal tahun itu di angka 8 juta. Yang mana SPP per bulannya, ya, di angka 1.050.000. 1.750.000. Ya, semoga, ya, dengan nominal ini, ya, tidak berat untuk melangkahkan kakinya. Ya, karena ini insya Allah semoga Allah mudahkan, ya. Kemudian juga ada yang lain, berita baik, ya, kabar baik untuk semua kaum muslimin, bahwa di awal, di gelombang pertama ini, ya, akan ada keringanan biaya, ya. Kita buka gelombang pertama mulai bulan Juli kemarin sampai nanti di bulan Desember tahun 2026, itu ada keringanan biaya 20% dari uang perlengkapan yang tadi 8 juta. Kemudian juga ada keringanan biaya lain, ya, bagi santri yang sudah hafal 30 juz, ya. 20%, ya, untuk ataupun diambil dari uang perlengkapan. Begitu juga kabar baik yang lain, ya. Keringanan biaya untuk yang lokasinya dekat dengan kita. Ya, kurang lebih 5 km dari Al-Hunafa, maka mendapatkan 20% potongan, ya, dari uang perlengkapan. Dan juga terutama untuk alumni MTS Al-Hunafa Boarding School yang ingin melanjutkan pendidikannya di MA, ya, Al-Hunafa, itu tentunya kami prioritaskan, kan, juga kami berikan kemudahan mendapatkan keringanan biaya 50% dari total biaya masuknya. Kemudian juga untuk informasi lainnya, ya, bahwa proses pendaftaran sampai nanti, ya, diumumkan itu insya Allah mudah, ya. Untuk rumah yang jauh mungkin tempatnya, ya, di luar Jawa ataupun juga mungkin belum terjangkau, ya, itu bisa untuk mendaftar via online, ya. Kemudian juga untuk prosesnya, ya, dimulai dari pendaftaran tadi di awal. Ya, setelah menunaikan pendaftaran nanti akan dilanjutkan tes, ya, ada tes tahfiz, ya, kemampuan membaca Al-Qur'an dan juga kemampuan menghafalnya, dan juga ada tes wawancara, ya. Jadi anak itu harus betul-betul siap untuk belajar di ma'had, belajar di Al-Hunafa. Kemudian juga kami akan wawancara orang tuanya. Dengan kesiapan keduanya, insya Allah ananda akan lebih mudah perjalanannya belajar di Al-Hunafa Boarding School, ya. Dan juga ini one day service. Insya Allah satu hari akan sudah mendapatkan informasi kelolosan ya dari hasil tesnya. Jadi sudah tidak lama lagi kita menunggu informasi baik itu. Ya insya Allah satu hari itu akan segera diumumkan hasil tesnya. Nah untuk prosesnya tadi ya mulai di awal pendaftaran, kemudian ada tesnya. Setelah tes nanti akan kita informasikan hasil tesnya. Ya barulah nanti ada proses daftar ulang sampai nanti check-in di awal tahun ajaran baru insya Allah. Kemudian informasi yang lain juga, ya untuk unit-unit lain selain putra, ada unit putri MTS Cilengsi. Ya ini bagi kaum muslimin yang mungkin rumahnya lebih dekat di Cilengsi, ya dan ini lokasi yang paling dekat dari studio Roja TV, ya dengan biaya pendidikannya di antara lain ada SPP yang sebesar 1,8 juta, ya untuk yang boarding, ya. Sedangkan untuk yang full day itu 500 ribu. Ya. Kemudian uang pangkal untuk yang boarding itu 10 juta. Dan juga untuk yang full day di angka 5 juta. Untuk uang perlengkapan dan kegiatannya itu di angka 6,2 juta untuk yang boarding. Kemudian untuk yang full day di angka 4.500.000. Dan juga unit putri yang lain, MA Putri Cilengsi. Ya. Ini juga ada full day dan juga boarding. Untuk SPP yang boarding itu di angka 1,8 ya sama-sama seperti tadi yang MTS-nya. Kemudian untuk yang full day di angka 600 ribu ya untuk uang pangkal di angka 12 juta untuk yang boarding. Ya kemudian untuk yang full day di angka 8 juta rupiah. Dan uang perlengkapan atau biaya lainnya itu di angka 7.500 untuk yang boarding, kemudian 4 juta rupiah untuk yang full day atau yang pulang pergi dari rumah ke pesantren. Dan untuk biaya pendidikan unit putri Jati Asih, ya ini adalah unit putri ya selain yang ada di Cilengsi. Ya di antara lain untuk biaya pendidikannya yang pertama ada uang perlengkapan dan kegiatan itu di angka 6 juta rupiah. Kemudian ada uang pangkal ya di angka 5 juta rupiah dan juga SPP di angka 1.350.000. Dan yang terakhir tak kalah menarik juga ya tentang informasi biaya pendidikan di Hunafa Quranic Institute. Ya, seberapa besar ya biaya yang dikeluarkan untuk berkuliah, belajar ya dan juga menjadi sarjana di Hunafa Quranic Institute. Diawali biaya pendaftaran ya sebesar Rp350.000. Nanti prosesnya di situ setelah pendaftaran akan ada tes ataupun seleksi ya. Hari itu juga akan diumumkan atau diinformasikan hasilnya. Ya, nanti akan dilanjutkan untuk menunaikan biaya alma mater sebesar 1 juta rupiah dan juga setelahnya ada biaya pengembangan yang sebesar 5 juta rupiah dan ini bisa dicicil insya Allah sampai nanti di bulan November. Dan juga ya SPP yang ringan insya Allah 500 ribu per bulan untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin mendaftar di Hunafa Quranic Institute. Kemudian bagaimana jikalau masih kesulitan dalam biaya yang akan ditunaikan di Hunafa Quranic Institute. Ya, kabar baik juga untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung, yang ingin ikut perkuliahan di Hunafa Quranic Institute. Kami sudah bekerja sama dengan LAS SIP. Ya, bahwa di sana nanti bisa untuk calon mahasiswa, calon mahasiswi yang ingin mengajukan beasiswanya untuk bisa kami proses setelahnya. Maka jangan berkecil hati ya, segeralah lanjutkan langkah kebaikan tersebut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Barakallahu fiikum.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Syahrul Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat detail sekali. Seluruh informasi-informasi yang dibutuhkan terkait Al-Hunafa Boarding School bagi para orang tua, pendengar maupun pemirsa Roja. Dan tentunya Anda pun juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung lebih dalam lagi melalui layanan layanan telepon atau pesan singkat di sesi tanya jawab yang dimulai sekarang. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 untuk di layanan layanan telepon. Ataupun pertanyaan pesan singkat Anda silakan melalui nomor yang sama akan tapi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0218236543. Sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk, akan tapi kita akan coba sapa terlebih dahulu di layar-layar telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Nah, silakan. Ya, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat. Ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan Al-Quran dan juga program Al-Quran Ustaz. Di antaranya Abu Fawas di Cilengsi yang mengaitkan berkaitan dengan pembiayaan dan juga beasiswa untuk siswa atau santri putra yang sudah memiliki hafalan sebelumnya 30 juz kemudian ingin melanjutkan MA di Al-Hunafa. Dan pertanyaan dari yang lainnya pun juga menyampaikan, dan adakah kelas khususnya bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sebelum masuk ke pesantren ini? Silakan.
2: Ini terkait sekolah tinggi berarti ya, kenapa Quran itu situ ya?
1: Melanjutkan ke MA.
2: Oh, MA. SMA. Ada.
3: Iya, taib. Bismillah. Terkait dengan tadi mendapatkan diskon, tentu diskon tadi bisa didapatkan kalau memenuhi persyaratan dan tadi hafiz Al-Quran 30 juz. Apabila dia alumni dari MTS, tentu itu akan lebih diprioritaskan dan tentu nanti akan ada penawaran diskon yang lebih untuk alumni tersebut. Kemudian terkait dengan kelas khusus bagi yang sudah selesai, karena di kita sistemnya reguler, jadi memang ada halaqah tahfidz, juga ada kelas KBM gitu. Nah, di halaqah tahfidz itu akan terpisah. Memang mereka yang sudah memiliki hafalan yang mumpuni, maksudnya sudah bisa sampai mendapatkan sanad, nah itu nanti halaqahnya memiliki pendamping khusus atau pengampu khusus yang benar-benar akan membawa santri tersebut layak sampai mendapatkan sanad-sanad seperti itu. Dan ada halaqah-halaqah lainnya, tentunya kita membagi halaqah tersebut sesuai dengan kemampuan para santri. Tidak hanya karena yang masuk kita ke Hunafa Boarding School ini tidak semuanya sudah hafiz Al-Qur'an. Jadi memang beragam. Jadi apalagi yang dari MTS tentu. Nah, nanti mereka akan dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing, dan bagi yang tadi sudah membawa hafalan dan sudah hafiz Al-Qur'an, tentu tinggal pengejaran pengambilan sanad, mungkin di situ ada halaqah khususnya bersama pendamping khususnya. Seperti itu, barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pula di pertanyaan pesan singkat WhatsApp yang telah masuk berkaitan dengan sekolah atau yang akan melanjutkan di program MA yang sebelumnya di MTS Al-Hunafa juga. Apakah di sana ada program khusus untuk persiapan bahasa atau bisa langsung melanjutkan di kelas 1 MA? Berikut juga ada pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa pula dijelaskan. Apakah berbeda antara yang melanjutkan dari MTS MA, MTS Al-Hunafa dan juga dari SMP ataupun MTS di luar Al-Hunafa?
3: Taib, untuk yang berasal dari alumni MTS melanjut ke MA, apakah akan ada kelas persiapan? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi di Al-Hunafa Boarding School ini semua yang masuk ke MA itu langsung masuk ke kelas 10 atau kelas 1 SMA atau kelas 1 MA-nya. Baik itu yang dari luar ataupun yang dari dalam. Tentunya mereka semua akan masuk ke program awal. Jadi pembinaan, karena program di kita MTS MA itu tingkatan pembelajarannya berbeda tentunya. Walaupun dia sudah keluar dari MTS Al-Hunafa dengan memiliki kemampuan bahasa Arab, tentu di tingkat MA kita memiliki kapasitas lain dalam bahasa Arab untuk ditingkatkan. Jadi yang alumni pun ketika masuk ke kelas MA, mengikuti pembelajaran di MA dengan kapasitas yang berbeda dari ketika dia di MTS. Dan yang dari luar pun demikian, ketika masuk ke MA, dari luar MTS atau SMP, kemudian masuk ke MA kelas 10 di Al-Hunafa Boarding School, ketika masuk di dalamnya, mereka semua mengikuti kurikulum yang sama, program pembelajaran yang sama dengan setingkat MA. Yang mana memang kita mulai dari dasar lagi, pembelajaran bahasa Arab tadi diperbanyak. Jadi halaqahnya tidak sebanyak mereka yang di kelas 11-12. Jadi mereka lebih banyak nanti pendalaman dulu di bahasa Arab. Seperti itu. Barakallahu fiik.
1: Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas informasi yang telah disampaikan. Berikutnya, silakan Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Beberapa pendengar ataupun pemirsa berupaya untuk menghubungi melalui layanan lain telepon melalui aplikasi WhatsApp. Kami sampaikan bahwa untuk layanan telepon, Anda dapat menghubungi melalui telepon kabel di di 0218236543. Adapun aplikasi WhatsApp hanya untuk pesan singkat saja. Baik, kita coba angkat. Apakah ada yang masuk di layanan telepon? Silakan. Ya. Nah, terputus kembali. Berikut ada beberapa pertanyaan yang senada berkaitan dengan alumni. Yang pertama, kemana sajakah sebaran alumni yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan di MA, khususnya Al-Hunafa, dan apakah di sana ada persyaratan semisal pengabdian sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya? Demikian, Ustaz.
2: Nah, bismillah. Untuk alumni Al-Hunafa, ya, kita ada putra dan juga ada putri tentunya. Di kami, di putra, ya, sebaran alumni alhamdulillah sudah cukup sampai di luar negeri, ya, perguruan tinggi di luar negeri, ada di Universitas Islam Madinah, kemudian juga ada yang di Turki, ada yang di tempat yang lain, ya, di Timur Tengah, ya, kampus-kampus Timur Tengah, termasuk juga yang di di Indonesia, ya, ada yang di UI, ada yang di Lipia Jakarta, dan kampus-kampus lainnya. Ya, tentu ini sebagai kabar baik untuk kita semua, ya, bahwa di Al-Hunafa Boarding School menghasilkan alumni-alumni terbaiknya, ya, dalam ataupun di luar negeri. Kemudian apakah wajib pengabdian atau tidak, ya, untuk yang di putra yang di putra alhamdulillah untuk yang formal, ya, artinya berbayar mulai dari awal sampai akhir, ya, tidak ada keringanan biaya ataupun belum mendapatkan beasiswa, itu tidak ada kewajiban mengabdi, ya. Sedangkan untuk yang mendapatkan beasiswa, ya, di sana sudah ada kesepakatan bersama kedua orang tua bahwa setelah program beasiswa ini selesai nanti akan ada kewajiban yang mana kebermanfaatannya akan dirasakan oleh ananda sendiri, oleh orang tuanya juga, dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Sehingga inilah kontribusi untuk umat dan juga seluruh kaum muslimin, insyaallah.
1: Baik, jadi di sana ada beberapa program yang bisa jadi terdapat pengabdian bagi mereka para penerima beasiswa begitu saja, atau keringan biaya. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya dipersilakan pula bagi Anda para pendengar maupun pemirsa baik di layanan lain telepon ataupun pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan asrama ataupun kepengasuhan. Ustaz, sini ada pertanyaan untuk pembinaan santri. Bagaimana peran musyrif untuk atau dalam mendampingi dan membina santri selama tinggal di asrama? Bagaimana pola pendampingan yang diterapkan dan apa yang diberikan dari kesantrian atau kepengasuhan ini untuk menjadikan anak-anak itu merasa nyaman dan betah menikmati proses kegiatan belajar di pesantren? Silakan, Ustaz.
3: Taib, nah, barakallahu fikum. Terkait dengan pola kepengasuhan dari musyrif sendiri, memang Al-Hunafa Boarding School kita memiliki, karena kita boarding, jadi kita memiliki pembelajaran KBMC yang bersama asatizah, dan di malam hari pengawasan bersama para musyrif di bawah kesantrian. Ya, para musyrif sendiri kita sudah di bawah kesantrian, mereka kita adakan pelatihan biasanya di awal tahun untuk mereka melakukan bagaimana menjadi seorang musyrif, kemudian bagaimana cara mengasuh seorang santri. Kemudian setiap asrama kita memberikan 1-2 orang musyrif pendamping di dalam kamarnya, yang mana nanti musyrif-musyrif tersebut akan mengawasi kegiatan-kegiatan di luar jam KBM atau jam aktif para guru. Jadi mereka mulai menemani para santri memenuhi beberapa kebutuhan yang memang tidak bisa dilakukan oleh para santri tersebut. Dan di antara pola kepengasuhannya juga, mereka yang memberikan pengajaran dalam bahasa Arab mufradat. Yaitu kita setiap malam biasanya, di malam aktif, kita ada pembelajaran bahasa Arab, pemberian mufradat kepada seluruh santri. Nah, pemberian itu sistemnya per asrama, yang mana nanti para musyrif akan mendampingi dan juga menyimak bagaimana para santri menghafal, bagaimana para santri memahami bahasa Arab atau mufradat tersebut. Dan juga di antara pola kepengasuhannya para musyrif adalah mereka mengadakan kumpulan 1 pekan sekali dengan memberikan nasihat-nasihat terkait dengan adab dan akhlak, kemudian masalah pergaulan secara antar mereka para santri, dan bagaimana cara menjaga sikap dan yang lain sebagainya dari adab-adab Islam yang mereka terus salurkan setiap satu pekan sekali. Dan itu nanti menjadi poin informasi yang akan diinformasikan kepada wali santrinya. Itu adalah kegiatan pekanan dalam pola kepengasuhan dari para musyrif. Dan juga dari para dari kesantriannya itu selalu mengontrol kegiatan musyrif masing-masing. Jadi tidak hanya kesantrian itu diam di tempat, tapi dia selalu sekarang untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada musyrif-musyrif kamarnya. Baik dari absensi kehadiran, kemudian controlling asrama, itu dilakukan oleh kepala kesantrian dan musyrif-musyrif yang melakukan controlling kepada santri-santrinya. Seperti itu, barakallahu fiik.
1: Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Masih di seputar kepengasuhan. Tadi mungkin pernah sempat disampaikan ya, atau perlu disampaikan kembali berkaitan dengan program perizinan, dan juga apakah di sana ada penelponan untuk orang tua, khususnya bagi yang rumahnya jauh ya, barangkali di sana tidak bisa izin kecuali pulangnya saat liburan panjang saja. Silakan Ustaz.
3: Barakallahu fikum. Ya, untuk penelponan dari pihak kesantrian memberikan jadwal penelponan sepekan satu kali. Tentu itu jadwalnya nanti akan kembali dari kesantrian melalui musyrif kamarnya masing-masing dengan HP dari milik pesantren yang mereka akan digilir dari setiap kamar, biasanya seperti itu. Nanti kita bisa ada beberapa kamar yang mereka masing-masing MTS sendiri, MA sendiri jadwal penelponannya. Jadi mereka sesuai dengan kamarnya masing-masing di bawah pantauan musyrif memiliki jadwal satu kali dalam sepekan untuk berkomunikasi bersama wali santrinya. Itu di luar waktu penjengukan ataupun perizinan ketika mereka melakukan perizinan keluar ma'had.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita berada di penghujung acara. Kita akan bacakan pula beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke penerimaan santri baru, Ustaz. Di antaranya tadi sempat disampaikan program-program atau potongan-potongan biaya. Secara singkat atau rangkumannya, apa yang didapatkan untuk para orang tua yang akan mendaftarkan pada saat ini, artinya di awal waktu? Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang menyampaikan, saat mohon pencerahannya, untuk yang putra biaya 1,7 itu meliputi apa saja, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
2: Syukur jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tapi barusan kita sudah sampaikan ya. Alhamdulillah ini adalah sebagai kabar baik untuk kita semua kaum muslimin ya, yang ingin anandanya belajar di Al-Hunafa Boarding School. Apalagi di pertama ini, di gelombang pertama ya, kita membuka ataupun memberikan keringanan biaya ya untuk yang ingin mendaftar di gelombang pertama ini sebesar 20% dari biaya uang perlengkapannya. Ya, jadi jangan ditunda sampai nanti sudah tutup pendaftaran. Ya bisa jadi ini adalah waktu yang sangat singkat ya, karena banyak kaum muslimin yang sudah menanti-nanti untuk mendaftar di Al-Hunafa Boarding School. Ya sehingga silahkan bisa disegerakan, dan juga ini insya Allah adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Kemudian untuk biaya SPP ya, kita mencakup di antara lain ada makan yang 3 kali sehari. Kemudian juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, listriknya, dan lain-lain. Ya tentunya ini membutuhkan biaya yang kembali kebaikannya, yaitu untuk santri semua. Itu ya, kebutuhan-kebutuhan pesantren, ya entah yang di asrama, entah yang di kelas, ataupun di luar itu semua ya diambil dari, apa namanya, biaya tadi SPP. Dan juga, insya Allah, untuk biaya SPP ini ya semoga ringan ya untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung di Al-Hunafa Boarding School. Ya semoga Allah mudahkan semua insyaallah.
1: Ya terima kasih Ustaz atas penjelasannya telah disampaikan, dan telah kita simak pula di layar kaca bahwa untuk para pendengar maupun pemirsa, calon daripada orang tua santri yang akan memasukkan ke Al-Hunafa Boarding School dapat pula untuk mengakses web, mengakses website resminya di alhunafa.com. Nah, demikian saja. Dan para pendengar maupun pemirsa Roja, kita sampai di penghujung acara kita di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam barangkali, Ustadz, sebagai motivasi untuk para orang tua, mengapa mereka harus menyekolahkan di pondok pesantren? apakah ada di sana dorongan-dorongan terkhusus untuk mereka, dan tentunya juga khususnya untuk di Pondok Pesantren Al Khunafa, apakah di sana juga ada hal-hal yang menonjol daripada pesantren-pesantren yang lainnya. Sebagai ikhtitam kita di sore hari ini, kami persilahkan.
2: Nah, bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Untuk seluruh kaum muslimin, ya, kenapa ananda ataupun anak-anak kita perlu diberikan kesempatan untuk belajar ilmu syar'i? Ya, disebutkan di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan ya kefaqihan dalam urusan agama. Ya, pemahaman dalam urusan agama. Tidak lain dan tidak bukan, pemahaman terkait urusan agama ditemukan dalam dunia pesantren, dalam pendidikan dan belajar anak-anak di pesantren. Begitu juga dengan hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an wa'allamahu, dan juga mengajarkannya. Anak-anak santri di pesantren, mereka saat sedang di pesantren menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Hasilnya akan kita petik setelahnya. Mereka akan mengajarkan ilmu Al-Qur'an, yang mana ini adalah sebaik-baiknya manusia insya Allah yang nanti akan diberikan syafaat. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, sahibul Qur'an, penghafal Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an dan juga beramal dengan isi Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan syafaat kelak insya Allah di hari kiamat. Maka inilah dorongan untuk kita semua sebagai orang tua. Pilihlah dan bijaklah dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak kita semua. Barakallahu fikum.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga ikhtitamnya dari penjelasan Al-Khunafa Boarding School. Dan sebelum kita tutup juga, kami juga menyampaikan bagi Anda, Al-Khunafa juga membuka program institut yang di mana membuka jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk gelar SAG dan juga pendidikan agama Islam dengan gelar SPD. Demikian, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para asatidah Ustaz Sahrul, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Adam dan juga Ustaz Dr. Cecep yang telah menyampaikan berkaitan dengan program pembelajaran di pesantren Al-Khunafa Boarding School sebagai alternatif pendidikan yang baik untuk putra dan juga putri para peringkat maupun pemirsa sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti kembali program talkshow pendidikan di waktu dan kesempatan berikutnya. Kami pun undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's going on?

0: Ihrisu ma'hadul hunafa li tahfidhil qur'ani ala tawfiri bi'atin ta'limiyatin hadi'atin wa jamilatin ma'a marafiqa ta'limiyatin mutakamilatin tusa'idu ala sayril amaliyatit ta'limiyah fi ajwa'in minal jiddiyah wa tuma'nina.
1: Al Hunafa Boarding School memiliki misi untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi dan juga bisa bersaing untuk melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, serta memiliki kemampuan dan motivasi untuk berdakwah di tengah masyarakat.

0: Pesantren Hunafa Putri adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menghadirkan generasi muslimah yang berakhlak mulia, berilmu, cerdas, dan memiliki fondasi agama yang kuat. Pesantren Hunafa Putri memiliki jenjang MTs dan MA. Keduanya memiliki pilihan boarding atau asrama dan juga non-boarding atau non-asrama. Dengan demikian, orang tua memiliki fleksibilitas. Kurikulum pendidikan pada jenjang MTs berkelanjutan pada jenjang MA, di mana MTs berfokus pada hafalan Al-Quran yang dipadukan dengan kurikulum Kemenag. Pada jenjang MA, dengan peminatan IPA, hafalan Al-Quran dan bahasa Arab tetap menjadi prioritas. Alhamdulillah, saat ini kami membuka pendaftaran santriwati baru. Mari bergabung bersama kami, Al-Hunafa Putri Boarding School dan Full Day. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa
1: al-latiful khabir. Ahlan wa sahlan bima'ahidina ma'ahidul hunafa lil-banat mibirkasi jawil murubiyah jati asih. Hadihi muhawalatuna fi insya'il ma'ahad di tarbiyatul banatul muslimin خاصة في هذا الباب المبارك حيث نجتهد في تربيتهن على فهم القرآن والسنة وعلى منهج سلف الأمة.

0: Unafa Quranic Institute terletak di tempat yang sangat strategis, 500 meter dari Masjid Al-Barakah, Radio Roja, Cileungsi.
1: Kita akan mempelajari tafsir-tafsir para ulama, klasik dan kontemporer. Begitu juga manhaj-manhaj mereka dari setiap tafsir tersebut. Begitu juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan ilmu tafsir. Insyaallah ta'ala kita akan pelajari di sini.
2: Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan ya ketika sebagian kaum muslimin memiliki aktivitas di hari-hari kerja Senin sampai Jumat, maka kita berikan kesempatan untuk kita belajar bersama di hari Sabtu dan Ahad, sehingga insyaallah tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
2: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
1: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: mubin.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya,
0: agamanya, Pak.
1: Warezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
8: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
9: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
10: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
9: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai. Bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
5: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Amri tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasehat.
3: Jangan lupa sholat berjamaah ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qabliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala sholat di rumah di akhirat, dia dapat untuk ukuran 1 tahun, dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang

0: Satu sholat di masjid terus dapat pahala 160 ribu rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full, full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. Dua rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu dua rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan. Pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil. Tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter. Satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat.

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayo ikhwah hadis 233 ya. Ya enggak? 232 belum? Masa? Oh ya. 232. Bab as-salah fi thawbil mu'allam. Bab sholat di pakaian yang ada padanya alam. Iya. Sejenis hiasan, corak, rupa garis-garis ataupun yang lainnya. عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم berdiri salat memakai khamisah itu pakaian ذات أعلام yang mempunyai garis-garis atau hiasan فنظر إلى علمها maka Nabi SAW melihat kepada alam tersebut, kepada ya, corak tersebut. Falamma qadha salatah, ketika Rasulullah telah selesai salat, beliau bersabda, idhabu bihadil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni fa'inna ya, wa'tuni bi'ambijani فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِ ya, فِي صَلَاتِ pergilah dengan membawa pakaian khamisah ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah dan suruh dia membawakan pakaian ambijaniyah itu pakaian yang tidak ada padanya coraknya, polos karena coraknya tadi membuat aku lalai dalam sholatku, kata Rasulullah SAW. Di sini akhirnya kita ambil faedah. Di sini menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk menghindar dari segala sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan sholat kita. Entah itu berupa gambar-gambar, ataupun yang lainnya. Maka dari itu, ya kita berusaha untuk menghindari ya, sajadah yang bergambar misalnya. Kita berusaha untuk hindari, kenapa? Karena hal itu bisa mengganggu apa? Khusyuan kita. Di sini kita ambil faedah yang kedua. Di sini menunjukkan bahwa kalau kita terganggu kekhusyuan sholat kita, sehingga kita pada waktu itu tidak bisa khusyuk, maka pada waktu itu sholat kita sah. Ini menunjukkan bahwa khusyuk itu hukumnya tidak wajib. Ya. Sebab kalau misalnya khusyuk itu wajib, berarti orang yang tidak khusyuk dia berdosa. Akan tetapi hilangnya kekhusyuan itu yang mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khusyuk itu ada pada badan dan juga ada pada hati. Khusyuk pada badan yaitu diam. Ya. Sedangkan khusyuk pada hati yaitu fokus untuk memahami ayat-ayat Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk pada badan, maka ini wajib. Karena orang yang bergerak banyak, maka secara terus-menerus ya, batal sholatnya, Pak. Adapun gerakan yang sedikit saja, maka ini tidak membatalkan apa? Sholat. Adapun gerakan yang sifatnya banyak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, apabila itu terus-menerus, batal sholatnya. Tapi kalau ternyata gerakan banyak, tapi ada jeda. Ada apa? Jeda yang panjang. Maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana sebuah dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong siapa? Ya Umamah, cucunya. Dalam sholat zuhur atau asar. Di mana Nabi SAW setiap kali mau sujud, disimpannya itu Umamah. Ketika beliau mau berdiri lagi, disimpan lagi di pundaknya. Ketika mau sujud, disimpan lagi di tanah. Demikian 4 rakaat. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa itu menunjukkan bahwa gerakan banyak kalau ternyata terpisah-pisah, ada jedanya yang panjang pada waktu itu tidak membatalkan apa? Sholat. Yang membatalkan sholat itu gerakan banyak yang terus-menerus. Kenapa? Karena dia telah kehilangan khusyuk yang sifatnya itu pada badan. Adapun khusyuk yang ada dalam hati, di mana kita fokus untuk mengingat Allah, memahami bacaannya, maka ini tidak wajib. Karena sering kali, Pak, ya, kekhusyuan itu mudah sekali untuk apa? Hilang, ya, apalagi di zaman sekarang. Banyak sekali kita banyak pikiran, tapi pikiran tentang dunia, tentang wanita, tentang tahta, ataupun yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi membuat kita akhirnya seringkali tidak bisa khusyuk. Ya, Allahu a'lam. Bab as-salah 'alal hasir. Bab salat di atas tikar. Bab salat di atas tikar. Maksudnya hukumnya boleh tidak? Jawabnya boleh. Kita pernah menyebutkan, Pak, bahwa kalau anggota sujud kita terhalang oleh kain, oleh sesuatu, dibedakan antara kain yang menempel dengan tubuh kita yang kita pakai dengan kain yang tidak ada hubungannya dengan pakaian yang kita pakai. Adapun yang tidak ada hubungannya dengan pakaian yang kita pakai, seperti sajadah dan yang lain-lainnya, boleh. Iya. Adapun kalau itu dari pakaian kita, lalu menutupi jidat kita misalnya, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Karena para sahabat tidak pernah melakukan itu kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan, ketika sangat panas misalnya. Mereka sujud di atas kain-kain yang mereka pakai untuk menghindari apa? Panas. Berarti kalau tidak sedang panas, tidak mereka apa? Lakukan, ikhwatul Islam. Iya. Hadis 233. An Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah. An Anas ibni Malikin anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu thumma qala kumu fali usalli lakum qala Anas ibn Malik fa qumtu ila hasirin lana qad istawadda min tuli ma lubis فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah SAW li ta'amin sana'athu. Anas bin Malik berkata bahwa nenek beliau yang bernama Mulaikah, dalam banyak riwayat, Pak, tidak disebutkan nama Mulaikah ini. Ya, hanya disebutkan bahwasanya neneknya. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, neneknya siapa? Apakah neneknya Anas ataukah neneknya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah? Banyak ulama merojihkan yang dimaksud neneknya di sini itu neneknya Ishaq bin Abdullah, bukan neneknya Anas. Iya. Seperti Imam Ibnu Hajar sendiri, ya, condong kepada pendapat itu dengan alasan katanya Anas bin Malik itu neneknya enggak ada yang namanya Mulaikah. Akan tetapi dibantah oleh banyak ulama bahwa ya nenek Anas bin Malik itu adalah Mulaikah. Dan itu disebutkan dalam beberapa kitab biografi tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sahih. Makanya dibawakan di sini riwayat penyebutan nama. Ya. Untuk merojihkan bahwa yang dimaksud dengan neneknya di sini itu nenek Anas bin Malik, bukan nenek Ishaq bin Abdullah. Bahwa neneknya itu Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang telah ia buat, yang ia telah masak. Maka Rasulullah SAW pun datang dan makan darinya. Kemudian setelah selesai makan, Rasulullah SAW bersabda, ayo kita berdiri, aku akan sholat mengimami kalian. Ini sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Berkata Anas bin Malik, maka aku pun berdiri untuk mengambil tikar milik kami yang telah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian aku pun memercikinya dengan air. Iya, memercikinya dengan apa? Air. Memerciki dengan air itu bukan karena najisnya, Pak. Tapi karena tikar itu sudah sangat lama dipakai, jadi mengeras. Lalu diperciki dengan air supaya apa? Tidak keras dan sakit kemana? Ke jidat. Supaya menjadi lembut begitu. Faqama alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berdirilah menjadi imam. Dan aku, kata Anas, bersama anak yatim, ia bersamaku. Ia berdua di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut yatim kapan, Pak? Syarat yatim kalau dia belum balik. Itu anak yatim. Wal ajuz min waraina, dan si nenek berada di belakang kami sendirian. Dengan Rasulullah di depan, Anas bin Malik bersama anak yatim, dan neneknya berada di belakang sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW pun sholat mengimami kami 2 rakaat. Kemudian beliau pun pulang. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yujibu da'wah walau 'ala syai'il yasir. Karena beliau selalu mendatangi undangan walaupun makanannya itu makanan murahan istilahnya gitu, seadanya. Ya bukan mau makanan yang mewah-mewah, bukan. Berkata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tasrib, fil hadisi dalilun ala makana lin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu wa ijabati da'wati da'i. Hadis ini menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendatangi orang yang mengundang makan. Ya. Ini jadi kalau kita diundang makan sama teman walaupun cuma makan bubur ayam, ya. Dan kita sudah bilang iya wajib datang, Mbak. Iya. Kalau kita memang tidak bisa datang karena ada udzur syar'i, kita harus sampaikan kepada dia, mohon maaf enggak bisa datang. Cuma terkadang begini, Pak, kita ini ada yang ngundang, pertama yang ngundang ternyata makannya cuma bubur ayam. Terus yang kedua ada yang ngundang, ternyata makanannya apa? Enak banget. Nah, terkadang yang pertama kita batalin, maaf ya. Nah, ini enggak adab, Mas. Hendaknya kita dahulukan yang pertama. Iya. Saya pernah sampai ceritakan kan kisahnya Syekh bin Baz itu. Pernah enggak? Masih ingat kan? Iya. Enggak perlu saya ceritain lagi kalau gitu. Iya. Nah, ini akal Islam. Faedah yang selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh saf sendirian di belakang laki-laki. Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, wa fihi dalilun ala anna mawqifal mar'ah wara'a mawqifis sabi. Dalil hadis ini merupakan dalil bahwa wanita berdirinya di belakang anak-anak. Ya. Walaupun cuma sendirian sah, enggak masalah. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 23 halaman 132 menyebutkan tentang sholat berjamaah. Kata beliau, al-ijtima' ala ta'at wal ibadat naw'an. Berjamaah untuk melakukan ketaatan dan ibadah itu ada 2 macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, sunnatun ratibatun. Itu disunnahkan secara terus menerus. Imma wajibun wa imma mustahab, baik itu sifatnya wajib ataupun sunnah. Contoh apa? Sholat 5 waktu. Maka ini diwajibkan berjamaah. Iya, kalau kita mendengar adzan wajib apa? Datang ke masjid. Wal jumu'ah, demikian pula sholat jumu'ah. Sholat 5 waktu untuk laki-laki wajib berjamaah, ya. Adapun wanita tidak wajib. Atas pendapat yang paling kuat. Demikian pula sholat hari raya itu wajib berjamaah. Demikian pula sholat kusuf, sholat gerhana ya. Demikian pula sholat istisqa. Demikian pula sholat tarawih. Maka yang sholat-sholat ini semua yang bagil muhafadatu alaiha wal mudawamah, hendaknya kita jaga dan kita dawamkan. Apa saja tadi? Sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Wasani ma laisa bisunnatin ratibah. Yang kedua, yaitu bukan sesuatu yang didawamkan. Tahu kan dawam? Dawam apa artinya? Ya, rutin. Misal ijtima' li salati tatawu'in. Misal qiyamil lail. Seperti salat berjamaah untuk salat sunnah. Contohnya salat tahajud, salat malam. Boleh sekali-kali boleh. Tapi tidak boleh dirutinkan. Iya. Nah, di antaranya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Karena beliau diundang untuk makan di rumahnya ya, Anas bin Malik. Itu neneknya yang mengundang, neneknya Anas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajak mereka semua untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Tidak disebutkan di situ sholat sunnah apa. Berarti itu menunjukkan boleh, Pak. Tapi apakah Nabi merutinkan? Tidak. Maka kalau misalnya kita sholat duha berjamaah sekali-kali boleh nggak, Pak? Boleh. Iya. Makanya dalam hadis Itban bin Malik yang pernah lewat dulu itu, di mana Itban bin Malik juga mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk salat di rumah untuk makan di rumahnya apa di untuk salat di rumahnya. Di mana Itban ingin menjadikan di rumahnya itu ada sebuah tempat yang dijadikan tempat salat. Diundanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun kemudian salat dan beberapa sahabat pun apa? Salat bersama Rasulullah SAW dan waktu itu di waktu duha. Iya. Sekali-kali saja boleh? Boleh. Adapun dirutinkan tidak boleh. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, falau anna qauman ijtama'u ba'dhal layali ala salati tatawwu min ghairi an yattakhidhu dhalika 'adatan ratibatan tushbihu sunnatar ratibah lam yukrah. Kalaulah misalnya suatu kaum ada yang berkumpul untuk salat malam berjamaah. Iya, bukan salat tarawih ya. Salat malam. Bedanya apa sih salat malam sama salat tarawih, Pak? Salat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini di luar bulan Ramadan. Dan mereka lakukan itu sekali-kali, tidak menjadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau tidak makruh. Lakin ittikhadhu 'adatan da'iratan bidawranil awqat makruhun. Adapun menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya, maka yang seperti ini makruh. Lima fihi min taghyiri syariah. Kenapa? Karena ini ada jenis merubah syariat. Matashbih ghairin masyru' bil masyru', dan ada jenis menyerupakan sesuatu yang tidak disyariatkan dengan sesuatu yang disyariatkan. Walau sagu dzalika la sagu an yu'mal salatun ukhra waqta ad-duha aw baina adh-dhuhri wal 'ashr aw tarawih fi sya'ban. Kalau hal itu boleh, maka akhirnya boleh salat duha terus menerus dong. Atau ni salat sunnah rawatib sebelum zuhur atau yang lainnya, atau diadakan sholat tarawih di bulan Syaban misalnya. Dan ini tentu batil. Iya. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Artinya di sini menunjukkan bahwa boleh sholat berjamaah, sholat sunnah dilakukan berjamaah. Tapi kapan? Sekali-kali. Syaratnya tidak boleh dibiasakan. Iya. Faedah selanjutnya, akhi. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, wa fihi dalilun ala sihhati sholati sabiyyi wal i'tidadi biha. Nah, di sini menunjukkan dalil bahwa sholat anak kecil yang sudah mumayyiz sah dan safnya dianggap. Ya. Sholat anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah dan safnya dianggap. Diperhitungkan. Adapun yang belum mumayyiz, ya, banyak ulama mengatakan tidak sah. Sholatnya aja nggak sah. Karena masalahnya dia belum mumayyiz. Dan anak yang belum mumayyiz itu niatnya saja tidak sah. Ibadahnya pun tidak sah. Kemudian akal Islam, hadis ini kita ambil faedah yang lainnya. Oh, hadis ini Pak, seakan-akan bertabrakan dengan riwayat yang lain. Yaitu bahwasannya, ya, Anas berkata, Rasulullah SAW sholat dengan Anas. Wabi ummihi dan ibunya. Fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'a khalfana. Lalu kemudian Anas bersaf, beliau berdiri di samping Rasulullah SAW. Dan ibunya Anas, ya, berdiri sendiri di belakang. Dalam riwayat ini, Rasulullah di depan, Anas bersama anak yatim, neneknya di belakang. Apakah hadis ini saling bertabrakan? Yang rajih tidak. Ini kejadian yang berbeda. Ya, kejadian yang pertama yang mengundang Rasulullah itu neneknya Anas. Kejadian yang kedua adalah ibunya Anas. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan waktu Anas sholat bersama Rasulullah belum datang anak yatim itu. Ketika dalam sholat baru si anak yatim itu apa? Datang. Wallahu'alam. Ini dua pendapat ulama dalam menjamak dua hadis tersebut. Iya. Naam. Kita lanjutkan ahyul ikhwah. Bab as-salatu fin na'lain. Bab sholat dengan memakai sendal. Boleh tidak? Jawabnya boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi menganjurkan. Hadis 234 An Sa'id bin Yazid qal, Qultu li Anas ibn Malikin, Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fin na'lain? Qala na'am. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, itu Sa'id bin Yazid, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah sholat dengan memakai dua sendal? Kata Anas, pernah, iya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bolehnya sholat dengan memakai apa? Sendal. Kalau antum berada di rumah misalnya, sholat pakai sendal. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Sallu fin ni'al khalifu al-yahud. فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّنَا فِي نِعَالِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ. Sholatlah kalian dengan memakai sendal. Selisih orang Yahudi, karena mereka itu kalau sholat gak pernah pakai sendal. Karena dalam syariatnya mereka, sholat harus pakai telanjang kaki, Pak. Nah, itu menunjukkan, Pak, kita pun juga dianjurkan untuk menyelisihi orang Yahudi. Jangan terus-menerus sholat gak pernah pakai sendal.

Sahabat pun kemudian memakai sendal. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memberitahu kepada Rasulullah bahwa di sendal Rasulullah itu ada najisnya. Maka kemudian Rasulullah melemparkan sendalnya. Melihat itu para sahabat langsung melemparkan sendal-sendal mereka. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami melihat engkau melemparkan, ya kami lempar. Saking ittibanya Rasul, para sahabat ya, terhadap Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tadi, Jibril memberitahukan kepadaku bahwa di sendalku ada ya najis. Iya. Ini Pak. Jadi sekali-kali kita dianjurkan untuk sholat memakai apa? Sandal atau khuf. Jangan terus-menerus telanjang kaki terus. Sebab kalau kita terus-menerus kalau sholat pakai telanjang kaki, berarti kita sudah menyerupai siapa? Yahudi. Iya. Maka untuk kita menyelisih mereka, sekali-kali kita sholat pakai sandal. Iya. Nah. Bab awalu masjidin wudhi'a fil ard. Bab masjid pertama yang didirikan di bumi ini. Hadis 235 an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudhi'a fil ardi awwal qala al masjidul haram Qultu thumma ayyu qala al masjidul aqsa Qultu kam bainahuma qala 40 sanah Wa aynama adrakatka as-salatu fasalli fa huwa masjid. Dari Abu Dzar, seorang sahabat Nabi, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali diletakkan di bumi ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-masjidul haram. Kemudian aku bertanya, kemudian apa? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa tahun jaraknya? Kata Rasulullah, 40 tahun. 40 apa? Tahun. Dan di mana saja sholat itu mendapati kamu, sholatlah. Karena disitulah masjid buat kamu. Iya. Tempat sholat maksudnya. Nah, di sini menunjukkan Bapak sekalian tentang bahwasannya masjid yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Iya. Adapun Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun apa meletakkannya? Tidak, Nabi Ibrahim itu membangunnya, Pak. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan qa'id, tiang-tiang. Berarti Nabi Ibrahim meninggikan. Iya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Masjidil Haram itu yang mendirikannya adalah malaikat. Yang meletakkannya itu malaikat. Wallahu a'lam. Ya, tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah ini, Pak. Yang jelas kita yakini bahwa masjid yang pertama kali di bumi ini Masjidil Haram. Kemudian masjid yang kedua setelahnya Masjidil Aqsa dan jarak di antara keduanya 40 tahun. Ya. Makanya tidak benar orang yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman saja, ya, berapa ratus tahun, Pak, jauh sekali. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan bahwa

0: antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa hanya 40 tahun saja. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhwal Islam bahwa bumi ini seluruhnya boleh dijadikan tempat sholat, kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi, WC. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka hanya boleh beribadah di mana? Di tempat ibadah mereka. Sedangkan umat Islam, dimanapun dia dapat, disitulah dia boleh sholat. Antum lagi berada di gunung misalnya, ya, sholatlah. Ini Masya Allah, ya, kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli. Aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku seorang pun. Di antaranya apa? Waju'ilat liyal ardu masjida. Ya, dan dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat sholat. Ya. Maka di mana saja kita dapat bisa sholat, sholatlah. Enggak harus nyari-nyari apa? Masjid. Kalau antum nyari masjid akibatnya malah terlambat sholat, ya udah yang ada, adanya di trotoar, iya. Nah ini, kecuali tentunya yang ditunjukkan oleh dalil, seperti kuburan, perkuburan tidak boleh sholat di situ, karena ada hadis yang melarang. Seperti hammam, juga Rasulullah melarang kita sholat di mana? Di hammam, iya. Bab ibtina masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pembangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Inna Rasulullah SAW qadimal Madinah. Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Saat itu beliau hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Fanazala fi ulwi al-Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Maka beliau pun singgahlah dulu di bagian kota Madinah yang tinggi. Di ulwi al-Madinah. Itu Quba. Iya. Di sebuah perkampungan milik Banu Amr bin Auf, karena memang Banu Amr bin Auf tinggalnya di sana, Pak, di daerah Quba itu. Iya. Faqama fihim 14 lailah. Maka beliau pun tinggallah bersama mereka 14 malam lamanya. Tsumma innahu arsala ila mala'i bani Najjar. Kemudian Rasulullah ingin pindah ke mana? Ke kota Madinah. Maka beliau pun mengirim orang-orang dari Banu Najjar. Banu Najjar ini kabilah kabilah ibunya Rasulullah SAW. Karena ibunya Rasulullah SAW, Aminah itu dari Banu Najjar. Maka Banu Najjar ini mereka paman-pamannya Rasulullah SAW dari pihak ibu. Iya. Faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Maka datanglah mereka dalam keadaan mereka memanggul pedang-pedang mereka. Ini kebiasaan mereka ya. Kalau mereka hendak mengawal pemuka mereka, mereka akan datang sambil menghunuskan apa? Pedang. Iya. Dan mereka lakukan itu dalam rangka apa? Melindungi Rasulullah SAW. Karena orang-orang Yahudi dengki kepada Rasulullah SAW, Pak. Qal, berkata Anas, faka'anni anzuru ila Rasulullah SAW ala rahilatih. Maka seakan aku melihat kepada Rasulullah SAW Beliau berada di atas untanya, kendaraannya. Wa Abu Bakrin ridfuhu, dan Abu Bakar ya membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Ya. Wa mala'u Bani Najjar haulahu, sementara para pembesar Bani Najjar berada di sekitarnya. Hatta alqa bifina'i Abi Ayyub. Ya. Hatta ulqiya bifina'i Abi Ayyub. Sampai kemudian akhirnya ya untanya Rasulullah berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu shalah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya salat di mana saja telah tiba waktu salat. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau juga salat di kandang-kandang kambing. Summa innahu amara bil masjid. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membangun masjid. Qal, Anas berkata, fa arsala ila mala'in min ila mala'i Bani Najjar. Maka Rasulullah SAW mengirim seseorang ya agar para pemuka Bani Najjar itu datang. Faja'u, datanglah para pemuka Bani Najjar. Faqala ya Bani Najjar, saminuni bihaithikum hadha. Wahai Bani Najjar, ya, berapa harga kebun kalian, milik kalian ini? Ya, sebutkan harganya berapa. Lihat, Masya Allah, Rasulullah SAW punya harga diri, Mas. Nggak kayak kita. Ya. Ayo siapa, ente mendingan tanah ente diwakafin aja nih. Enggak begitu. Rasulullah mengatakan, berapa harganya? Biar kita beli. Iya. Izzah. Iya. Menjaga apa? Izzah. Qalu, apa kata Bani Najjar? La wallah. Ma natlubu samanahu illa ilallah. Tidak demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mau meminta bayaran kecuali dari Allah saja. Artinya Bani Najjar enggak mau ya menjual kepada Rasulullah, tapi maunya diwakafin aja sebagai pahala. Iya, mereka berharap pahala dari Allah. Qala Anas, berkata Anas, fakana fihi ma aqul, dan di apa tanah milik Bani Najjar ini seperti yang aku katakan, kana fi nakhlun, di situ ada pohon-pohon kurma, wa kuburun musyrikin, ada kuburan orang-orang musyrikin, ya, wa khirab, dan ada runtuhan-runtuhan. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhl fa quti'at, maka Rasulullah sallallahu menyuruh pohon-pohon kurmanya ditebangin. Ya, yang kemudian dijadikan tiang. Ya. Wa bi quburil musyrikin fanubishat, dan agar kuburan orang-orang musyrikin itu digali dan dipindahkan. Wa bil khirabi fasuwiyat, dan agar runtuhan bangunan itu dibersihkan dan diratakan. Qala fasaffun nakhla qiblatan, lalu batang-batang pohon kurma pun dijejerkan di arah kiblat. Ya, jadi bagian kiblatnya itu batang-batang pohon kurma, dinding bagian kiblatnya itu. Ya. Wa ja'alu 'idadatayhi hijarah, dan dinding yang ada sebelah kanan dan kirinya yang mengitarinya itu terbuat dari batu-batu. Batu yang kemudian direkatkan dengan tanah liat. Iya. Dengan air dan tanah. Qala fa kanu yartajizun. Dan mereka para sahabat ketika membangun masjid itu sambil melantunkan rojaz syair. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersama mereka membangun masjid. Ya Rasulullah bukan orang yang ini Pak, kayak kita nih ya, cuma bisa nyuruh ayo enggak. Rasulullah ikut kerja Pak, Masya Allah. Wa hum yaquluna Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansar wal muhajirah. Sementara mereka ya sambil bersyair, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum Ansar dan Muhajirin. Dan sebutkan dalam ayat yang lain bahwa yang mengucapkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini Pak, kisah tentang pembangunan Masjid Nabawi. Iya. Sudah masuk Isya nih. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Faedah-faedahnya. Demikian wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman, kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Shahih Muslim yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, ketika Anda berlayar di lautan dengan sebuah kapal bersama orang banyak, Anda mendapatkan tempat di bagian atas kapal tersebut. Sebagian yang lainnya mendapat tempat di bagian bawah, di dalam kapal tersebut. Anda yang berada di atas bersama orang-orang yang berada di bagian atas bebas menyaksikan pemandangan, menikmati indahnya laut, riak dan gelombang. Anda melihat indahnya ikan. Ketika Anda butuh air, Anda tinggal ambil air di laut itu untuk keperluan-keperluan. Tetapi sebagian yang berada di bawah tidak seberuntung Anda. Jika dia ingin menyaksikan indahnya laut, jika ingin mereka mengambil air, mereka harus pergi ke atas. Bolak-balik, turun naik. Sehingga Anda atau sebagian orang yang berada di bagian atas kapal tersebut merasa terganggu. Dan orang-orang yang di bawah itu pun merasa tidak enak karena mengganggu orang-orang lain yang berada di atas kapal tersebut. Karena mereka harus bolak-balik turun naik ke bagian atas untuk mengambil air. Akhirnya mereka punya ide. Untuk apa? Mereka punya ide untuk melobangi bagian bawah kapal tersebut sehingga mudah untuk mengambil air. Mereka sepakat, bagaimana kalau kita lobangi saja bagian bawah kapal ini sehingga kita tidak mengganggu orang yang di atas lagi. Kita tinggal ambil air saja. Anda dan orang-orang yang di atas tahu bahwa mereka akan melobangi kapal itu, sedangkan kapal sedang berlayar di tengah samudra. Saudaraku, kalau dibiarkan, ini berbahaya. Kalau dibiarkan mereka melobangi dasar kapal tersebut, kapal air akan masuk dan bisa membahayakan tenggelam. Semua orang akan tenggelam. Anda tahu itu. Dan yang lain yang di atas tahu. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi seperti itu? Apakah Anda berpangku tangan, diam saja, tidak peduli dengan kondisi tersebut? Biarlah akhirnya Anda tenggelam bersama yang lainnya. Ataukah Anda mengajak yang lain-lainnya, mari kita cegah. Jangan sampai teman-teman kita itu melobangi kapal ini. Itu berbahaya, membahayakan dirinya, membahayakan kita semuanya. Mari kita cegah, kita halangi. Barangkali itu yang merupakan pilihan Anda. Saudaraku, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala kita menyaksikan kemungkaran, orang-orang yang berbuat kerusakan, saudara-saudara kita yang tergelincir, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan dia, perahu kita ini, dan kita semuanya tenggelam? Tidak. Kita akan berusaha menyelamatkan diri kita, mereka, dan kapal ini agar terus berlayar sehingga akhirnya sampai di tepian impian, di pantai impian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi. Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu 'ala safinah. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hududullah, syariat Allah, agama Allah, dan orang yang melanggarnya seperti sekelompok orang yang diundi untuk menaiki kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa asaba ba'dhum asfalaha. Sebagian mendapatkan tiket undian tempat di bagian atas, sebagian lagi mendapatkan tempat di bagian bawah. Orang-orang yang berada di atas bebas mengambil air. Sedangkan yang berada di bawah, izastaqau ma'an, apabila mereka butuh air, mengambil air, marru ala man fawqahum wa adahum, mereka akan naik ke atas melewati orang-orang yang di atas dan mengganggu serta mengusik mereka. Kemudian mereka sepakat, kata Rasulullah SAW, untuk melobangi kapal itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inhum tarakuhum, jika mereka yang berada di atas membiarkan orang-orang tersebut melobangi dasar kapal tersebut, melakukan perbuatan yang mereka inginkan tersebut, halaku, mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadhu bi aidihim najau wa najaman ma'ahum, jika dia raih tangan orang itu, dia tuntun, dia bimbing dengan cara yang baik. Lihat, kata Rasulullah, dia raih tangan itu. Bagaimana kalau kita raih tangan seseorang? Dengan cara yang baik, kita tuntun, kita bimbing. Maka dia akan selamat dan orang-orang yang bersamanya akan selamat. Ini perumpamaan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan kemungkaran. Jangan biarkan saudara kita tergelincir. Robah, tetapi robah dengan cara yang baik, yang arif. Seperti kalau kita melihat barangkali salah seorang dari saudara kita hanyut, diseret oleh gelombang, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan sibuk berteriak, hei, sudah dilarang mandi, masih mandi juga. Kenapa masih berenang juga? Rasain sekarang. Apakah seperti itu? Atau kita malah segera berenang untuk menolongnya, menariknya, menyeretnya kembali ke daratan. Setelah itu kita beri nasihat, kita ingatkan dia dengan cara yang baik. Ini dia. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, basiroh, dengan cara yang lembut, hikmah, serta akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menegakkan hududullah, syariat Allah. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Sehingga mudah-mudahan bahtera yang kita gunakan untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala ini bisa selamat sampai ketujuan saat kaki menjejakkan surga Allah tabaraka wa ta'ala insyaAllah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata

0: وأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul, enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alif

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

0: adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: تعملون.
1: Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu, petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Wala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk mengkaji kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan hadirat, juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai tentang perjalanan hidup sesudah apa? Sesudah mati. Setelah hidup masih sesudah mati masih ada apa? Hidup. Setelah hidup mati, setelah mati hidup. Setelah hidup ada mati lagi? Tidak ada. Setelah hidup sesudah mati tidak ada mati lagi? Tidak ada. Ya, tidak ada mati lagi. Yang ada adalah imma mendapatkan kenikmatan yang abadi atau mendapatkan siksa yang abadi pula. Na'udzubillahi min dzalik. Pada pengajian yang telah lalu kita membahas beberapa kejadian pada alam akhirat, di antaranya adalah syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat dari beliau atas izin Allah untuk dimulainya hisab, dimulainya penghitungan apa? Amalan. Setelah itu amalan dihitung oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah amalan dihitung, kitab-kitab yang dicatat oleh malaikat dibagikan kepada kita semua. Ini yang disebutkan dengan pembagian kitab catatan amal. Setelah itu ada sebuah kejadian yang biasa diistilahkan dengan qisas. Dengan apa? Qisas. Yang ini akan kita bahas pada hari ini. Qisas ada 3 poin penting atau 3 kejadian besar. Yang pertama qisas, yang kedua mizan. Apa mizan? Timbangan. Ya, setelah qisas kita akan membahas tentang mizan atau timbangan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang telaga. Ini 3 pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa? Qisas. Yang kedua apa? Mizan. Yang ketiga apa? Telaga. Apa itu qisas? Apa qisas? Nah, penggal leher. Iya. Itu yang sedang diributkan ketika ada kejadian dipenggalnya salah seorang TKW. Qisas. Qisas itu apa? Apa ada pemenggalan leher pada hari kiamat nanti? Apa yang dimaksud dengan qisas di sini? Qisas adalah pembalasan yang setimpal. Qisas adalah pembalasan yang apa? Setimpal. Dan nanti kita akan bahas pembalasan setimpal terhadap amalan yang mana yang dimaksud dengan qisas di sini. Pertama, kita perlu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat mulia yang bernama sifat adil. Sifat apa? Adil. Jadi Allah itu maha apa? Maha adil. Kebalikannya adil apa? Hah? Ya tidak adil, gampang banget. Kebalikannya adil tidak adil. Kebalikannya jujur tidak jujur, gitu. Mudah sekali. Kebalikannya adil apa? Hah? Apa? Zalim. Bagus. Kebalikannya adil adalah apa? Zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, maka Allah Jalla wa ala mengharamkan apa? Perbuatan zalim. Allah mengharamkan perbuatan apa? Zalim. Siapa yang diharamkan? Siapa yang tidak boleh berbuat zalim sama Allah? Siapa? Siapa? Manusia. Manusia saja? Hah? Makhluk hidup. Jin. Makhluk hidup, tetumbuhan. Tetumbuhan bisa berbuat zalim? Taib, sekarang manusia dan jin. Selain itu tidak ada yang dilarang untuk berbuat zalim lagi? Hah? Siapa? Hewan. Apakah hewan mukallaf sampai tidak boleh berbuat zalim? Selain itu, siapa lagi yang tidak boleh berbuat zalim? Yang diharamkan oleh Allah untuk berbuat zalim? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, kata Allah Jalla wa ala, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan perbuatan apa? Zalim. Walaupun mungkin nampaknya ketika kita dikenakan sebuah cobaan yang sangat berat, ada sebagian orang yang imannya lemah, kemudian dia menyangka, Allah ini tidak adil. Masa saya sudah miskin seperti ini? Orang tua saya rajin ibadah, rajin sholat, satu-satunya tulang punggung keluarga, dicabut nyawanya. Itu orang tidak pernah sholat. Kemudian sugih. Masa orang tua saya yang rajin ibadah, yang miskin, malah dia yang dimatikan terlebih dahulu. Ini hati-hati. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri. Haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Waja'altuhu bainakum muharram. Perbuatan zalim. Kalian wahai para hambaku, fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi yang diharamkan untuk berbuat zalim bukan hanya apa? Bukan hanya manusia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan atas dirinya untuk melakukan perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim buntutnya apa? Panjang. Bukan hanya di dunia, tapi juga di apa? Di akhirat. Mungkin seseorang bisa selamat jika dia berbuat zalim karena kekuasaan. Mungkin dia bisa menyerobot tanah milik ribuan manusia dengan kekuasaan yang dia miliki, dan dia tidak terjerat hukum di dunia. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya harta, karena dia punya orang-orang penting, tapi itu hanya di dunia. Adapun nanti di pengadilan, itu tidak akan selamat. Maka kata Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ittaqul zulma, hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzuluma. Perbuatan zalim berlipat-lipat pada hari kiamat. Jadi orang yang melakukan perbuatan zalim di dunia, dia akan mendapatkan kegelapan bukan hanya satu, tapi dzulumat. Gelap yang berlipat-lipat. Apa bentuk kegelapan itu? Kita akan jelaskan sekarang. Pada hari kiamat nanti, satu-satunya kekayaan seorang hamba adalah apa? Amal soleh dia. Satu-satunya apa? Kekayaan seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Amal solehnya. Dan itu adalah modal dia yang paling berharga. Dia punya amal saleh, pahalanya dia dapatkan, dan inilah modal dia untuk mengarungi alam akhirat. Bagaimana seandainya modal dia satu-satunya hilang? Bagaimana seandainya modal? Hah? Bingung, pusing tujuh keliling. Dia mau cari modal lagi bisa enggak? Enggak bisa. Dan modal yang kumpulkan dengan jerih payahnya di dunia, pada hari kiamat nanti bisa lenyap. Manakala dia di dunianya suka melakukan perbuatan zalim. Contohnya apa perbuatan zalim? Menyakiti orang. Menyakiti orang dengan apa? Dengan ghibah? Dengan pukulan? Dengan pukulan antum? Apa tukang pukul antum? Hah? Antum tukang pukul? Bukan. Tapi kadang-kadang ada di antara antum yang bukan tukang pukul, suka mukul. Siapa? Hah? Anak antum? Yang tidak berhak untuk dipukul, kemudian antum apa? Pukul. Siapa lagi? Murid antum. Antum guru SD, muridnya nakal, seharusnya dihukum dengan 10 pukulan, dihukum berapa pukulan? 20 pukulan. Loh, itu perbuatan zalim bukan itu? Hah? Loh, jangan merasa mentang-mentang jadi guru, ya, kemudian sembarangan memukul, tidak. Hah? Ada ukurannya. Ya. Kesalahan bagaimana yang berhak untuk dipukul, dan pukulannya berapa, itu ada pertimbangannya. Masa kesalahan orang yang nyikut temannya dihukum sama dengan kesalahan orang yang apa? Dengan kesalahan orang yang misalnya ya, sampai minum-minuman keras di luar sekolahan. Berbeda. Jadi seandainya melebihi kadar, maka itu akan termasuk perbuatan zalim. Memukul orang lain. Kemudian menyakiti dan menjatuhkan harga diri orang lain dengan cara memfitnah orang lain. Dan ini amat disayangkan. Terkadang sangat mudah di lisan sebagian orang untuk menuduh orang lain yang enggak-enggak. Menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang belum jelas. Buktinya enggak ada. Masuk perbuatan zalim yang akan dipertanggungjawab tersebut. Bagaimana? Tanggungjawabannya adalah dengan dibagi-bagikan amal saleh yang kita kerjakan. Modal utama kita itu terpaksa harus dicabut. Terpaksa harus pada orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia. Jadi kalau misalnya jadi guru selama berapa tahun? Hah? Selama 30 tahun. Berapa murid yang sudah dizalimi? Berapa? Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah mukul, cuma saya jewer aja Ustaz. Kalau jewernya sampai telinganya apa? Hampir putus ya sama saja. Jadi sekian orang mereka akan menuntut untuk dibagi amal soleh yang kita miliki. Ya seandainya fitnahnya itu bukan hanya sejauh tetangga-tetangganya. Yang namanya ghibah. Ghibah itu kan ngerasani atau menggunjing. Itu kadang-kadang lisan seseorang itu panjangnya cuma sampai semeter. Yang kena ghibah itu adalah siapa? Tetangganya di depannya. Itu lisannya cuma apa? Semeter. Ada orang lisannya sampai 15 kilo. Jadi yang ghibah di Purbalingga, yang dighibah di mana? Di Purwokerto. Ada orang yang lisannya ribuan kilometer. Gimana itu? Orang yang ghibah di sini, yang dighibah di mana? Di Irian misalnya. Ini lisannya panjang sekali. Dan ditambah disebarkan di internet. Di internet berarti sampai kemana? Sampai ke seluruh dunia. Jadi lisannya itu sepanjang dunia. Nah, orang iya kan? Ini tidak masalah. Apalagi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengingatkan umat dari kekeliruan atau dari penyimpangan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Tapi terkadang ada orang yang yang masih, kalau boleh dikatakan abu-abu, belum jelas apakah ini haram atau halal, bid'ah atau sunnah, dan juga belum jelas apakah orang tersebut melakukannya, tapi beritanya sudah sampai ke luar negeri. Orang-orang yang menzalimi orang lain, maka mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari kiamat nanti. Bagaimana semakin banyak orang yang dizalimi, maka akan semakin banyak orang yang meminta modal utama kita di alam akhirat nanti. Terus, kalau misalnya orang ini yang tukang zalim ini amalannya sedikit. Amalannya apa? Sedikit. Kalau amalannya sedikit, dicabut berarti apa? Habis. Atau misalnya amalannya tidak ada. Dia juga ibadahnya pas-pasan atau bahkan mungkin bukan orang Islam tapi suka menzalimi orang lain. Hitler misalnya. Siapa? Hitler. Bukan orang Islam bukan? Bukan. Yang dizalimi banyak enggak? Wah, banyak banget. Nah, itu kira-kira dia mau bagi amal soleh apa yang mau dibagikan kira-kira menurut antum? Orang Islam bukan. Enggak punya amal soleh. Pahalanya mana? Terus gimana? Zalim itu nuntut kepada Hitler misalnya. Nuntut bagiannya. Hitler membagi-bagi apa? Hah? Bagi-bagi bedil? Bagi-bagi apa? Tidak punya apa-apa. Terus gimana caranya? Hah? Apa? Pelimpahan dosa. Kalau misalnya amal soleh tidak punya, maka dosa orang-orang yang dizalimi ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diringankan dosanya. Diringankan dosanya kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi mereka. Wah, yang dizalimi berapa itu? Kalau misalnya kayak korupsi. Korupsi itu yang dizalimi berapa? Hah? Korupsi yang dizalimi berapa? Orang penduduk Indonesia berapa orang sih? Hah? Berapa orang? 250 itu sensus terakhir itu. Hah? Mungkin sekarang udah hampir mendekati 300 mungkin. Kalau misalnya duit rakyat yang dikorupsi, kira-kira bisa enggak yang korupsi itu bagi-bagi amal soleh dia untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang dia zalimi 300 juta. Gimana kira-kira? Sangat tidak mungkin. Jangankan untuk menanggung dosa orang lain, nanggung dosanya sendiri saja kita sudah keberatan. Bagaimana seandainya di... Ustaz, itu dalilnya apa Ustaz? Apa dalilnya? Orang-orang yang berbuat zalim akan menanggung dosa orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madzlamatun li akhihi." Barang siapa min 'irdhihi aw syai'in, entah itu bentuk kezalimannya berupa harga diri saudaranya atau yang lainnya. Jadi barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam harga dirinya atau yang lainnya, falyatahallalhu minhul yawm. Hendaklah dia hari ini juga minta untuk dihalalkan. Apa dihalalkan? Minta sertifikasi halal. Apa maksudnya minta dihalalkan? Hah? Minta untuk dimaafkan. Dimaafkan saja? Nyuri 10 juta minta dimaafkan? Hah? Kalau kaitannya dengan harta ya harus di apa? Harus dikembalikan. Enggak cuma minta maaf saja. Enak aja. Ngutang 10 juta minta maaf. Hah? Harus dibayar. Ya. Kalau kaitannya dengan itu. Ya. Hendaklah, kata Nabi SAW, minta dihalalkan darinya hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari dinar dan dirham tidak lagi berharga. Jadi, kalau kita pernah menzalimi orang, segeralah hari ini kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi sebelum datangnya hari tidak ada dinar dan dirham. Maksudnya dinar dan dirham itu tidak lagi apa? Tidak lagi bermanfaat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Terus kalau misalnya ketika di dunianya dia enggak mau minta maaf, Atau tidak sempat minta maaf karena keburu apa? Keburu meninggal. Makanya Nabi SAW pesannya al-yaum, hari ini. Jadi nanti antum pulang ya, antum silaturahmi kepada keluarga-keluarga antum. Nunggu Idul Fitri, Ustaz. Ini kebiasaan buruk ini. Jadi silaturahmi itu cuma apa? Cuma ketika apa? Idul Fitri saja. Jadi dosa setahun dia apa? Ditumpuk. Nah, minta maafnya kapan? Ketika Idul Fitri. Ini keliru. Kata Nabi SAW, al-yaum, sekarang. Enggak usah nunggu apa? Idul Fitri, kenapa? Buk mati di sit. Ya. Keburu meninggal dulu. Kata Nabi pesannya, al-yaum, sekarang ini. Kenapa? Karena buk enggak sempat untuk minta maaf. Buk enggak sempat untuk minta maaf, keburu apa? Keburu kita meninggal atau orang yang dizalimi apa? Meninggal duluan. Coba kalau meninggal duluan gimana? Kita datang ke kuburan, minta maaf di situ, gimana caranya? Makanya cepat-cepat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak siap atau belum sempat untuk meminta maaf, maka kata Nabi SAW, seandainya orang yang menzalimi tadi punya amal soleh, maka amal soleh orang yang menzalimi ini akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian diberikan, dikaruniakan kepada orang yang dizalimi tersebut. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alayhi. Seandainya orang yang menzalimi tersebut tidak punya amal saleh atau punya amal saleh tapi amal salehnya sudah apa? Sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dan dilimpahkan serta ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Gengsi, Ustaz. Apa? Gengsi. Ada sebagian orang suruh minta maaf apa? Gengsi. Masa saya minta maaf? Wong bos kok minta maaf sama apa? Bawahan. Kepala sekolah masa minta maaf kepada siapa? Guru. Orang tua masa minta maaf sama siapa? Sama anak. Guru masa minta maaf sama murid. Gengsi, Ustaz. Masa saya orang kaya minta maaf sama orang apa? Miskin. Saya yang tua masa minta maaf sama anak kemarin sore yang masih kecil. Apa ada solusi lain, Ustaz? Saya kalau suruh minta maaf kayaknya pikir-pikir dulu, Ustaz. Karena saya punya harga diri. Masya Allah. Punya apa? Harga diri. Saya harus mikir dulu, Ustaz. Nanti saya pertimbangkan kira-kira nanti harga diri saya jatuh apa enggak. Ya. Jadi saya butuh waktu mikir. Enggak mungkin saya minta maaf hari ini, Ustaz. Walaupun itu pesannya Rasul. Wah, kebangetan ini orang. Saya harus mikir-mikir dulu, Ustaz. Apa enggak ada solusi lain? Oh ya, Ustaz. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya amal soleh itu bisa menghapuskan apa? Dosa. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat berapa? 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal soleh itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Apa tidak cukup, Ustaz, kita sholat yang banyak, puasa yang banyak, banyak-banyak sedekah, kan nanti perbuatan zalim berupa dosa itu nanti kan akan dihapus dengan apa? Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kalau ada orang ngomong kayak gitu gimana? Nah, gimana? Kalau ada orang punya alasan seperti itu gimana? Dia bawa dalil loh. Dalilnya dari Al-Quran lagi. Gimana jawabnya? Gimana? Kita tidak tahu amalan kita itu diterima oleh Allah. Ya, makanya amalannya yang banyak gitu. Kalaupun masa sih dari sekian banyak amalan enggak ada yang diterima gitu. Apa yo enggane kebangetan temen. Nah, kalau ada orang ngomong itu gimana jawabnya? Silakan, ana ajak antum untuk berpikir, ya. Bagus. Ya. Yang bisa dihapuskan dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa antara hamba dengan siapa? Dengan Allah. Yang akan dihapuskan dengan dosa doa dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa yang kaitannya antara hamba dengan apa? Allah. Apa misalnya? Hah? Ya meninggalkan sholat. Tapi orang seterusnya. Ya. Nah, seterusnya orang sholat itu wong Islam. Nah, jadi kadang-kadang telat sholatnya. Kemudian puasa. Puasa sih puasa. Cuman matanya masih apa? Masih kemana-mana. Ya. Nah, yang seperti inilah. Kaitannya dosa seorang hamba dengan Allah. Inilah yang akan dihapuskan dengan apa? Dengan amal soleh. Tapi kalau dosa dimensinya itu antara hamba dengan hamba, tidak akan pernah bisa dihapuskan. Melainkan seandainya orang yang dizalimi berkenan untuk memaafkan orang tersebut. Ustadz, ini dalilnya apa? Apa dalilnya? Wong ayatnya umum kok dikhususkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dawawinu 'indallahi 'azza wa jalla thalatha." Catatan amal perbuatan seorang hamba di sisi Allah itu ada tiga macam. Ada berapa macam? Tiga macam. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Yang pertama, catatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlalu pedulikan catatan tersebut. Artinya Allah sangat mudah untuk apa? Untuk mengampuninya. Ini yang pertama. Yang kedua, diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Yang kedua adalah catatan amalan yang sama sekali tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti akan apa? Akan mendapatkan ganjarannya. Tidak mungkin akan dia apa? Akan dikesampingkan oleh Allah jalla wa'ala. Yang ketiga, diwanun la yaghfiruhullah. Yang ketiga adalah catatan amalan perbuatan seorang hamba yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah jalla wa'ala. Ada berapa? Tiga. Yang pertama apa tadi? Ya Allah tidak terlalu apa? Memperhatikannya. Artinya Allah ya sangat memiliki peluang untuk apa? Untuk dimaafkan. Yang kedua apa? Yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Pasti akan dikejar. Yang ketiga apa? Amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah jalla wa'ala. Yang pertama apa? Yang pertama, fa'amma diwanu alladhi la yaghfiruhu Allah fasyirku billah. Nabi memulai dari catatan yang ketiga. Adapun amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Perbuatan apa? Syirik. Berarti ini yang ketiga. Kemudian, fa ammad diwanul ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Adapun catatan amalan seorang hamba dan perbuatannya yang sangat mungkin untuk diampuni oleh Allah adalah perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW seperti puasa yang kadang-kadang ditinggalkan, sholat yang kadang-kadang ditinggalkan, yang seperti ini mendapatkan peluang untuk apa? Diampuni. Alhamdulillah Ustaz. Iya, yeah. Berarti terus akan bolong. Iya, cermati kata-kata saya tadi. Saya bilang apa? Pasti diampuni atau ada peluang untuk diampuni? Ada peluang. Apa artinya ada peluang? Artinya juga apa? Ada peluang untuk tidak diampuni. Itu artinya. Jadi jangan senang-senang dulu. Wah, apa enak ya ngaji negara ya. Nanti dulu. Ada peluang untuk diampuni. Artinya apa? Artinya juga ada peluang untuk apa? Tidak diampuni. Ya. Maka jangan senang dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an. Adapun perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ditinggalkan olehnya, artinya pasti akan mendapatkan ganjarannya, fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dha, adalah perbuatan zalim yang dilakukan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Perbuatan zalim ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qisas la muhalah. Yang ada hanyalah qisas dan tidak ada cara yang lainnya. Pasti. Jadi jangan merasa apa? Gengsi. Ya. Jangan merasa apa? Gengsi. Maka nanti pulang ini, sebelum pulang ke rumah, mampir dulu. Kemana? Ke tempat orang-orang yang kita apa? Zalimi. Ya. Kalau di Jakarta gimana Ustaz? Harus beli tiket sekarang juga. Ya kalau nggak punya duit ya pakai telepon. Nah, kalau nggak punya duit pakai apa? Pakai telepon. Kalau nggak dimaafkan gimana Ustaz? Berusaha semaksimal mungkin dulu. Berusaha semaksimal mungkin dulu. Bagaimana caranya supaya orang yang pernah kita zalimi mau memaafkan yang kita lakukan. Dan masalah perbuatan zalim ini mencakup hutang piutang. Mencakup apa? Hutang piutang. Sangat disayangkan. Ada sebagian orang yang bermudah-mudahan dalam apa? Dalam masalah utang. Kalau utang rajin banget. Kalau suruh bayar utang, angel banget. Ini susah ini orang-orang seperti ini. Alasannya apa? Lah, Ustaz, yang namanya orang punya tauhid kan insya Allah masuk surga, Ustaz. Orang punya tauhid insya Allah apa? Masuk surga. Oh, berarti ini buahnya ngaji tauhid ya. Iya, buahnya ngaji tauhid lama itu seperti ini ya. Jadi mudah-mudah enggak bayar apa? Bayar utang. Banyak kasus yang memprihatinkan. Sampai diceritakan ada sebuah majalah Islam. Yang namanya majalah itu kan punya agen. Punya apa? Perwakilan di setiap-setiap apa? Daerah. Itu saking banyaknya yang munggah. Saking banyak yang apa? Nunggak. Itu tunggaannya itu sampai 300 juta. Tunggaan apa? Majalah apa? Majalah selebritis. Majalah Islam. Berarti agennya orang apa? Orang Islam. Utangnya, nunggaknya sampai berapa? 300 juta. Bahkan ada yang sampai 1 M. Itu juga majalah Islam. Subhanallah. Orang ini bermudah-mudah sekali dalam masalah hutang. Ya. Kalau pada hari kiamat nanti, orang yang menghutangi, menuntut, bisa bayar hutang? Tidak bisa. Bagaimana cara bayarnya? Dengan amal soleh yang kita miliki. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Man mata wa alaihi dinarun au dirham. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya utang berupa dinar atau dirham, qudiya min hasanatihi laisa tsam dinarun wala dirham. Orang tersebut harus membayar hutangnya dengan pahala yang dia miliki pada hari yang tidak ada dinar dan dirham. Jadi pertanggungjawabannya berat. Ya. Jadi jangan sampai modal utama kita yang pas-pasan harus di apa? Harus dikurangi dengan perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan. Ini masalah apa? Masalah qisas. Dan qisas ini bukan hanya antara manusia. Bahkan qisas ini juga terjadi antara apa? Antara apa? Antara binatang. Antara apa? Antara binatang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah." Hak-hak itu pasti akan dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat. Jadi kalau hak kita tidak kita dapatkan di dunia, yakin saja kita pasti akan mendapatkan hak kita di mana? Di akhirat. Dan ini hiburan. Ini hiburan buat kita yang di dunianya itu ngalahan. Yang di dunia apa? Ngalahan. Jadi sudah dibagi waris, sudah benar. Dapat sekian-sekian. Si ini sekian ubin, ini sekian ubin, sekian meter. Kakak kita apa? Nyerobot. Nyerobot yang berapa meter diambil. Atau sudah jelas-jelas dibagi bagian rumahnya, kamu bagian petak depan, saya petak belakang, tahu-tahu kakak kita ngambil belakang plus setengah depan. Jadi kita cuma dapat apa? Setengah depannya. Banyak orang-orang yang modelnya, terserah apa-apa lah. Ini adalah kabar gembira buat mereka-mereka yang hidupnya legowo. Dia minta haknya, tapi mintanya itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu sampai ngambil parang, biasah gitu. Tidak. Atau membawa linggis. Tidak. Jadi minta, tidak dikasih, ya sudah. Orang-orang yang seperti ini, berbahagialah. Nanti pada hari kiamat, kalian pasti akan mendapatkan hak kalian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah setengah yang diambil? Tidak. Dalam bentuk amal soleh yang sangat kita butuhkan saat itu. Saat itu kita lagi butuh banget tambahan apa? Amal soleh. Dan kita saat itu lagi keberatan apa? Dosa. Kita saat itu lagi keberatan dosa. Kok ada orang sukarela mengambil apa? Dosa kita dan berbagi amal soleh dan pahala yang dia miliki. Alhamdulillah. Berarti anak buah ketika dulu kita di dunia apa? Orangnya ngalahan. Maka jadilah orang yang apa? Yang ngalahan. Ya. Yeah. Kalau masalah-masalah duniawi, ya, yeah, itu enggak usah terlalu apa? Terlalu berebut. Kenapa? Karena dunia seisinya, kata Nabi SAW, itu tidak lebih berharga dibandingkan apa? Dibandingkan sayap seekor apa? Nyamuk. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi seingat saya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah." Seandainya dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi dunia seisinya ini tidak lebih mahal dibandingkan apa? Sayap seekor nyamuk. Jadi seandainya ini ada nyamuk, ya, kemudian anak nemu nyamuk ini, anak ambil sayapnya. Siapa yang mau? Ada yang mau? Tidak ada? Sudah dibeli 500, mau tidak? 500 perak, masa tidak mau? Tidak mau juga. Ya sudah, sekarang siapa yang mau gratis? Oh, tidak mau sayapnya, sudah sama nyamuknya sekalian. Tidak ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena sangat hina. Itulah harga dunia seisinya. Harga dunia seisinya tidak lebih mahal dibandingkan harga apa? Sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada keluarga besar yang rukun, yang tentrem, yang damai, kemudian pecah menjadi dua, kakak adik saling bermusuhan, tidak mau tegur sapa, maka orang yang seperti itu telah memecahkan tali silaturahmi demi rebutan sayap seekor nyamuk. Maka kalau kaitannya dengan perkara duniawi, gak usah terlalu kita itu mengejar. Ya. Bisa kita dapatkan, alhamdulillah, gak bisa ya. Entah ini bayang orang akhirat. Nah, tunggu saja nanti di akhirat. Nah, tapi panjenengan senang kalau saudaranya disiksa. Ya gak senang loh. Syukur-syukur kalau apa? Kalau dimaafkan, itu lebih apa? Lebih baik lagi. Tapi ini peringatan buat orang-orang yang zalim. Peringatan buat orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu akan dikembalikan pasti kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai pun haknya seekor kambing yang patah, apanya? Tanduknya itu akan diberikan haknya dari kambing yang punya apa? Tanduk. Kambing kan kadang-kadang suka apa? Suka tarung. Ya. Nah, ketika tarung itu ada apanya? Ada tanduknya yang apa? Yang patah. Nanti kambing yang tanduknya patah itu akan datang pada hari kiamat menuntut kambing yang apa? Yang masih utuh apanya? Tanduknya. Seandainya manusia, seandainya kambing saja, pasti akan dikembalikan haknya. Apalagi apa? Manusia. Timbul pertanyaan, Ustaz. Kambing itu mukallaf apa bukan? Hah? Mukallaf enggak kambing? Apa artinya mukallaf? Dibebani untuk melakukan syariat alias suruh sholat, puasa. Pernah lihat kambing sholat? Hah? Kenapa? Karena enggak wajib. Hah? Kita enggak pernah melihat kambing itu apa? Puasa. Jadi jangan sampai kita mewajibkan kambing kita untuk apa? Puasa. Oh. Ya paling orang ya menghormati orang yang puasa. Angon penak temen kok mangannya orang mangan. Enggak boleh. Karena mereka tidak apa? Tidak mukallaf, mereka tidak dibebani dengan apa? Dengan syariat. Tapi kenapa kok mereka dituntut juga untuk memenuhi hak orang lain? Untuk memenuhi hak kambing yang lain. Kenapa? Apa kira-kira hikmahnya? Hah? Bagus. Untuk menunjukkan betapa tinggi keadilan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Untuk menunjukkan betapa tinggi keadilan Allah. Sampai binatang pun Allah berbuat adil di antara mereka. Kemudian yang kedua. Untuk menunjukkan bahwasanya hak. Itu pasti akan apa? Akan didapatkan. Akan dikembalikan pada hari kiamat. Walaupun itu haknya apa? Haknya binatang. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa di antara binatang saja ada qisas, apalagi di antara manusia yang jelas-jelas apa? Yang jelas-jelas mukallaf. Ini apa? Ini tentang qisas. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang apa habis qisas tadi? Mizan. Tentang apa? Mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Timbangan apa? Timbangan yang diletakkan oleh Allah pada hari kiamat untuk menimbang apa?

Gimana? Kalau bisa timbangan sendiri-sendiri. Ada yang lain? Apa kira-kira? Ya. Iya. Iya. Banyaknya dan beratnya bedanya apa? Jumlah. Ya, ada yang lain? Apa kira-kira? Apa bedanya? Kita sudah sepakat kan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di masjid ini. Ya, semuanya satu kata ya. Ada bedanya? Atau ada yang berpendapat tidak ada bedanya? Hah? Tidak ada ya. Semuanya berpendapat ada bedanya. Cuman bedanya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, kalau hisab atau penghitungan amalannya, penghitungan amalan tujuannya adalah untuk mengukur kadar amalan, menghitung. Namanya juga penghitungan apa? Amal. Dihitung dosanya berapa, kemudian amal solehnya berapa, dihitung. Kalau mizan itu untuk memperlihatkan mana yang lebih apa? Mana yang lebih berat antara apanya? Antara amal solehnya dengan apa? Dengan dosanya. Jadi setelah dihitung, diambil, kemudian apa? Dosanya ditaruh di apa? Di anak timbangan yang satu, kemudian apa? Amal solehnya diletakkan di daun timbangan yang satunya. Jadi itu bedanya. Kata Imam Qurtubi, saya ulangi, hisab adalah untuk mengukur dan menghitung kadar atau jumlah amalan yang dilakukan seorang hamba. Dosanya berapa, kemudian apa? Amal solehnya berapa. Adapun mizan, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menampakkan, memperlihatkan. Ini loh dosa kamu yang sudah dihitung. Ini adalah apa? Amal soleh kamu dihitung. Lihat nih, mana yang lebih apa? Mana yang lebih berat. Itu perbedaan antara mizan dengan apa? Dengan hisab. Kemudian apa dalilnya ada mizan? Apa dalilnya ada mizan? Banyak dalilnya. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8. Surat Al-A'raf ayat berapa? 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal-waznu yawma idhinil haqq. Wal-waznu yawma idhinil haqq. Artinya timbangan pada hari itu, hari apa? Hari kiamat, itu pasti benar. Atau benar adanya, atau hak, atau adil. Ya. Jadi mizan atau timbangan pada hari itu pasti ada, dan pasti adil, dan pasti benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa? 8. Ada juga dalil yang lainnya, surat Al-Anbiya ayat 47. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47, di situ disebut oleh Allah Jalla wa'ala, wa nada'u al-mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi tidak bisa main apa? Timbangan. Para pedagang, ya. Para pedagang yang biasa main apa? Main timbangan pada hari kiamat, Anda tidak bisa apa? Tidak bisa main-main lagi. Karena timbangan itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Dan inilah kelanjutan dari diharamkannya perbuatan zalim oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sedikit pun tidak akan dizalimi seorang manusia. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Seandainya amalan tersebut hanya sebesar biji sawi pun, kami akan datangkan amalan itu. Jadi kalau biji sawi itu berapa on?

0: Berapa on? Pernah nimbang biji sawi? Atau apa ya biji sawi? Anda tahu sawi? Apa sawi? Hah? Apa? Sayur. Ada bijinya? Hah? Mana yang petani ini? Nggak usah malu. Hah? Mana? Ada nggak? Oh yang, oh iya yang kuliah di pertanian, bukan petani, yang kuliah di pertanian. Nah, sawi ada bijinya nggak? Hah? Nggak? Ada. Saya nggak usah tanya fakultas pertanian, tanya petani aja langsung. Hah? Ada ya. Besarnya kayak apa tuh, Bis? Kayak beras? Hah? Lebih kecil lagi, kayak apa? Hah? Kayak kedelai. Oh, kayak beribik. Tahu beribik kan, Tom? Tahu ya, alhamdulillah tahu. Ini enggak ada beribikan ini. Biasanya kalau di musola apa di apa mimbar-mimbar di kampung-kampung tuh banyak beribik ya. Beribik itu adalah apa? Kayu kalau keluar apanya? Coklat-coklat itu loh. Coklat-coklat muda itu. Nah, itu sebesar itu. Berapa on itu? Enggak nyampe satu on. Oh, setengah on aja nih nyampe. Itu akan ditimbang walaupun tinggal segitu. Walaupun kita punya amalan sekecil itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini dalil adanya apa? Dalil adanya apa? Mizan. Mizan itu jumlahnya berapa? Mizan jumlahnya berapa? Sejumlah manusia. Manusia berapa? Banyak banget. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini? Ada. Ada sebagian ulama yang berpendapat mizan itu satu. Dan ada pula sebagian ulama yang berpendapat mizan itu apa? Banyak. Sebanyak orang atau amalan yang ditimbang. Dan masing-masing punya argumen. Masing-masing punya apa? Argumen. Kata orang yang, atau kata ulama yang berpendapat mizan itu satu, katanya di sebagian ayat disebutkan dengan bentuk mufrad. Mufrad itu apa? Tunggal. Nah, wal waznu atau mizan. Mizan itu kan apa? Satu. Tapi di sebagian ayat disebutkan apa? Dengan jamak. Contohnya tadi ayat yang dalam surat apa tadi? Dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadu'ul mawazin. Mawazin itu adalah bentuk plural. Bentuk apa? Jamak. Ya. Berarti kan banyak. Enggak cuma apa? Satu. Masing-masing punya argumen. Cuman kalau mayoritas ulama berpendapat apa? Berpendapat mizan itu cuma satu. Berpendapat mizan itu cuma apa? Cuma satu. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, mayoritas ulama pendapatnya adalah mizan itu cuma apa? Satu. Nah, Ustaz, berarti ya suwe teman golongan tani. Yang akan ditimbang amalannya berapa? Berapa orang? Banyak sekali. Jin dan manusia. Kalau timbangannya satu sih gulingan tenis sih keprime. Orang suwe banget. Ustaz. Gimana? Beda antara timbangan di dunia dengan timbangan di mana? Di akhirat. Timbangan di akhirat kayak apa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini, kata beliau sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, mizan atau timbangan akan didatangkan. Falau wuzina fihi samawati wal ardu wala wasi'at. seandainya 7 lapis langit dan bumi ditimbang, niscaya cukup untuk menimbangnya. 7 lapis langit dan apa? Bumi. Itu ditimbang, niscaya apa? Cukup. Berarti berapa besarnya timbangannya? Hah? Berapa besarnya? Langit itu besarnya seberapa? Jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya berapa? 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi langit itu ada berapa lapis? Ada 7. Antara lapis yang pertama dengan lapis yang kedua itu berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Begitu pula yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Itu sebesar itu kalau ditimbang, ditambah dengan apa? Bumi, itu cukup bisa untuk nimbang. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir lah nyong si nomor pirang kok ya. Suwe temen, enggak usah khawatir ya. Kemudian gimana Ustaz caranya? Gimana apa? Caranya orang banyak, masa timbangannya gimana? Enggak bisa dibayangkan, karena emang enggak usah dibayangkan. Enggak usah dibayangkan. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau termasuk ulama yang memandang bahwasannya atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya mizan itu cuma apa? 1. Kata beliau, wala yushkil bikathrati man yuzanu amalah. Dan pendapat bahwasannya timbangan itu kontradiksi. Wahai Imam, li'anna ahwal al-qiyamah la tukayyafu bi ahwalid dunya. Karena kondisi pada hari kiamat tidak bisa dianalogikan dan dikiaskan dengan kondisi di mana? Di dunia. Masalahnya kita itu sekarang bayangannya adalah timbangan beras. Makanya kita bingung. Timbangan pada hari kiamat enggak sama dengan timbangan di dunia. Pada hari kiamat tidak bisa dianalogikan. Memiliki 2 daun timbangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Apakah diperlukan mizan? Apakah diperlukan mizan? Perlu enggak? Allah apa enggak tahu? Allah apa enggak tahu kalau enggak ditimbang amalan kita? Hah? Enggak tahu? Tahu. Alhamdulillah. Tahu ya Allah ya? Tahu. Terus kenapa perlu pakai mizan segala, pakai timbangan? Apa enggak merakakan suwe? Hah? Kenapa? Kok perlu pakai timbangan segala? Loh Allah sudah tahu kok. Kira-kira amal soleh kita itu mana yang lebih berat antara dosa yang kita lakukan. Itu Allah tahu. Kenapa harus pakai timbangan-timbangan segala? Kenapa? Hah? Manusia belum tahu. Ya, apa? Kan bisa aja dikasih tahu kamu segini. Bisa aja. Manusia puas. Berarti kalau enggak pakai timbangan manusia enggak puas gitu. Ada yang lain? Apa? Bagus. Untuk memperlihatkan betapa adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mizan itu, semua orang melihat. Semua orang apa? Melihat. Jadi untuk menampakkan betapa tingginya sifat adil Allah, sampai seluruh manusia bisa menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimbang amalan masing-masing seorang hamba. Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Amalan. Amalan itu bentuknya apa? Nah iya, sholat itu bisa dikilo apa enggak? Pahala. Pahala itu bisa ditimbang? Pahala itu sesuatu yang pendadak gitu bisa ditimbang? Apanya yang ditimbang? Buku catatannya? Iya, Dalilnya apa? Apanya yang ditimbang? Atau orangnya? Ya, seneng yang gemuk ya. Kasihan yang kurus. Hah? Apanya yang ditimbang? Amalannya. Bisa dikonkretkan dengan berat. Betul. Itu salah satu dalil. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Yang ditimbang itu apanya? Apa amalannya? Atau buku catatannya? Atau orangnya? Ulama berbagi menjadi berapa? Tiga pendapat. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Karena dalil menyatakan ada hadis yang berbicara amalan ditimbang. Ada hadis yang berbicara orangnya ditimbang. Ada hadis yang berbicara bukunya ditimbang. Terus bagaimana ini Ustaz? Sebagian ulama mengambil jalan tengah, semuanya ditimbang. Karena masing-masing ada apanya? Ada dalilnya. Apa dalilnya amalan ditimbang? Dalilnya amalan ditimbang adalah tadi ayat yang disampaikan dalam surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum." Kemudian apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Itu dalilnya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar biji sawi atau zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kebalikannya, barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji sawi pun, dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Ini dalilnya. Ada juga dalil yang lain, yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu akan ditimbang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini hadis yang terakhir disebutkan dalam Sahih Bukhari. Siapa yang hafal hadis terakhir dalam Sahih Bukhari? Kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan, berat di mana? Di timbangan. Jadi yang ditimbang apanya? Kalimatnya. Ada dua kalimat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini menunjukkan yang ditimbang apanya? Amalannya, ucapannya yang ditimbang. Ini dalil yang mengatakan yang akan ditimbang adalah apanya? Amalannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya yang akan ditimbang adalah bukunya atau buku apa? Catatan amalannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Cerita tentang yang biasa diistilahkan dengan hadis sahibin bitaqah. Hadis orang yang punya kartu. Hadis orang yang punya apa? Kartu. Ceritanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang punya amal dosa yang sangat banyak, perbuatan dosa yang sangat banyak. Kemudian dosa itu dicatat di dalam buku yang banyaknya itu 100 buku. Berapa? 100 buku. Dan masing-masing buku panjangnya itu maddal basar, sepanjang mata memandang. Satu buku panjangnya apa? Ya, bukan panjang, kandele. Tebalnya itu buku apa? Itu padahal baru apa? Satu. Ini berapa? 100 dia punya. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak dosa yang kamu lakukan, kira-kira ada enggak dosa yang sebenarnya enggak engkau lakukan tapi tertulis di sini? Artinya salah catat ya. bukan ketinggalan, semuanya udah tertulis, teman. Ini benar nggak ini ada yang kamu ini enggak terima? Nah, ini dan bentuk keadilan Allah. Jadi dipersilakan, silakan. Mungkin kamu melihat ada malaikat yang mungkin salah nulis, bukan dosa kamu tapi ditulis di situ. Coba lihat, ada enggak? Enggak ada, wahai Rabbi. Sudah dia yakin dia akan apa? Sudah, ini alamat akan masuk ke mana? Saat neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau masih punya amal soleh. Engkau masih punya apa? Amal soleh. Kemudian dikeluarkanlah bitaqah, sebuah kartu. Sebuah kartu yang isinya adalah la ilaha illallah. Isinya adalah apa? La ilaha illallah. Orang tadi sudah pesimis. Ya Allah, 100 catatan amalan keburukan, satu buku tebalnya segitu, kok mau dibandingkan dengan kartu? Satu lagi. Kartu itu seberapa tipisnya? Mau dibandingkan dengan 100 buku yang begitu tebal? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La dzulmal yaum," tidak ada kezaliman pada hari ini. Semuanya akan ditimbang. Ah, ditimbanglah apanya? Bukunya. Yang ditimbang apanya? Buku dan kartunya. Buku dan kartunya ditimbang. Berarti yang ditimbang apanya? Catatannya. Yang ditimbang buku catatannya. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki fatashatis sijillat wa saqulatil bitaqah. Kartu itu ternyata lebih berat dibandingkan 100 buku catatan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya buku amalan catatan atau buku catatan amalan juga dia apa? Ditimbang. Kalau tadi yang pertama apa yang ditimbang? Amalnya. Yang kedua apanya? Bukunya. Nah, sekarang orangnya. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Orang yang melakukan juga ditimbang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Akan datang pada hari kiamat seorang yang sangat gemuk. Seorang yang sangat apa? Gemuk dan besar. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi ketika orang tersebut ditimbang, dia tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Akan datang pada hari kiamat orang yang apa? Gemuk. Ketika ditimbang dia sudah pede sekali. Sudah pede. Ternyata dia tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Kenapa? Ya karena tidak punya amal soleh. Tong kosong, nyaring bunyinya. Ya, tidak punya amal soleh. Jadi yang kurus-kurus tidak usah pesimis. Nah, yang kurus-kurus tidak usah apa? Pesimis. Yang gemuk-gemuk jangan terlalu apa? Optimis. Nah, tergantung apanya? Tergantung amalannya. Tapi yang kurus-kurus juga jangan terlalu optimis. Nah, sama saja. Yang gemuk-gemuk juga jangan apa? Pesimis, sama saja. Masing-masing tergantung apa? Amalannya. Bukan masalah berat badan yang kita miliki. Ini pembahasan tentang apa? Tentang mizan. Yang terakhir adalah pembahasan tentang apa? Tentang telaga. Apa bahasa Arabnya telaga? Haud. Keyakinan tentang adanya telaga pada hari kiamat adalah merupakan suatu akidah yang dilandaskan di atas dalil yang sahih, bahkan mutawatir. Bahkan apa? Mutawatir. Dan para ulama telah berijma' tentang adanya keyakinan mengenai telaga pada hari kiamat. Sampai-sampai Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang bercerita tentang adanya telaga pada hari kiamat diriwayatkan oleh lebih dari 50 sahabat Nabi. Dan ini hadis yang luar biasa banyaknya. Karena lebih dari 50 sahabat Nabi meriwayatkan adanya hadis yang bercerita tentang telaga. Dan telaga pada hari kiamat itu bukan hanya satu. Tapi setiap nabi memiliki apa? Telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawdha. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Seluruh nabi masing-masing punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Dan semuanya nabi-nabi tersebut, mereka saling membanggakan siapakah yang telaganya paling banyak dikunjungi. Jadi di antara para nabi mereka saling apa? Saling membanggakan. Siapa di antara kita yang telaganya paling banyak dikunjungi oleh manusia? Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Adapun aku berharap akulah telaga yang aku milikilah yang paling banyak apanya? Pengunjungnya. Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam bermata air dari sebuah sungai di surga. Telaga Rasul bermata air dari sebuah sungai di surga yang bernama sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Bermata air dari sebuah sungai yang ada di surga. Telaga itu bukan di surga. Telaga itu di mana? Di padang mahsyar. Jadi mata airnya dari mana? Dari surga. Ngalirnya pakai apa? Butuh pipa berapa meter? Melalui dua pancuran. Yang satu terbuat dari emas. Yang dua terbuat dari perak. Apa Ustaz pernah lihat? Anda belum pernah lihat, tapi kata Nabi SAW seperti itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Air telaga tersebut mengalir dengan deras ke dalam telaga itu melalui dua pancuran dari surga. Ahaduhuma min zahab wal akharu min warq. Pancuran yang pertama terbuat dari emas dan pancuran yang kedua terbuat dari perak. Bentuk telaga Nabi adalah bujur sangkar. Bentuknya apa? Bujur sangkar. Apa artinya bujur sangkar? Apa artinya bujur sangkar? Empat sisinya sama. Kalau ini apa ini? Persegi empat. Persegi panjang, iya persegi panjang. Belum lupa ya, Masya Allah. Ini persegi panjang, kalau bujur sangkar berarti apa? Sama. Panjang dan luasnya sama. Kata Nabi SAW, haudi masiratu syahrin. Kata Nabi SAW, telagaku sepanjang satu bulan perjalanan. Wazawayahu sawaun, dan ukuran seluruh sisinya sama. Ukuran seluruh sisinya sama, berarti ini bujur sangkar. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena yang mengunjungi telaga Rasul adalah paling banyak, maka butuh apa? Butuh apa? Orang mau minum butuh apa? Butuh gelas. Masa kita mau minum langsung? Butuh apa? Butuh gelas. Dan orangnya paling banyak. Terus gelasnya dari mana? Kata Nabi SAW, aqwabuhu mislu nujumis sama. Gelasnya itu sejumlah bintang di lautan. Bintang di langitan, maaf. Jumlahnya sebanyak apa? Bintang di langitan. Berapa itu jumlahnya? Tidak terhitung. Jadi tidak usah, wah ibu kasih koya. Tidak usah. Masing-masing punya gelas sendiri-sendiri. Kenapa? Karena gelasnya itu banyak sekali. Sebanyak apa? Sebanyak bintang di langitan, bukan di lautan. Sebanyak bintang di langitan. Terus siapa yang akan melayani kita? Ketika kita akan minum, siapa yang akan melayani kita di situ? Yang melayani kita adalah orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana faratukum alal haud. Wahai umatku, aku adalah akan mendahului kalian untuk pergi ke telaga, dan aku yang akan melayani kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kita baru bercerita tentang sifat telaga tersebut. Kita belum bercerita tentang apa? Tentang sifat air. Tentang sifat air yang ada di telaga itu. Disebutkan dalam banyak hadis, air yang ada di telaga Rasul itu lebih putih dari susu. Lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Lebih wangi daripada minyak misk. Dan lebih dingin dibandingkan air es. Apa tadi? Lebih apa? Putih dari apa? Susu. Lebih manis dari madu. Lebih dingin dari es. Dan lebih wangi dibandingkan minyak misk. Barang siapa yang meminum satu teguk, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Banyu apa gue? Ya air telaga Rasul. Tidak ada air di muka bumi yang bisa memadukan empat sifat ini. Susu yang kita minum putih, tapi baunya apa? Amis. Susu yang kita minum putih, tapi baunya amis. Madu. Madu yang kita konsumsi manis, tapi warnanya tidak menarik. Warnanya tidak menarik. Kemudian air es, menyegarkan, tapi tidak manis. Minyak wangi, wangi, tapi rasanya apa? Pahit. Bagaimana ada air di muka bumi yang bisa memadukan empat rasa ini? Adanya di telaga Rasul. Kemudian air mana di muka bumi ini? Kalau kita minum satu teguk, kita tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Ustaz itu ngarang-ngarang, Ustaz ya? Tidak ngarang saya. Ini sabda Nabi SAW. Sekarang saya akan sebutkan dalilnya. Ya, supaya nanti enggak dikira ngarang saya. Sebutkan dalilnya. Nabi SAW menggambarkan bagaimana sifat air telaganya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ma'uhu abiyadu minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan aromanya lebih wangi dibandingkan minyak misk. Man syariba minha fala yadhma'u abadan. Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Kemudian ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abradu minas salt, lebih dingin dari es, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Munziri. Itu sekelumit tentang apa? Telaga Rasul. Pengen minum di sana? Pengen. Tapi ternyata ada di antara umat ini yang tidak bisa minum di telaga. Padahal satu kondisi padang mahsyar sedang panas-panasnya. Sedang haus-hausnya. Penantian panjang setelah hisab. Ya. Semua orang dalam keadaan haus. Semuanya saat itu berbondong-bondong mencari air. Begitu sampai ke depan telaga sudah siap ingin mengambil gelas yang ada di situ. Ternyata mereka diusir dan tidak boleh mendekati telaga itu. Siapakah orang-orang itu? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan datang ke telagaku orang-orang yang ku kenal dan mereka mengenaliku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian orang-orang tersebut terhalang dariku. Ada akan datang orang-orang yang dikenal oleh Rasul. Dan mereka juga kenal Rasul. Tapi kemudian ketika mereka akan minum dihalangi tidak bisa ke situ. Fa'akulu innahum minni. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Rabbku, mereka adalah bagian dariku. Fa'yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, wahai Muhammad. Setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ketika setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agamaku setelah aku. Siapa yang tidak boleh minum? Orang yang mengotak-atik agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berinovasi dalam agama. Inovasi boleh, tapi bukan masalah apa? Agama. Ya. Silakan berinovasi dalam apa? Dalam masalah dunia. Selama masih ada, masih dalam rambu-rambu apa? Syariat. Tapi kalau masalah agama, kewajiban kita hanyalah sami'na wa ata'na. Jadi kalau mau kreatif, jangan masalah agama. Kreatif bikin-bikin, jangan masalah agama. Nanti kamu gak bisa apa? Gak bisa minum dari telaga Rasul. Kalau kamu gak mau minum juga, yang ngonoh. Ya, makanya ini hati-hati. Jadi resikonya berat. Ya. Melakukan hal-hal yang baru dalam agama atau bahkan membuat hal-hal yang baru dalam agama itu resikonya berat. Itu baru di padang mahsyar. Baru di padang mahsyar kita enggak bisa minum, apalagi di mana? Di alam akhirat nanti di surga, di neraka Allah jalla wa'ala wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan pertama, bolehkah kita belajar perbandingan madhab? Bolehkah kita belajar perbandingan madhab? Madhab fikih, kalau yang dimaksud madhab fikih tidak apa-apa. Perbandingan madhab fikih, empat madhab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Cuman, itu buat orang yang sudah belajar dalil. Jadi, tidak kemudian langsung meloncat, tidak. Yang namanya belajar, itu butuh proses. Makanya para ulama dulu menjelaskan seyogianya seorang itu belajar dari sesuatu yang ringkas terlebih dahulu. Kalau belajar perbandingan mazhab itu sudah kelas tinggi. Ya. Belajar perbandingan mazhab itu sudah kelas tinggi. Jadi ibarat kalau orang langsung belajar perbandingan mazhab tanpa belajar mazhab tertentu terlebih dahulu atau belajar tentang dalil, itu seperti bayi disuruh makan nasi goreng. Bayi baru umur 3 bulan suruh makan apa? Nasi goreng. Gimana? Muntah, bingung. Ya, jadi kalau mau belajar perbandingan mazhab itu boleh. Cuman apa? Pakai tahapan, tidak langsung tahu-tahu belajar perbandingan mazhab. Kemudian lebih baiknya ketika belajar perbandingan mazhab itu diiringi dengan adanya seorang guru yang bisa menjelaskan mana di antara pendapat mazhab ini yang lebih apa? Yang lebih sahih dan lebih kuat. Sehingga dia tidak bingung. Ya, belajar mazhab ini punya dalil, ini punya dalil. Wah, pada benar-benar dalil ya, jebulin. Tapi enggak dijelaskan ini dalilnya sahih, dalilnya tidak, kemudian wajhul istidlal, sisi pendalilannya bagaimana. Ini harus dijelaskan. Sehingga seorang itu tidak kebingungan dalam beribadah. Contoh catatan amal yang tidak dipedulikan Allah. Maksudnya tidak dipedulikan ini adalah Allah itu bisa jadi atau tidak akan mengejar terus. Ya. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa jadi akan mengampuni. Ya banyak sekali. Maksiat-maksiat yang kita kerjakan yang kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaitannya dengan apa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat kadang-kadang terlambat, kemudian mata ini masih celalatan, lisan kita masih belum terjaga. Ya. Ya. Bukan, tapi bukan kaitannya dengan hak manusia. Ya. Ini yang contoh yang model tadi itu. Kalau lupa baca bismillah pada surat Al-Fatihah, hukumnya bagaimana? Ini lupa baca bismillah atau baca bismillah tapi tidak dikeraskan. Ini beda. Kalau lupa bismillah, baca bismillah, artinya tidak baca bismillah, maka risikonya agak berat. Karena pendapat yang rajih atau yang lebih kuat, basmalah adalah bagian dari apa? Surat Al-Fatihah. Padahal membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah apa? Rukun. Bukan hanya wajib, hukumnya apa? Rukun. Maka sholatnya bisa beresiko tidak sah karena meninggalkan apa? Rukun sholat. Tapi dibedakan antara tidak baca basmalah dengan baca basmalah cuman tidak di apa? Dikeraskan. Berdosakah apabila khawatir terkena sial setelah menabrak kucing? Tergantung sialnya apa. Kalau khawatir dikejar sama yang punya kucing, ya tidak berdosa. Loh, harus mempertanggungjawabkan antum. Tapi kalau yang dimaksud sial itu adalah apa? Nanti akan celaka, celaka misalnya akan ya kena apa kualat dan seterusnya, ya berdosa, itu tidak boleh. Jadi yang namanya berbahaya itu, yang namanya mempertanggungjawabkan perbuatan, bukan cuma kita nabrak kucing saja. Nabrak kucing takut, nabrak orang tidak takut. Tidak, ya. Semuanya. Yang namanya menabrak ya perlu mempertanggungjawabkan perbuatan. Bermanfaatkah puasa sunnah seorang yang masih melakukan dosa besar seperti riba? Dan bagaimana solusinya? Insya Allah bermanfaat. Cuma nanti akan ditimbang mana yang lebih berat antara dosa yang dia lakukan dengan amal soleh yang dia lakukan. Solusinya bagaimana? Solusinya ribanya ditinggalkan. Ya, solusinya ribanya ditinggalkan. Apa balasan orang-orang yang suka memberi maaf? Apakah yang meringankan? Apakah adakah yang meringankan dosa-dosanya? Ya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa." Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Semakin orang memaafkan orang lain, maka derajatnya akan semakin tinggi pada hari kiamat. Ya. Jadi sangat dianjurkan dalam Islam untuk memberi apa? Maaf. Bagaimana bila orang yang terzolimi itu banyak, sedangkan kita lupa siapa orang yang terzolimi oleh kita dan tidak tahu keberadaannya di mana? Berusaha dulu secara maksimal. Perbuatan zolimnya banyak atau orang yang dizolimi banyak dalam bentuk apa? Kalau misalnya murid-murid kita, kita masih bisa untuk melacak keberadaannya. Ya. Murid-murid kita kan masih bisa dilihat apa absennya, namanya siapa dulu kira-kira dia temut. Ya itulah resikonya. Makanya tidak ringan berbuat zolim itu tidak ringan. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi az-zulmu zulumah, yang namanya perbuatan zolim itu gelap. Gelap berlipat-lipat pada hari kiamat. Makanya kalau tidak minta maaf itu resikonya terlalu berat. Ya. Diusahakan secara maksimal terlebih dahulu untuk mencari orangnya. Ya. Kalau sudah tidak bisa, ya itu nanti lain permasalahan. Tapi harus maksimal dulu, jangan bermudah-mudahan. Bagaimana bila kita menjewer atau memukul anak karena tidak mau mengaji atau sholat? Kalau anak itu sudah berumur 10 tahun tidak apa-apa. Kalau anak sudah berumur apa? 10 tahun, masalah pukulan, bukan menjewer ya, masalah pukulan. Itu Nabi SAW memberikan dispensasi untuk memukul anak ketika anak berumur apa? 10 tahun dan tidak mau apa? Sholat. Jadi, kalau sebelum umur 10 tahun sebaiknya dihindarkan untuk memakai apa? Pukulan. Apalagi kalau misalnya anak baru umur 3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan atau akhwat itu yang saking semangatnya anak baru umur 4 tahun enggak mau ke masjid, dia apa? Dipukuli. Enggak boleh. Enggak boleh. Bukan dianjurkan, enggak boleh ya. Kenapa? Karena Nabi mengizinkannya setelah anak umur berapa? 10 tahun. Bukan berarti enggak boleh, bukan berarti enggak dimotivasi untuk sholat. Tapi bentuknya itu bukan dengan apa? Bukan dengan paksaan pukulan, bukan. Ya. Tetap dimotivasi dengan iming-iming. Kalau misalnya sudah dimotivasi enggak mau juga, enggak usah dipaksa. Karena aslan, secara asal dia itu belum wajib untuk apa? Untuk melakukan sholat. Dia belum berlaku, pencatatan amalan buat orang itu belum berlaku, buat anak itu belum berlaku. Jadi jangan kita mendahului apa atau mendahului sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar salah seorang ustadz berkata, utang piutang termasuk kezaliman apabila ada yang untuk membayar tapi tidak dibayarkan. Terus, apa maksudnya? Maksudnya kalau tidak ada yang dibayarkan terus jadi halal gitu, terus jadi bebas? Tidak. Kalau misalnya tidak ada yang dibayarkan, Anda punya kewajiban minimal untuk apa? Untuk minta maaf. Kita yang punya utang, kalau kita itu tidak punya duit untuk bayar utang, kita punya kewajiban untuk apa? Untuk minta maaf. Dan kita punya kewajiban untuk nulis. Nulis apa? Wasiat. Kalau kita tidak bisa bayar, kita masih punya apa? Anak. Sebagian orang tidak peduli. Lah, saya itu miskin. Allah kan maha pemaaf. Ya Allah maha pemaaf. Tapi orang yang diutangi, kalau tidak memaafkan gimana? Ya tetap akan dituntut pada hari kiamat. Tetap akan dituntut pada hari kiamat. Maka jangan bermudah-mudahan masalah hutang. Dari awal sebaiknya tidak usah apa? Hutang. Kalau memang tidak apa? Tidak bersekali. Bolehkah kita meminta maaf tanpa menyebutkan satu persatu kesalahan kita? Dengan mengatakan afwan, ah, ana minta maaf atas segala kesalahan ana. Kesalahannya apa? Kalau uang yang bisa. Utang dari bayar-bayar, maaf, ah, ana sudah minta. Oh, ana sudah minta maaf. Sudah bisa. Jadi tergantung bagaimana bentuk kesalahannya. Kalau kesalahannya hanya masalah-masalah yang tadi, pernah menyakiti dia, pernah menggunjing dia. Kalau dikhawatirkan disebutkan satu persatu, justru akan semakin apa? Memperkeruh hubungan, maka ya tidak perlu untuk disebutkan satu persatu. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira tidak akan menimbulkan itu, ya sebaiknya disebutkan kesalahannya. Caranya minta maaf orang yang dizolimi masalah uangnya. Apa nih? Mencuri. Kalau mencuri ya terus terang. Terus terang. Pak Nun Sewu, dulu saya pernah nyolong. Kembali kan? Nah, kecuali kalau takut nanti masuk ke penjara. Itu lain masalah ya. Tapi memang perlu ya. Jangan cuma memberikan uang. Dia bingung ini uang apa? Nah, uang apa yang saya terima? Sehingga dia pikir ini uang cuma dikasih saja. Dia belum memaafkan kehilangan yang dulu pernah dia alami. Kan ada orang dicuri ya. Ada orang yang hartanya dicuri, dia sampai mengatakan pokoknya nganti kapan dia arep ora tek ngapura, siapa malingnya yang kotak tuntut nanti akhirat. Tahu-tahu ada orang datang ngasih duit, alhamdulillah apik teman dong iki, padahal orang ini mau apa? Mau nyaur duit yang dia curi. Orang yang apa? Yang dicuri, dia enggak tahu. Mungkin kalau dia tahu sudah dipukuli mungkin orang tadi ya. Dia enggak tahu. Makanya harus minta maaf ya, dijelaskan, dikembalikan terang-terangan ya, dikembalikan terang-terangan, kecuali seandainya akan mengakibatkan madharat berbahaya, misalnya akan dibunuh dan seterusnya, itu lain masalah. Bagaimana jika seorang muslim tidak menggunakan aturan Islam dalam masalah waris, sebagaimana sering kita saksikan, sehingga kita terkadang jadi korban kezaliman atau mendzalimi? Kalau jadi korban kezaliman ya memaafkan lebih baik. Memaafkan lebih baik. Kalau menjadi orang yang mendzalimi ya dikembalikan. Dikembalikan hak Anda, misalnya Anda sebagai seorang wanita, kemudian Anda mendapatkan jatah sama dengan apa? Dengan saudara laki-laki. Kembalikan. Kembalikan sebagian, kira-kira sampai Anda itu punya jatah Anda saja. Yang Anda punya, yang sudah Anda dapatkan, kembalikan kepada orang-orang yang lebih berhak daripada nanti harus mengembalikan di mana? Di akhirat. Bagaimana jika orang yang berhutang kepada kita, kemudian tidak membayarnya? Lebih baik kita ikhlaskan atau tetap mengharapkan dilunasi? Jika tidak ikhlas, apakah di akhirat tetap akan dihitung dalam kisos? Dan bagaimana jika kita mengikhlaskan? Lebih baik diikhlaskan. Lebih baik diikhlaskan. Lebih baik diikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan, nanti orang tersebut akan dikisos pada hari kiamat. Makanya para ulama kita, kayak Imam Ibnu Taimiyah, itu ketika dia dizolimi oleh banyak musuh-musuhnya, musuh-musuh dakwahnya, Imam Ibnu Taimiyah memaafkan semuanya. Ketika ditanya, kenapa engkau memaafkan? Kata dia, apa untungnya saya? Apa keuntungan yang saya dapatkan ketika saudara saya harus disiksa gara-gara saya enggak memaafkan? Jadi apa keuntungan yang saya dapatkan ketika gara-gara saya tidak memaafkan orang itu harus disiksa. Saudara saya harus disiksa. Inilah tingkat yang sangat tinggi dari sifat memaafkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, di mana pun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Abdullah Zain, LCMA, Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan kita di dalam memahami agama yang mulia ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, masih setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Jazakumullahu khairan, akhirnya kami yang bertugas, pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik.

kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan

0: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian, penggemar Radio Roja, ikhwani wa akhwati fillah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyoal hadis dari Abdullah ibn Umar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sekaligus beliau mendhaifkan dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi di dalam Ma'anil Athar, begitu juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Hadis dari Yahya ibnu Abi Ayyub an Zaid ibnu Jabir, ya, bukan Jubair tapi Al-Jabir, yaitu dengan fathul jim, di fathah jimnya Jabir, an Dawud ibnu Husain an Nafi' an ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla, melarang untuk ditempati solat, fi sab'i mawatina, di dalam 7 tempat. Fil mazbalati, yang pertama adalah tempat pembuangan sampah. Wal majzarati, di tempat penyembelihan hewan atau pejagalan. Wal maqbarati, kuburan. Maksudnya makbarah ini tempat untuk mengubur mayit walaupun satu, itu masuk ke dalam istilah makbarah. wa qari'ati tariqi di tengah jalan, wa fil hammami tempat untuk mandi, hammam dari kalimat istihmam, hamimun itu sama, yaitu mandi, aslinya mandi dengan air hangat. Kemudian digunakan untuk tempat mandi apa saja, baik air dingin maupun panas. Wa fi a'fanil ibil, dan di tempat kandangnya unta. Ya, pada waktu pertemuan yang lalu ini ada yang bertanya. Wa fawqa dhahri baitillahi, dan salat juga tidak dibolehkan, dilarang di atas Baitullahil Haram. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani, al hadisu fi isnad at-Tirmidzi, di dalam sanad at-Tirmidzi ada seorang namanya Zaid Ibnu Jabir tadi. Ibnu Jabirah. Wa huwa dha'ifun kama qala at-Tirmidzi, seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi yang telah dinukil oleh Imam Al-Hafidz di dalam kitabnya, yaitu Bulughul Maram. Imam Al-Bukhari dan juga Ibnu Ma'in menegaskan Zaid Ibnu Jabirah adalah seorang perawi yang matrukun. Apa yang dimaksud matruk? Yaitu hadisnya tertinggal. Hadisnya tertinggal. Kenapa dikatakan matruk? Karena perawinya terbukti telah berbuat dusta di tengah manusia, walaupun belum pernah terbukti berdusta atas nama Rasulullah. Kalau terbukti, maka hadisnya statusnya lebih jatuh lagi, yaitu maudhu'. Ini perbedaan antara maudhu'un dengan matruk. Adapun Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, la yuktab hadithuhu, tidak boleh ditulis hadisnya. Berarti di sini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai sandaran pegangan. Wa qala an-Nasa'i laisa bi thiqatin, dia tidak siqah. Adapun Ibnu Adi mengatakan amatu ma yarwihi, kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid Ibnu Jabirah la yutaba'u alaihi, tidak bisa dijadikan tabi' penguat. Berarti di sini sungguh parah, apalagi syahid. Oleh karena itu ditegaskan oleh Imam Al-Hafidz di dalam At-Talkhisul Habir, innahu da'ifun jidda, yaitu Zaid Ibnu Jabirah sangat da'if sekali. Walaupun di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi di sanadnya juga ada Abdullah Ibnu Salih dan juga Abdullah Ibnu Umar Al-Umari. Wahuma dha'ifan, keduanya adalah dha'if. Dengan demikian, Imam Ibnu Abi Hatim, yaitu Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, menegaskan di dalam ilalnya, huma jami'an minal wahiyan. Ya, maaf, huma jami'an ya'ni al-hadithain wahiyan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Zaid Ibnu Jabirah, maupun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Saleh sama Abdullah Ibnu Umar Al-Umari, keduanya wahiyan. Berarti di sini seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdul Barr, ajma'u ala dha'fi, yaitu Zaid Ibnu Jabirah. Dan juga hadis ini telah dinyatakan oleh para ulama, hadis ini adalah dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan untuk hujjah. Dengan demikian, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sholat di tempat-tempat yang telah disebutkan di dalam hadis ini, yaitu 7, kalau seandainya tidak boleh, itu bukan karena berpegangan terhadap hadis ini, akan tetapi berpegangan pada hadis yang lainnya. Karena aslinya kita kembalikan, cu'ilatil ardu masjidan wa tahura. Bahkan, cu'ilat liyal ardu kulluha. Berarti di sini semua. Cu'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku semua bumi itu masjid dan layak untuk dijadikan masjid, wa tahura dan layak untuk dijadikan sebagai alat suci. Kecuali yang telah kemarin kita bahas dan hadisnya adalah sahih, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan sama hammam. Al ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam, dan hadisnya adalah sahih. Dengan demikian, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang masalah larangan, ini saya ingin ungkap aja semua. Ada kurang lebih Imam Asy-Syaukani menurunkan pendapat-pendapat ulama, di antaranya menukil dari Ibnul Arabi dan juga yang lainnya, kurang lebih 19 tempat tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya. Yang jelas 7 tadi ditambah wazad shalah ilal maqbarah. Jelas kuburan dalilnya wadih, itu dilarang. Ada lagi yang melarang menghadap ke tembok WC. Alasannya adalah najis. Tapi ini suatu pendapat yang tidak bersandarkan kepada dalil. Ya, nanti kita akan kupas akhirnya. Wal kanisatu wal bi'a. Salat di gereja dan juga ini tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini sebagian ulama melarangnya juga. Wa ila tamasil, dan juga menghadap ke patung. Itu juga tidak boleh, yaitu tempat yang ada patungnya. Wafi daril adab, dan juga kita tidak boleh sholat di tempat daerah yang di situ Allah mengadab kaum, seperti Allah mengadab kaum Ad, kaum Samud. Imam Al-Iraqi menambah as-salatu fid daril maghsuba, sholat di rumah yang hasil rampokan, itu juga enggak boleh. As-salatu ilan naim wal mutahaddith, ini ada sebagian ulama juga melarang sholat menghadap orang tidur dan orang yang sedang bicara, tetapi ini lemah karena Rasulullah pernah sholat menghadap Aisyah. Tentang masalah ini nanti kita akan satu persatu kita ini kan jelaskan. Ada di antara para ulama yang melarang sholat di Batnul Wadi, di lembah. Ya, termasuk juga dilarang di sholat di suatu tanah, bumi yang hasil ngerampas. Ini juga sebagian ulama tidak membolehkan. Sholat di Masjid Dhirar, yaitu masjid yang dinyatakan oleh Imam Khalifah sebagai Masjid Dhirar. Ini masuk akal, makanya Ibnu Hazm menguatkan. Wassalatu ila tanur, atau sholat menghadap tempat dapur roti. Itu sebagian ulama enggak membolehkan. Jadi jumlah 19. Wa dalilul man' min as-shalah fi hadhil mawatin. Nah, sekarang kita akan sampaikan dalil larangan adapun al-mazbalah, jelas kotoran. Makanya sebagian ulama kalau bersih ya enggak ada masalah. Jadi kalau kita larang sholat di tempat tong sampah atau tempat sampah, itu bukan hadis ini, karena umumnya kita dianjurkan untuk sholat di tempat yang suci, kan gitu. Terus kemudian al-masjarah, jelas larangan itu tertuju kepada kotor. Tempat darah, tempat kotoran, najis. Ya. Wal maqbarah, alasan kuburan kemarin yang telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani adalah saddu dzara'i syirik, ya, menutup peluang syirik. wal hammam, tempat hammam otomatis nak najis, wa mawatinil ibil, ada di antara ulama li najasah, dan itu enggak benar. Karena kotoran hewan unta, baik kencing maupun ininya, dinyatakan suci oleh Rasulullah SAW. Buktinya Rasulullah SAW mengizinkan kaum Uraniyin untuk meminum air unta dalam rangka untuk berobat. Sementara kalau seandainya najis, maka tentu haram. Dan kalau sudah haram, enggak boleh digunakan untuk berobat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yaj'alu shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam sesuatu yang diharamkan. Itu permasalahannya. Selanjutnya tentang masalah fawqa dhahri baitillahil haram, ada di antara ulama yang mempermasalahkan salat di atas Ka'bah itu enggak sah, enggak boleh, karena tidak menghadap apa-apa. Ngadap ke angin, ya. Dan ini permasalahannya bukan itu. Kalau sholat yang di tingkat 3 juga ngadap angin, kan gitu. Tingkat 3 masih haram sekarang juga nggak ngadap Ka'bah. Ini akal-akalan. Nah, selanjutnya, ada di antara ulama yang tadi mengatakan bahwa dilarang sholat menghadap jidarul mirhat, yaitu temboknya WC, berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, namun katanya Imam Ali Raqi la yasih, ya. Jadi larangan sholat menghadap tembok WC itu, kalau pakai patokan riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, maka dikatakan oleh Imam Ali Raqi la yasih sanaduhu, tidak sahih sanadnya. Begitu juga di sana ada riwayat yang telah diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musnafnya dari Abdullah Ibnu Amr, tidak boleh salat menghadap hush, yaitu mendapat menghadap WC, mirhat, dan semua ini permasalahannya hadisnya tidak ada yang sahih. Adapun larangan salat di sebagian ulama tadi melarang sholat di gereja ataupun tempat-tempat ibadah, itu kemungkinan besar kalau memang itu tidak boleh, karena di dalam tempat ibadah itu ada gambar, patung, atau ada salib, atau ada ini simbol-simbol ibadah. Tapi kalau tidak ada itu semua, boleh. Buktinya Umar bin Abdul Aziz sama Abu Musa al-Ash'ari sholat di dalam gereja. Ini. Dengan demikian, larangan mutlak sholat di dalam gereja itu enggak boleh, itu enggak perlu diberikan satu catatan, karena Abu Musa al-Ash'ari sama Umar bin Abdul Aziz sholat di dalam sinagog dan juga sholat di dalam gereja. Jadi kalau seandainya ada larangan, kemungkinan di dalamnya ada patungnya, ada gambarnya, ada salibnya, ada simbol-simbol.

Begitu juga sholat yang ada apa namanya tamasilnya, ada patungnya jelas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan Aisyah untuk menyingkirkan orden yang ada gambar-gambar makhluknya, ada gambarnya yang mengganggu sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat di tempat daerah yang pernah Allah mengadab kaum, maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, nahani habibi an usalliya fi ardi Babil. Rasulullah SAW, habibi, kekasihku, melarangku untuk salat di negeri Babil, karena negeri itu pernah Allah mengadab sekelompok kaum, li'annaha mal'unatun, karena itu bumi terlaknat, terkutuk, wa fi isnadihi dha'ifun, di dalam sanadnya adalah dha'if. Adapun salat di depan orang yang tidur ataupun di depan orang yang apa namanya sedang bicara, di sini hadis dari Ibnu Abbas yang ada di dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah tidak disebutkan sanadnya. Adapun salat di apa lembah apa namanya lembah, satu lembah gurun pasir, maka hadis ini adalah katanya Imam Al-Hafidh, ziyadatun batilatun la tu'raf. Ini tambahan yang batil, yang sama sekali tidak bisa dikenal. Adapun tentang masalah sholat di tempat gedung atau bumi yang hasil rampasan, ini masalahnya adalah khilafiyah di antara ulama, karena menggunakan harta orang lain, atau itu merupakan suatu tempat yang hasil curian itu aja. Tentang masalah sholat di masjid dirar, katanya Ibnu Hazm, la yujzi. Karena memang sholat masjid di tempat itu, masjid seperti itu, masjid yang telah ditegaskan oleh Allah, la taqum fihi abadan. Yang Rasulullah SAW bahkan membakar masjid dirar. Dan ini yang menetapkan status masjid dirar, yang membolehkan untuk membakar adalah al-imam, bukan orang per orang, apalagi sekarang ini ketua jamaah tertentu, enggak bisa. Ini soal masalah larangan-larangan, ada yang melarang sholat menghadap orang junub, orang haid, dan sholat di tempat masjid yang di situ digunakan untuk meledek, menghujat, mencela Allah, atau sholat di depan orang fasik, ahli bid'ah, dan orang yang api yang sedang menyala. Ini semuanya adalah satu tambahan yang sama sekali tidak ada sandarannya. Intinya, seperti yang telah dikatakan oleh Imam Ash-Shawqani di dalam Nailul Arutor, wa'alam annal qailina bisihhati sholat fi hadhil mawatin, ketahuilah pendapat orang-orang yang menyatakan, ulama yang menyatakan sahnya sholat di tempat-tempat yang di atas semua, au fi aksariha, di dalam tempat-tempat yang kebanyakan dibolehkan, tamassaku fil mawatin allati sahhat ahadithuha bi ahadith pedomannya ayyuma adrakatka sholat fal yusalli. Wahai Muhammad, di mana saja engkau menemukan sholat, maka sholatlah. Atau tadi yang kata Rasulullah katakan, ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Selagi tidak ada suatu qarinah qadiyah bisihhati ta'wil ahadis al-qadiyah bi'adami siha. Selagi tidak ada suatu peluang ta'wil yang sahih terhadap hadis-hadis yang memutuskan tidak sahnya sholat di situ, artinya hadis-hadis yang menyatakan tidak sah sholat di situ tidak bisa ditakwil, atau yang jelas disahihkan nggak bisa, ditakwil juga nggak bisa, dicarikan alasan lain juga tidak bisa. Waqad arafna anna ahaditsan nahyi 'anil maqbara wal hammam wa nahwihima khassatan wa tubnal 'am 'alayha. Jelas hadis-hadis yang melarang tentang sholat di atas kuburan, di WC dan yang lainnya itu khusus. Maka di sini kita harus letakkan satu kaidah, satu nas yang khusus harus lebih kita dahulukan daripada nas amma. Dengan demikian, watamassaku fil mawatinil lati lam tasihha ahadits wa bil qadafiyah. Dengan demikian, tempat-tempat tersebut, boleh dilakukan untuk

0: sholat, bahkan tidak dilarang, karena hadis-hadis yang melarang, semuanya cacat. Dan ada suatu kaidah, kita tidak boleh beribadah dengan hadis yang tidak sahih. Karena apa? Aslinya adalah bara'atul kifayatul bara'ah al-asliyah. Karena manusia itu aslinya tidak ada beban. Dan aslinya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Hatta yakuma dalilun sahihun yang khulu anha. Sampai ada dalil yang sahih yang memindah dari yang dilarang menjadi dibolehkan. La siyama ba'da wurudil umumatin qadiyatin. Apalagi di sana ada nas-nas yang umum yang menjelaskan, yang memutuskan bahwa semua tempat di bumi ini layak untuk dijadikan masjid. Tashihhu sholatu fihi, sah sholat di situ. Wa hadza mutamassikun sahihun la budda minhu. Inilah cara berpegang yang benar yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita bisa simpulkan sekarang bahwa selagi tidak ada suatu nas yang sharih, yang jelas, dalil yang kita bisa pegang untuk melarang sholat ini dilarang, sholat ini dilarang, sholat ini di sini dilarang, maka kita kembalikan kepada aslinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan kemarin dikecualikan oleh Rasulullah cuma al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Berarti kita bisa simpulkan sekarang, semua tempat layak untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Dan semua bumi ini adalah tempat layak untuk digunakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali al-maqbaratu wal hammam. Dan alasannya al-maqbarah adalah karena saddu dzara'i usyrik, untuk menutup pintu kesyirikan yang mungkin terjadi bagi orang yang musalli di tempat itu, sholat di tempat itu. Dan al-hammam adalah najisnya. Oleh karena itu kita bisa sekarang ini sampai kepada tahapan kesimpulan terakhir, bahwa hadis yang telah kita usung, yang kita sampaikan dari Abdullah ibn Umar, adalah hadis yang cacat, yang dhaif, tidak boleh dijadikan hujjah. Bahkan Zaid ibn Jabirah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, bahwa ulama ahli hadis ajma'u ala dha'fihi, apalagi yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Yahya ibn Ma'in, bahwa dia adalah seorang perawi yang matrukun. Dengan demikian, kalau seandainya ada larangan-larangan sholat di tempat selain kuburan sama hammam, maka itu karena masuk umumnya larangan-larangan yang telah jelas nasnya, seperti jagal karena di situ najis dan sholat di tempat najis tidak boleh, atau kita sholat di mazbalah, tempat sampah, pembuangan sampah, karena memang kotornya. Adapun tentang masalah sholat di baitullah, di atas baitullahil haram, tidak ada nas yang sharih yang jelas. Dan tentang masalah sholat di tempat kandang unta, ini ada perdebatan di antara ulama yang sangat seru, yang sangat ini, karena masalahnya yang terkait dengan apakah hadis tentang larangan sholat di tempat kandang unta itu hadisnya sahih atau tidak. Inilah yang menjadi polemik di antara para ulama, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan bunyi atau lafaz, la tusallu fi a'tanil ibil, janganlah kalian sholat di kandang unta. Dan para ulama memberikan suatu alasan, karena yang paling utama adalah a'tanul ibil ma'wa syaiton, tempatnya syaiton. Adapun najis tidak bisa diterima, karena unta tidak najis, kotorannya tidak najis. Dan ada di antara para ulama yang memberikan suatu alasan, takut nanti pas sholat ditubruk sama untanya. Ya, ditubruk sama untanya. Ini alasan yang mungkin bisa diterima, tetapi kurang begitu logis, kurang begitu masuk akal. Dalam artian, kalau dia sholat agak jauh sedikit, untanya ditambang juga nggak akan bakal nubruk. Ya, tapi peluang juga ada ditobrok, disepak gitu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, sekarang kita sampaikan kepada pendengar sekalian untuk menyampaikan tanya jawab seputar masalah-masalah yang telah kita bahas dan masalah-masalah lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Teh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin fadhahallahu taala berkenaan dengan 7 tempat yang dilarang di tempat tersebut didirikan salat, dan secara atau penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah berkenaan dengan hadis ini. Pada sesi berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan sudah ada satu penelpon, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Ya, dari Murara di Pamulang, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kalau nggak saya salah dengar, kita tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh di lembah, terus yang tempat yang ada patungnya. Apakah ini ada kaitannya dengan yang pernah saya baca artikel tempat-tempat yang disenangi setan itu salah satunya adalah di kuburan, lembah, dan tempat yang ada patungnya juga malaikat tidak mau masuk gitu ya. Apakah ada kaitannya? Terus kalau tadi boleh sholat di apa kandang unta ya. Kalau nggak salah juga tempatnya setan bersemayam senang di situ juga adalah salah satunya kandang unta ya. Kok yang ini boleh tempat sholat gitu loh, Ustaz. Apakah ada kaitannya dengan yang tadi itu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita ingin jelaskan bahwa yang di lembah tadi tidak ada masalah dan dasarnya tidak kuat. Adapun di al-maqbarah, kuburan, jelas itu adalah menutup pintu kesyirikan. Sementara tentang masalah a'tanul ibil, mabarikul ibil, wallahu alam bisawab, hadisnya yang menyatakan sahih itu lebih kuat, karena di samping hadis yang telah diturunkan oleh Imam Ahmad sama At-Tirmidzi, la tusallu fi a'tanil ibil, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan oleh Syekh Al-Fauzan, yaitu di dalam Minhatul Alam Abdullah ibn Salih Al-Fauzan, bahwa sanadnya adalah sahih yang bunyinya la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaiton atau minasyayatin, janganlah kamu sholat di tempat-tempat tinggal permanennya unta. Bukan mabarik itu saat dia istirahat sesaat, bukan, tapi tempat berhentinya atau tidurnya atau hari-harinya istirahatnya di situ, tempat permanen kandangnya lah, ya, itu yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, la tusallu ila mabarikil ibil fa innaha minasyaiton atau minasyayatin. Dengan demikian alasannya jelas, Rasulullah SAW mengatakan minasyayatin. Kalau Rasulullah SAW sudah memberikan alasan, maka kita tidak perlu memberikan alasan lagi lebih dari itu. Adapun kuburan, ya jelas. Dan juga tadi yang Ibu sampaikan cuma satu aja, Batnul Wadi, lembah, tidak ada masalah, ya. Karena Rasulullah SAW pernah sholat di satu lembah. Cuma Rasulullah SAW pernah pindah dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Ya, karena di situ ada gangguan yang dikatakan oleh Rasulullah juga adalah syayatin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain di 0218236543. Silakan, kami berikan kesempatan kembali. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Dengan Putra Pohan di Depok.
1: Silakan, Pak.
3: Ustaz. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Kan kita ini baru lahiran anak.
0: Iya.
3: di al-wajiz, di fikih sunnah wal kitabil ajiz, kan hukum akikah wajib. Saya mau tanyain, gimana hukumnya buat orang yang miskin? Apa ada kewajiban nggak? Gitu, itu aja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perlu diketahui, Pak, bahwa akikah itu hukumnya ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, seperti ikhtilaf mereka di dalam masalah kurban. Tapi menurut jumhurul ulama, bahwa akikah itu adalah sunnah muakkah. Sunnah muakkadah liman istata'a, bagi orang yang mampu. Sama juga di dalam hadis mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan keleluasaan harta, kecukupan harta, kemudian tidak berkurban, maka janganlah mendekati musala saya. Berarti di sini hatta yang mengatakan wajib pun wajib bagi yang mampu. Tolong dicamkan, bagi yang mengatakan wajib itu bagi yang mampu. Kalau enggak, ya sudah. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada taklif agama dipaksakan di luar kemampuan manusia. Inilah cantik dan indahnya Islam. Oleh karena itu, Bapak kalau tidak mampu, maka Allah mengukurkan alhamdulillah tentang masalah kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi. Jika mampu juga. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, demikian Bapak, dan kita berikan kesempatan yang ketiga. Ada satu pendengar, Umu Rifki di Pekayan. Silakan Umu.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya. Kalau dalam salat yang lima waktu itu kan ada beberapa salat zuhur, asar, yang empat rakaat. Itu pada setiap rakaatnya apa kita boleh nambah surat ya? Apa hanya dua rakaat?
0: Pertama aja. Pak, yang ditanyakan surat mana, Mbak? Zuhur, asar.
4: Zuhur dan asar berarti kan.
0: Oh, taib. Cukup? Ya. Waalaikumsalam. Kalau memang duhur sama asar, kadang-kadang ditambah dengan surat gak ada masalah. Ahyanan, kadang-kadang, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sifatul Salatin Nabi. Ya, kadang-kadang, tapi tidak dilazimkan terus. Karena Rasulullah SAW telah memberikan suatu contoh, kadang-kadang Rasulullah SAW membaca pada rakaat ketiga keempat. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, Ustaz. Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat.
0: Iya.
1: Tapi ada pendengar kita yang bertanya, kalau sholat di masjid yang masjidnya menghadap pekuburan Islam, tetapi kuburannya bukan di dalam masjid, apakah sama kalau kita sholat di masjid itu berarti sholat kita menghadap kuburan? Jazakallah khair.
0: Kita lihat posisinya dulu. Kalau posisi jaraknya jauh, terpisah, pekarangan kuburan sendiri, dibatasi oleh pagar. Kemudian pekarangan masjid sendiri dibatasi oleh pagar dan jaraknya cukup. Bukan jarak formalitas saja. Yang penting pisah tidak. Memang dipisah. Memang terpisah. Maka silahkan sholat. Tetapi kalau pemisahnya itu hanya formalitas, itu tidak benar. Tidak benar ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Taip. Masih kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kalau tidak salah mengatakan bahwa unta tidak najis kotorannya dan air kencingnya. Apakah ini benar dan apakah ada dalilnya? Jazakallahu khair.
0: Baik. Tadi sudah saya bolak-balik sampaikan ya, bahwa di dalam Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan sekelompok kabilah Uraniyah. Ta'lim belajar ke Rasulullah SAW, kemudian kembung-kembung karena kena pengaruh udara Madinah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan sekelompok orang ini untuk minum kencing air ini, apa, kencing unta di sama susunya. Namun kelompok orang ini, masya Allah, sudah diberikan kebaikan oleh Rasulullah, untanya dirampas, pengembalanya Rasulullah SAW dibunuh, akhirnya mereka dikisos ya. Tapi yang kita ambil kesimpulan dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW mengizinkan berobat dengan kencing air unta. Ya. Dengan apa namanya? Kencing unta. Kalau seandainya kencing unta itu najis, maka ada suatu kaidah, semua yang najis pasti haram. Dan semua yang haram diharamkan untuk berobat. Karena ada suatu nas yang sharih yang jelas, innallaha la yaj'alu shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu kesembuhanmu di dalam sesuatu yang diharamkan. Dengan demikian, kencing unta tidak najis alias suci, dan pada akhirnya boleh digunakan untuk berobat. Dan kalau seandainya mengenai kotoran, dan ini bukan hanya kencing unta saja. Para ulama menegaskan seluruh hewan yang halal darahnya sama hukumnya seperti unta. Alias kotorannya tidak najis, kotorannya tidak mengganggu kita kalau sholat. Soal masalah kalau ada orang yang mungkin ngeyel, kan bau. Tolong dicamkan, bau itu tidak otomatis menjadi dasar untuk menajiskan sesuatu. Contoh, amoniak bau, keringat kita bau. Dan masih banyak bau halal yang bisa bau tapi enggak najis. Dengan demikian, ini tolong diperhatikan. Wallahu'alam.
1: Satu pertanyaan berkenaan dengan dilarangnya sholat di tengah jalan.
0: Yeah.
1: Bagaimana keadaan manakala didirikan sholat id yang sunahnya di lapangan, lalu kemudian karena penuhnya jemaah sampai kepada sisi-sisi jalan bahkan di tengah, apakah ini termasuk hal yang diperbolehkan? Jazakallah khair.
0: Makanya tadi sebetulnya kalau seandainya ada larangan sholat di tengah jalan, itu bukan karena hadis ini ya, karena hadis ini sudah dhaif, tidak bisa dipakai. Karena mungkin faktor-faktor lain, mungkin jalannya ada mobil, berarti mengambil hak orang lain, ganggu. Makanya orang yang sholat di tengah jalan sementara jalannya sedang berfungsi, lalu lintas sedang apa namanya berjalan, maka yu'dha wa yu'dhi, mengganggu dan diganggu. Tapi kalau sekarang tidak mengganggu dan tidak diganggu, alias jalannya aman, nggak ada masalah. Seperti pelaksanaan sholat id pada saat sekarang, zaman sekarang, terutama di kota-kota di Jakarta itu kebanyakan mengambil jalan. Tapi tolong dicamkan pendengar sekalian, jangan sampai mengganggu orang. Karena aslinya jalan itu untuk kepentingan lalu lintas, lalu lalang orang. Makanya kalau seandainya terpaksa kita menggunakan jalan, harus ada alternatif. Itu kendaraan harus dibuang kemana? Jangan arogan, mentang-mentang ini adalah kampung saya, ini ada tempat saya berkuasa di sini. Dengarkan, wahai pendengar sekalian, sabda Rasulullah SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'ani tariq. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Coba bayangkan, ada di sana orang yang yataqallabu fi anharil jannah li syajaratin, karena satu pohon ya, naza'ahu min tariq alladhi tu'dhin nas, yang mengganggu orang. Itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala balasan seperti itu. Jadi ada orang yang bergelimang nikmat di surga karena menyingkirkan suatu penghalang, duri atau apa namanya pohon yang mengganggu lewat orang. Dengan demikian, kalau sekarang parkir sembarangan, kerikil sembarangan tempat, duri sembarangan tempat, ya, cabang ranting pohon di sembarangan tempat, tak boleh. Dan bagi yang menyingkirkan penghalang itu dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan balasan indah dari Allah. Bagaimana sekarang ini kita tutup jalan berkilo-kilo tanpa ada alternatif? Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian jawabannya Ibu, dan apa yang bertanya kita berikan kesempatan kembali ada pendengar kita di Tangerang. Silakan Ibu.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Oh, ini yang ingin saya tanyakan. Dalam buku sifat salat Nabi yang dari Muhammad Nasiruddin itu.
0: Iya.
5: Kan dikatakan katanya kalau kita sholat berdiri pahalanya satu ya. Kalau sholat duduk setengah, kalau rebahan apa empat apa gimana gitu. Nah terus kalau kita katanya kalau sholat berjamaah, kalau imamnya berdiri, makmumnya harus berdiri semua.
0: Yeah.
5: Kalau kita ada halangan sakit atau orang tua nggak bisa berdiri, Ustaz gimana kalau berjamaah duduk?
0: Iya.
5: Dibolehkan
0: cukup?
5: Iya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Perlu diketahui pendengar sekalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka sholat dalam keadaan berdiri itu dalam konteks normal. Artinya barang siapa yang sekarang ini imamnya sholat duduk, maka duduklah. Kalau berdiri, berdirilah dalam konteks normal. Tapi kalau sudah tidak normal, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Imamnya rukuk, sujudnya normal, berdirinya normal, sementara makmumnya duduk, karena dalam kondisi cacat, sakit, maka itu di luar pembahasan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, fa'idha sallaitu qiyaman fasallu qiyaman. Ya, kalau sekarang saya sholat berdiri, maka berdirilah. Itu dalam konteks normal. Adapun tidak normal alias cacat, alias dalam kondisi darurat tidak memungkinkan, maka tidak ada masalah.
1: Baik, kita berikan kesempatan kembali yang kedua di pendengar kita di Serpong. Silakan Pak Hari.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mau tanya tuh kalau sholat Jumat Ustaz ya.
0: Iya.
6: Itu kan ada perintah kalau selama khotib khutbah itu nggak boleh bicara ya Ustaz. Tapi kalau dia nyebut nama Rasulullah gitu, itu kita bisa mengucapkan sholawat nggak Ustaz di tengah ceramah itu Ustaz?
0: Cukup.
6: Itu aja Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Perlu diketahui bahwa larangan berbicara itu berbicara manusiawi. Artinya berbicara yang terkait dengan khitab dialog antar manusia. Tetapi kalau sekarang menjawab bersin ya dan yang lainnya enggak ada masalah. Termasuk yang telah Bapak sampaikan tadi khatib Allahumma shalli ala Muhammad. Kita harus, karena tidak ada suatu pengecualian Rasulullah ketika menganjurkan untuk membaca selawat ketika mendengarkan namaku, itu di dalam khutbah tidak ada kecualian. Makanya masih di dalam koridor mutlaknya, di mana Rasulullah SAW, al-bakhilu man idza dzukira ismi walam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang tidak mau membaca selawat ketika namaku disebut. Ini mutlak di mana saja termasuk di dalam khutbah. Oleh karena itu, fa idza qulta li sahibika. Nah, itu. Ketika kamu mengucapkan bicara kepada saudara, berarti dialog manusiawi. Atau melakukan perbuatan sia-sia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah salat. Contoh, man masal hasa faqat lagha, kata Rasulullah, siapa yang memainkan kerikil maka Jumatnya telah sia-sia. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini baru dikatakan mengganggu sholat, tetapi hal-hal yang lainnya tadi maka tidak ada masalah ya. Wallahu'alam.
1: Baik, bagi para pendengar uji yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah kitab hadis Bulughul Maram, kami berikan kesempatan kembali bagi ada yang ingin bertanya perihal masalah tempat-tempat yang dilarang sholat di tempat tersebut, dan kami masih terima di 0218236543. Dan sebelumnya Ustaz, tadi disebutkan beberapa hikmah tentang pelarangan sholat di beberapa tempat saja. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada satu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui hikmah di balik perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau apakah sebatas adanya dalil lalu kita sami'na wa atha'na? Jazakallahu khair.
0: Perlu diketahui bahwa kerangka ibadah di dalam Islam, kita tidak boleh semua ibadah dibangun di atas dalil, satu itu. Kemudian yang kedua, sebelum kita bertindak, beramal, hendaknya cek-recek dulu kebenaran amal tersebut. Kemudian yang ketiga, kita di dalam beramal, hendaknya tidak menanyakan atau tidak mempersoalkan hikmahnya apa di balik itu. Artinya saya tidak mau mengamalkan perintah itu kalau saya tidak mengetahui hikmahnya. Bahkan hikmah besar di balik perintah adalah ketaatan dan ittiba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inti illah, alasan utama daripada perintah itu kita turutin, kita laksanakan adalah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah layak bagi orang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan putusan, Rasul memutuskan putusan, milih-milih dari putusan itu. Intinya, seorang muslim ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya dengan dasar yang sahih, maka hendaknya sami'na wa ata'na wa 'alal ra'si wal 'ain, melaksanakan titah tersebut dengan senang hati, lega hati, tanpa harus kita menggantungkan terhadap hikmah. Artinya, kalau ada hikmahnya saya akan laksanakan, kalau tidak maka saya tidak akan laksanakan. Ini asas daripada kerangka kita di dalam beribadah. Dan ibadah juga, ketika sekarang ada suatu jenis ibadah yang sangat memungkinkan dikerjakan di zaman Rasul dan tidak ada penghalangnya untuk melakukan, kok tidak dilakukan Rasul berarti bukan sunnah, dan meninggalkan itu merupakan sunnah, mengerjakan suatu perkara bid'ah. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fa innahu law kana khairan la sabaquna ilaihi, karena sesungguhnya kalau memang itu perbuatan baik maka mereka akan mendahuluinya. Dan tentang masalah takaran berikutnya, ibadah tidak bisa dikatakan ittiba, ibadah tidak bisa dikatakan benar kalau tidak mengikuti syariat di dalam 6 perkara. Yang pertama, kita harus lihat dari sisi sebabnya. Artinya sebab ibadah tersebut, kalau kaitannya dengan sebab, sebab tersebut syar'i alias didukung oleh dalil. Contoh ya, sekarang ini saya melakukan zikir sebabnya akhir tahun, ada enggak penjelasan dari Rasulullah SAW seperti itu? Umpamanya saya puasa karena kaitannya sebabnya adalah hari lahir saya, pernah enggak Rasulullah SAW melakukan puasa yang dikaitkan sebab hari lahirnya? Kemudian yang kedua adalah jenis ibadah, alias ada puasa, ada sholat, ada zakat. Jangan sampai kita bikin jenis ibadah sendiri. Umpamanya kita bikin sholat rogaib, sholat kafaratul baul, ya sholat kafaratul lima fatani. Dari mana? Jenis-jenis sholat ini dari mana kita dapat? Contoh aja sekarang kurban, kurban pakai ayam, dari mana? Atau pakai kelinci, dari mana? Jenis ibadah kurban kelinci itu dari mana dalilnya? Kemudian yang nomor tiga adalah kadarnya. Kenapa kita membaca astagfirullah 3 kali? Kenapa enggak 50 kali? Karena dalilnya menunjukkan 3 kali. Kenapa duhur 4, asar 4, maghrib 3? Karena dalil yang menunjukkan. Kemudian min haisul kaifiyah, caranya ibadah. Ruku ada caranya, sujud ada caranya, tawaf ada caranya, sa'i ada caranya, hatta sampai pakai pakaian ihram pun ada caranya. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Kemudian min haisul zaman, dari sisi waktunya, artinya ibadah tersebut kalau terkait dengan waktu, umpamanya dikir pagi, dikir sore, waktu-waktu sholat, waktu-waktu zakat, waktu-waktu puasa, enggak boleh puasa Ramadan pada waktu Syaban. Atau tempat yang terakhir adalah tempat. Sa'i ada tempatnya, tawaf ada sama, wukuf ternyata Masya Allah. Mungkin di Monas, ya nggak sah wukuf di Monas. Ya. Karena tempat wukuf hanya satu, yaitu di Arafah. Inilah kerangka daripada ibadah, termasuk yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian, dan kita berikan kesempatan kembali kepada satu penelpon yang sudah menunggu di Cikarang. Silakan Ibu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Bertanya tentang di kampung anak kan masjidnya depannya itu gubur ari-ari bayi ya. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz?
0: Gubur ari-ari bayi?
7: Iya, di depan masjid itu.
0: Oh, enggak apa-apa, Mbak, itu. Kalau ari-ari enggak apa-apa. Terus cukup?
7: Terus yang kedua, hukum sholat berjamaah apa sih malam gitu, gimana hukumnya?
8: Taib, syukurum.
7: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan man istaiqadha wa aiqadha ahlahu thumma yusalliya jami'a ya kutiba minadh dhakirin Allah katsira wal dhakirat. Dengan demikian, kalau yang dimaksud salatul jamaah dan ini dilakukan kadang-kadang dengan suami istri, maka berdasarkan hadis itu secara implisit dibolehkan. Adapun contoh yang diberikan Rasul, kadang-kadang Rasulullah SAW salat witir bersama Aisyah. Tapi kalau dilazimkan terus-menerus salat berjamaah, maka ini tidak ada contohnya. Apalagi di masjid, dengan suatu jumlah yang spektakuler, dengan acara yang diresmikan dan sangat sakral, maka ini semuanya adalah masuk ke dalam kategori man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang menganggap baik terhadap sesuatu maka dia telah membuat syariah, dan ini bisa masuk ke dalam perkara muhdatsat sehingga masuk ke dalam hadis Rasulullah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawa raddun. Dengan demikian salat tahajud berjamaah, qiyamul lail berjamaah di masjid merupakan perkara bid'ah baru yang harus kita tinggalkan dan harus kita hindari. Wallahu alam bisawab.
1: Baik, kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, dalam satu keadaan ketika kita mungkin ziarah atau sedang berkunjung ke rumah seseorang yang non-muslim, lalu kemudian datang waktu sholat dan tidak kita dapati tempat sholat atau masjid atau bahkan musholat di sekitar wilayah rumah tersebut, bolehkah kita sholat di tempat non-muslim tersebut dengan keadaan di mana banyak sekali gambar dan patung, dan apakah ini bisa termasuk dalam hal darurat? Jazakallah khair.
8: Tadi kalau memang ada patungnya, ada salibnya, ya, tak boleh gambar, tak boleh. Aisyah disuruh oleh Rasulullah menyingkirkan satu orden yang ada warna-warninya, ada sapu apa semacam apa ya, hiasan ya, batik lah, itu mengganggu pandangan Rasulullah pada waktu sholat. Oleh karena itu Anda mencari tempat, insyaallah ada ya, insyaallah ada, masa dengan jarak sekian kilo nggak ada ya, demi untuk ibadah jalan. Antum bisa datang ke rumahnya orang Kristen, nggak bisa datang ke rumahnya Allah, keliru. Dan itu juga sama-sama jauhnya. Bahkan jauhnya Anda ke rumah Allah mendapatkan fadilah, jauhnya ke rumah orang non-muslim tadi enggak ada fadilah kalau enggak ada satu faktor X seperti mendakwai mereka, ya, mengajak mereka ke Islam atau menyelesaikan urusan-urusan yang penting yang kaitannya dengan muamalah tijariah atau utang piutang dan yang lainnya, ya. Tolong diperhatikan. Dan saya ingin tegaskan kepada pendengar sekalian, tolong diperhatikan tentang masalah Allah. Banyak di antara kita kalau melayani Allah, ya, menunaikan hak-hak Allah, kadang-kadang sekenaknya, kadang-kadang seenaknya, kadang-kadang banyak yang teledor. Tapi kalau sudah menunaikan hak manusia, masya Allah, ya, disempurnakan, dirapikan, apalagi ada pamrihnya, umpamanya hak atasannya atau hak orang yang mungkin selama ini memberikan satu kepuasan nikmat dunia atau kepada pejabat tinggi yang ingin mendapatkan pengaruh darinya. Kalau urusan-urusan seperti ini dibikin masya Allah sigap, serius, bagus. Sementara menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, banyak di antara mereka ugah-ugahan kadang sekenaknya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat berkenaan dengan pelaksanaan ibadah sholat, ya, manakala seorang wanita yang hendak melaksanakan sholat dan memiliki rambut yang panjang, kemudian rambutnya dikepang atau dikonde atau diikat, ya, atau semisalnya, apakah hal ini diperbolehkan dan sah baginya sholat tersebut? Jazakallah khair.
8: Tidak ada masalah karena larangan menggelung atau menali rambut itu khusus untuk laki-laki. Wallahu a'lam bisawab. Adapun di kunde, usahakan dihindarkan karena itu tasyabuh dengan cara menggelung orang-orang yang fajirat, yaitu pelacur. Itu aja alasan Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh. Kenapa melarang wanita untuk gelung rambut? Karena tasyabuh dengan an-nisa al-fajirat. Wallahu a'lam.
1: Taip, satu pertanyaan kita angkat dari pendengar kita di Bapak Hartono di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz,
1: hal-hal apa saja yang mengharuskan kita untuk mengqadha salat dan bagaimana caranya? Jazakallahu khair.
8: Rasulullah SAW mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaknya salat pada waktu ingatnya atau pada waktu bangunnya. Tapi kalau sekarang sholat tersebut bisa dijamak, ya dijamak. Umpamanya ketiduran sholat asar, ketiduran sholat duhur, maka dijamak dengan asar. Ketiduran sholat maghrib dijamak dengan isya. Tapi kalau sudah ketiduran asar, maka nggak bisa dijamak. Inilah yang harus diqadha. Atau ketiduran dari sholat isya sampai subuh, ini juga nggak bisa diqadha. Atau ketiduran sholat subuh ini juga harus diqadha. Karena Rasulullah SAW pernah ketiduran sholat subuh sampai tidak ada yang membangunkan kecuali matahari. Rasulullah pada saat itu sholat, azan, qomat, sholat sunnah, dan sholat wajib dia lakukan seperti normalnya. Ini tata cara mengqadhanya dan sholat-sholat yang perlu diqadha. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik, Ustaz, kita angkat kembali. Bagi pendengar Roja yang ingin bertanya di line telepon, kami persilakan di 021-823-6543. Dan sudah ada Bapak J di Bekasi. Silakan, Bapak.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Ada pertanyaan. Kita subuh siangan bangun jam setengah tujuh gitu, Ustaz.
8: Iya.
9: Terus tapi kita ada kegiatan gitu, jam tujuan gitu, harus apa seperti bekerja, sekolah gitu. Apa sholatnya bisa ditunda agak siang.
8: Tunda
9: gitu,
8: lagi gimana? Ya udah, cukup.
9: Iya, udah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Perlu diketahui, akhi, bahwa hak Allah itu harus kita utamakan di atas hak seluruh manusia. Terutama sholat ini. Karena Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ya? Mawquta, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ancer-ancer bahwa salat ini merupakan tiang agama. Ra'sul amri al-Islam wa amudu wa as-salah wa dirwatu sanamiha al-jihad. Dan memberikan ancaman bagi orang yang teledor. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Barang siapa yang tidak memeliharanya, maka Allah enggak janji kalau dia mau mengadabnya, kalau mau diampuni, diampuninya. Bahkan kalau keteledoran ini sudah meninggalkan sama sekali, maka masuk kepada wailul lil mutaffifin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bahkan ancaman lebih berat lagi bagi orang yang teledor, meninggalkan secara total. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Maka hendaknya Anda ketika bangun langsung salat. Apapun pekerjaannya bisa dimaafkan. Kalau seandainya dimarahi demi melaksanakan ini resiko, Anda diberi pahala oleh Allah. Karena kaidahnya tadi Rasul mengatakan, man nama an solatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, ketika ingat. Kalau lupa, ketika bangun, kalau tidur berarti. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon, ada Ukhti Sari di Tangerang, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila kita sedang di perjalanan, waktu itu ketika waktu maghrib ya, sudah berjalan dan sampai di rumah kita sudah pas di jalan sudah azan isya. Seharusnya kita tuh di kendaraan itu apakah kita salat di kendaraan atau ditunda untuk dijamak di rumah atau yang bareng isya itu bagaimana Pak Ustaz?
8: Maghribnya ya?
10: Iya, apakah dibarengin dengan salat isya di rumah? Terus yang keduanya itu cara duduk di kendaraan tuh bagaimana Pak Ustaz?
8: Salat. Iya, cukup.
10: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kondisi seperti yang ukhti alami, maka sebaiknya Anda menjamak antara maghrib dengan isya. Adapun caranya ya, kita mendapatkan duduk di kursi kayak apa? Nah, dari situlah kita sedekap, kemudian ketika takbiratul ihram ngangkat tangan, ketika mau rukuk ngangkat tangan, bangun dari rukuk ngangkat tangan, merunduk sujud ya. Usahakan lebih rendah daripada rukuknya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah Rasulullah SAW mendapatkan sholat di suatu madyak, yaitu teluk ya. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu langit sedang hujan, bawah bumi di sini sedang dalam keadaan ballah, yaitu berlumpur, sehingga Rasulullah tidak bisa turun. Maka dalam kondisi seperti itu Rasul menyuruh muadzin untuk adzan qomat, masing-masing sholat di atas kendaraannya, karena atas hujan, bawah ini lumpur, enggak mungkin turun. Maka Rasulullah SAW sujud, fakana sujud akhfad minar ruku', sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ini hadis Tirmidzi memberikan contoh bagaimana sholat di atas kendaraan, rukuknya, sujudnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami, dan kita berikan kesempatan kembali untuk satu pendengar di telepon 0218236543. Silahkan. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ibu, di mana?
11: Dengan Laura Pak Ustaz.
1: Di mana?
11: Iya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, waktu itu hari Kamis saya lupa untuk sholat zuhur sama asar. Tapi saya waktu itu melaksanakan saum, karena pada hari Rabunya saya masih dalam kondisi haid. Jadi saya lupa Pak Ustaz. Ingatnya
8: pada waktu haid?
11: Enggak, saya ingat haidnya terakhir hari Rabu. Hari Kamis saya saum. Terus subuh saya sholat. Cuma waktu zuhur sama asar saya lupa sholat, tapi saumnya berjalan terus. Saya ingat saum tapi lupa untuk sholat.
8: Ingatnya kapan itu sholatnya?
11: Isya.
8: Waktu isya?
11: Iya, saya baru ingat. Tapi
8: pertanyaannya,
11: pertanyaannya itu bagaimana ya Pak Ustadz?
8: Lupanya tadi sholat apa?
11: Zuhur sama asar.
8: Iya, cukup ya.
11: Oke, ya assalamualaikum.
8: Baik. Langsung saja pada waktu isya itu ibu sholat niat duhur dulu 4 rakaat, kemudian setelah itu niat asar 4 rakaat. Jadi didahulukan duhur dulu, baru setelah itu asar. Karena mengurut sholat duhur sebelum asar itu utama, dan itu merupakan suatu kelaziman. Maka kewajiban ibu setelah sholat isya dirampungkan, maka Anda sholat 4 rakaat niat untuk sholat duhur, kemudian disusul 4 rakaat untuk niat sholat asar. Pada waktu isya enggak ada masalah. Wallahu'alam bisawab.
1: Kembali kita angkat dari pesan singkat, ada pendengar kita di daerah Sukabumi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitnah tidak di mana saja, baik di tengah kota ataupun di pinggir pantai. Berkenaan dengan fitnah yang kami alami, betapa banyak kaum muslimin, atau setidaknya mereka mengaku muslim, memiliki keyakinan adanya kekuatan yang di luar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, yang memberikan pengaturan terhadap alam ini dengan memberikan sesajian dan lain sebagainya kepada di tepi-tepi pantai. Dan bagaimana hukumnya manakala mereka wafat dan tidak bertaubat kepada Allah karena kejahilan mereka? Jazakallah khair.
8: Pendengar sekalian, perlu diketahui bahwa memurnikan tauhid dan membasmi syirik merupakan tujuan utama dakwah para rasul, para nabi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّغُونَ. Telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, hendak mengajak, inti misinya ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah, wajtanibut taghut. Dan barang siapa yang telah merealisasikan itu, maka telah mendapatkan suatu akidah tauhid yang kuat. Maka Allah menegaskan, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan iman kepada Allah, maka telah memegang tali yang kuat, yaitu urwatul wuthqa, yang dimaksud adalah at-tauhid. Dan tauhid adalah lawannya syirik. Syirik itu dibagi menjadi tiga syirkul akbar, seperti yang Anda ceritakan tadi. Di antaranya mereka menyembah jin, memberikan suatu nadar kepada jin, atau tempat keramatan, atau tempat kuburan, dan yang lainnya, ini masuk syirkul akbar. Walaupun sekarang ini yang disajikan itu tidak seberapa. Coba bayangkan, ada orang yang masuk surga karena lalat, dan masuk neraka juga karena lalat. Coba, karena dia lewat di suatu tempat, ada seorang raja yang bengis, yang memaksa orang untuk selalu bernadar menyembelih sesuatu ke kuburan, ke berhalanya. Ada orang yang disuruh pertama, berkorbanlah, bernadarlah. Enggak punya apa-apa saya. Enggak apa-apa, walaupun sebesar lalat. Enggak. Saya tidak akan mau melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dibunuh masuk surga. Yang keduanya, orang tersebut disuruh untuk melakukan sajen atau mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya, dan kemudian enggak punya. Akhirnya udah enggak apa-apa walaupun sebesar lalat. Akhirnya orang tersebut menyembelih lalat. Akhirnya masuk neraka. Tetapi kalau sekarang dia itu jahil. Jahil itu ada dua macam. Jahilun mu'ridun anil hidayah. Bodoh yang berpaling dari hidayah, maka bodoh ini tidak dimaafkan. Artinya sekarang ini, dia bodoh itu karena tidak mau usaha. Sementara kanan-kirinya ada kajian, rojak di setel terus, malah dimusuhi. Kemudian kajian-kajian dikelar, gak pernah dihadirin. Bahkan Masya Allah, kadang kajian di depan masjid rumah itu, masjid itu di depan rumahnya, enggak dihadirin. Nah, orang bodoh seperti ini enggak bisa dimaafkan. Seperti bodohnya orang Jabotabek ini susah dimaafkan. Karena enggak mungkin ada orang Jabotabek, wah saya jahil, enggak ngerti ini, enggak ngerti itu. Kemana kamu? Iklan tentang masalah tablet bedah buku diumumkan, kajian-kajian dibuka, terbuka lebar, radio disampaikan dakwah-dakwah tentang tauhid, bahkan buku-buku juga ditebar tentang penyiaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kok ada orang yang jahil? Ini salahnya dia, enggak dimaafkan. Adapun orang yang jahilun muridun lil hidayah, orang yang bodoh pingin cari hidayah, tapi Masya Allah sampai meninggal dunia enggak menemukan, maka orang inilah yang dimaksud dimaafkan. Al-jahlul ma'dur, orang yang bodoh dimaafkan. Seperti kisahnya seorang Bani Israel yang karena kejahilannya dia wasiat kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana komentar kalian terhadap ibu bapak kamu ini? Engkau adalah sebaik-baik orang tua. Wahai anakku, bapak kamu telah melakukan suatu dosa yang sangat besar, dan saya takut kepada Allah. Tolong nanti wahai anakku, kalau saya meninggal dunia, bakar sampai jadi debu, dan separuh debunya buang ke lautan, separuh ke padang pasir. Mudah-mudahan Allah enggak nemu nyari saya. Itu. Di sini, jahil biqudratillah, dia bodoh terhadap kemampuan Allah bisa membangkitkan manusia, bisa mengembalikan manusia hidup kembali walaupun telah terbakar menjadi debu. Akhirnya dimaafkan oleh Allah. Ketika datang di hadapan Allah ditanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu wahai hambaku? Dia mengatakan, khasyiatuka ya Rabb, karena takut kepadamu ya Allah. Walhasil, kondisi bodoh seperti ini insyaallah dimaafkan. Nah, yang ditanyakan enggak tahu itu masuk yang kemana tadi. Tinggal Anda ngukur aja. Saya kira cukup satu aja.
1: Tip, kita berikan satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum secara Islam bagi sebagian kaum muslimin yang menjadikan sandiwara atau perfilman dan musik sebagai media dakwah karena ini lebih dekat kepada kaum muslimin dan lebih cepat diterimanya. Jazakallah khair.
8: Perlu diketahui bahwa al-ghayatu la tubarrirul wasail. Tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara. Dan kita ketahui bahwa musik telah diharamkan oleh Allah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an-nasa an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang dimaksud lahwal hadis, tafsir para ulama di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, adalah musik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, in sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Berarti aslinya haram dihalalkan. Kemudian juga in Rasulullah bersabda, inna Allah harrama al-buq wal-kubah. Wal-kubah adalah jenis daripada jenis musik. Bagaimana kita menjadikan sesuatu sarana yang haram digunakan untuk mengarahkan orang kepada hidayah? Jelas enggak bisa. Seperti ya udahlah, saya ingin enggak mungkin mendakwai orang judi kecuali ikut judi. Judi dijadikan sarana dakwah, yang enggak bisa. Atau sekarang sarana-sarana yang lainnya. Adapun sandiwara, rata-rata sinetron sandiwara itu penuh dengan kebohongan. Dan muslim itu tidak boleh bohong. Tidak boleh memalsu sesuatu. Apalagi di sana ada ikhtilat. Apalagi kadang-kadang suami istri. Tapi bukan pasangan suami istri yang benar. Na'udzubillah, kadang-kadang ada adegan ranjang. Padahal bukan siapa-siapanya. Dan minimal gendong-gendongan, rangkul-rangkulan. Na'udzubillah, kadang cium-ciuman. Ini siapa yang ngajari untuk dijadikan sarana dakwah? Dan saya tanya sekarang, tolong tunjukkan ada orang yang mendapatkan hidayatul Islam, hidayatan hakikian lewat musik sama lewat drama. Tolong tunjukkan makna hidayah yang hakiki, hidayah yang diinginkan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tolong tunjukkan. Berapa banyak mereka yang mengklaim musik Islam? Berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam Islam? Berapa banyak orang yang dikeluarkan dari dhulumat ila nur? Dari berapa banyak orang yang dikeluarkan minal syirk ila tauhid, minal bid'ah ila sunnah, minal ma'asi ila ta'ah? Gak ada. Bahkan mereka semakin rusak, semakin kacau balau agamanya. Bahkan ilha melalaikan zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
14: Ayatun minal Qur'an.

0: dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وسارع

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Ambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

0: جاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardhis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik fal

0: yatanafasi al-mutanafisun. Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, sayangi kawanmu dalam perkara akhirat. Agar bagaimana nanti di akhirat, tafadulul jannah bainan nas. Terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka. Bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya. Berlomba-lomba satu dengan yang lainnya. Saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya, artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat subhanallah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa adlaja Abu Bakr fa sarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayn, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasul SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil

0: حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada Untayan Mutiara Nasehat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rob, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk. Dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aynallah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aynallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah sallam perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman wanita tidak padam. Iman wanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'atuhum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka, walam yusiru alama yalam yusiru alama faalu wahum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka membolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam sulmin. Demikian di antara dampak akidah

0: kemudian Allah SWT menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma'a

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه.

Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: يوما من العذاب.
1: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi curigailah amalan Anda.

0: Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menjelaskannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah, demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Rasulullah SAW, daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaAllah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet, karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan, karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid. Setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, ya. Tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati, ya. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insya Allah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insya Allah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qatraqadu wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah, awalan wa akhirah, wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kerana akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وما علينا إلا البلاغ المبين.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka, tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan ala al-ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
0: وَمَا

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.
1: قَالُوا

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَا

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

yang menyertai dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: النفس وتقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada kamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. متفق عليه.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Sudah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin 'ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan zakat, emas, dan perak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan insya Allah setelah nasihat dari Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan sakida, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa meneruskan kajian ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fikih yang dalam pembahasannya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada dalil-dalil yang sahih yang bisa menjadi pegangan kuat kita semuanya dalam berfikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan harta-harta yang wajib dizakati, dan kita telah menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa zakat diwajibkan pada 9 jenis harta. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga unta, yang keempat sapi, yang kelima kambing, yang keenam gandum, yang ketujuh syair atau juawut, yang kedelapan kurma, dan yang kesembilan adalah zabib atau kismis. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan setiap jenis harta ini. Dan kita akan mulai di majelis ini dengan pembahasan zakat emas dan perak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang punya emas dan perak, dan syarat diwajibkannya zakat terpenuhi pada orang tersebut dan emasnya, maka

dia diwajibkan untuk menzakati emas itu setiap tahun. Dia diwajibkan untuk menzakati emas dan perak itu setiap tahun. Iya, jadi anggapan sebagian dari kaum muslimin bahwa zakat emas dan perak itu hanya sekali saja, yaitu ketika dimiliki pertama kali, ini adalah anggapan yang salah. Ini anggapan yang harus diluruskan. Emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Ya, emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Jadi tahun ini misalnya, apabila seseorang punya emas batangan 100 gram, kemudian dia simpan emas batangan 100 gram itu sampai setahun, di sini telah memenuhi syarat haul dan juga telah memenuhi syarat nisab, maka dia wajib zakat, yaitu dengan mengeluarkan 1/40-nya. Di tahun kedua, emas tersebut tinggal berapa? 1/40 dari 100 itu 2,5 gram ya. Berarti tahun kedua emasnya tinggal 97,5 gram. Apabila 90,5 gram ini dia miliki, tidak berubah sampai tahun berikutnya, di sini dia wajib zakat lagi. 1/40 dari 97,5 gram. Dan seperti itu seterusnya. Sampai akhirnya emas itu tidak memenuhi nisabnya. Kalau misalnya emasnya menjadi 80 gram atau menjadi 84 gram, maka di saat itulah dia sudah tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari emasnya. Kenapa? Ya karena emasnya sudah di bawah nisab. Selama emas itu berada di atas nisabnya, nisab itu batasan minimal seseorang berkewajiban zakat. Ya, nisab emas berarti batasan minimal seseorang wajib zakat emas. Itu 85 gram ya, nanti akan kita bahas itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi orang yang punya emas batangan 100 gram, ya, kemudian dia miliki, dia biarkan sampai setahun, maka dia berkewajiban mengeluarkan 1/40-nya. Tahun berikutnya dia biarkan lagi. Dia miliki sampai setahun berikutnya, dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 1/40-nya dari sisa. Kalau misalnya dia biarkan lagi di tahun ketiga sampai tahun keempat, maka di tahun keempat dia wajib menzakati lagi 1/40 dari sisanya itu. Kalau dibiarkan seperti ini terus, akhirnya emas itu akan menyusut, akan berkurang, dan nantinya ada pada titik di mana emas itu tidak mencapai nisab lagi. Ketika emas itu tidak mencapai nisab lagi, maka orang yang memiliki emas tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dari emas tersebut lagi. Karena apa? Karena memang sudah tidak

0: Para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang nisab emas dan perak. Berapakah nisab emas dan berapakah nisab perak? Seperti telah kita singgung di awal tadi, bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah batas minimum, batas minimal harta wajib dizakati. Kalau dikatakan nisabnya emas, berarti batas minimal emas wajib dizakati. Sebelum sampai batas ini, emas tidak wajib dizakati. Setelah sampai batas ini, maka emas wajib dizakati. Kalau dikatakan nisab perak sekian, berarti itu adalah batas minimal perak wajib dizakati. Sebelum sampai batas itu, perak tidak wajib dizakati. Ketika sampai di batas itu atau lebih dari batas itu, maka perak wajib dizakati. Itulah yang dimaksud dengan nisab, ya. Berapakah nisab emas dan perak? Nisab emas, para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah 85 gram. Ya. 85 gram. Dan yang dimaksud dengan 85 gram di sini adalah 85 gram emas 24 karat. Ya, emas murni. 85 gram emas murni 24 karat. Kalau misalnya emasnya itu karatnya tidak 24, maka nisabnya menjadi lebih dari itu, ya. Dari gramnya, ya. Misalnya emas 21 karat, di sini disebutkan nisabnya menjadi 97 gram. Karena karatnya tidak 100%, ya. Tidak murni 100%, ya. 21 karat. Berarti ada campurannya. Maka gramnya menjadi bertambah, ya. 97 gram. Itu baru mencapai nisab. Ini kalau emasnya semuanya 21 karat. Bagaimana kalau emasnya 18 karat? Ya, seperti banyak emas perhiasan di Indonesia. 18 karat atau sering disebut emas muda, ya. Ini nisabnya menjadi bertambah lagi, ya, menjadi 113 gram. Ya. 113 gram. 113 gram dari emas 18 karat ini, kalau emasnya dimurnikan, nanti akan kembali menjadi 85 gram, ya. Akan kembali menjadi 85 gram. Karena memang, ya, emas perhiasan itu, ya, banyak yang dicampur, ya, bukan emas murni. Kenapa ada campurannya? Ya, karena kalau tidak dikasih campuran, emas itu terlalu lembek, ya. Enggak kuat. Akan sulit untuk dibentuk. Beda kalau sudah dicampuri dengan campuran yang menjadikan dia lebih kuat, maka dia lebih mudah dibentuk. Makanya perhiasan yang dibuat dari emas murni 24 karat itu biasanya bentuknya sederhana dan menjadi lebih tebal. Kenapa? Ya, karena dia tidak terlalu kuat untuk dibentuk dalam bentuk-bentuk yang rumit dan kecil-kecil. Makanya perlu ada penjelasan tentang bagaimana kalau emasnya kurang dari 24 karat. Misalnya 21 karat atau 18 karat. Atau karatnya 21, karatnya 18. Maka di sini kita penting untuk mengetahui, ya. Jadi kalau emasnya murni, karatnya 24, ya, maka nisabnya adalah 85 gram. Kalau emasnya 21 karat, maka nisabnya menjadi 97 gram. Kalau karatnya 18 ya, emasnya 18 karat, maka nisabnya menjadi 113 gram. Bagaimana dengan nisab perak? Nisab perak, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita konversi ke gram, maka nisab perak adalah 595 gram. 595 gram. Jadi kalau ada orang punya perak kurang dari ini, maka dia tidak berkewajiban untuk menzakati peraknya. Kalau dia punya perak sampai pada kadar ini, yaitu 595 gram, maka dia mulai wajib menzakati peraknya. Apalagi punya perak lebih banyak dari itu. Para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahumullah, dari mana kita tahu nisab emas dan perak ini? Nisab emas dan perak telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kanat laka 100 dirham wa hala 'alayha al-haul fa fiha 5 dirham." Apabila engkau punya 200 dirham. 200 dirham. Dirham itu terbuat dari perak, ya. Dirham di zaman dulu itu mata uang, ya. Tapi fisiknya itu terbuat dari perak. Kalau peraknya itu mencapai 200 dirham, wa hala 'alaihal haul, dan telah mencapai haulnya. Haul itu artinya 1 tahun. Hala 'alaihal haul berarti dia bertahan sampai 1 tahun. Fa fiha 5 dirham. Maka dalam perak tersebut ada kewajiban zakat 5 dirham. Iya. Ada kewajiban zakat 5 dirham. 200 dirham itu kalau di konversi ke gram, maka menjadi 595 gram. 200 dirham kalau dikonversi ke gram, maka menjadi 595 gram. Kemudian disebutkan di sini, setiap 200 dirham ada kewajiban zakat sebanyak 5 dirham. Dan 5 dirham itu 1/40-nya 200 dirham. Itu adalah 2,5%-nya. Ya. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan tidak ada kewajiban apapun atasmu, wahai Ali ibn Abi Thalib, sampai kamu punya 20 dinar. Sampai kamu punya 20 dinar. Dinar ini mata uang di zaman dulu yang fisiknya terbuat dari emas murni. Dinar itu adalah mata uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya terbuat dari emas murni. Rasulullah mengatakan, tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu, wahai Ali ibn Abi Thalib, sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-haul fa fiha nisfu nisfu dinar. Apabila kamu punya 20 dinar. 20 dinar emas. Dan telah mencapai haulnya, maka pada 20 dinar itu ada kewajiban zakat setengah dinar. Ada kewajiban zakat setengah dinar. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, 20 dinar ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi berapa? 85 gram. 20 dinar yang disebutkan di dalam hadis ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi 85 gram. Dan setengah dinar dari 20 dinar itu 1/40-nya. Ya, setengah dinar dari 20 dinar itu adalah 1/40-nya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tiga hal penting dalam zakat emas dan perak. Yang pertama, perkara penting yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang nisab emas dan perak. Bahwa emas itu nisabnya 20 dinar. Dan 20 dinar itu 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak itu 200 dirham. Dan 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Perkara kedua yang penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwa emas dan perak tidak wajib dizakati sampai mencapai haulnya. Ya, tidak wajib dizakati kecuali apabila dia telah sampai haulnya. Bertahan di atas nisabnya sampai setahun penuh. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian perkara yang ketiga yang sangat penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kadar yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari emas dan peraknya yang sudah mencapai nisab dan telah mencapai haulnya, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Dan ini berlaku baik pada emas maupun pada perak. Ya, dua-duanya kadar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, contoh mudahnya kalau seseorang punya 100 gram emas. Dia miliki emas tersebut sampai setahun, maka setelah mencapai setahun, ketika itulah dia wajib mengeluarkan zakat emasnya. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 2,5%-nya. 2,5% dari 100 adalah 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Ini yang berkaitan dengan nisab emas dan perak. Selanjutnya para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah adalah pembahasan apabila seseorang punya emas belum mencapai nisabnya. Misalnya 80 gram. Di sisi lain dia punya perak yang lumayan banyak tapi belum mencapai nisabnya juga. Tadi nisabnya berapa? 595. Dia punya perak 500 gram. Punya emas 80 gram, punya perak 500 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Karena kalau digabungkan, maka orang ini punya harta yang melebihi nisabnya emas. Dan dia juga melebihi nisabnya perak. Kalau digabung ya. Kalau digabung, peraknya dijadikan emas, maka emasnya dia menjadi lebih dari nisab, lebih dari 85 gram. Atau sebaliknya, digabung yang emas dijadikan perak, maka orang ini punya perak lebih dari nisabnya, lebih dari 595 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Dengan mengeluarkan 1/40 dari emasnya dan 1/40 dari peraknya. Masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Kenapa? Alasannya karena orang ini punya harta yang melebihi nisab. Karena kalau digabungkan, maka dia punya harta melebihi nisab. Maka dia wajib zakat. Yang mencapai nisabnya saja wajib zakat, apalagi sampai melebihi nisabnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Kenapa dia tidak wajib zakat? Karena dia punya harta yang belum mencapai nisabnya. Dia punya emas, belum mencapai nisabnya. Dia punya perak, belum mencapai nisabnya. Maka dia tidak wajib zakat. Kenapa enggak digabung? Karena dua harta ini adalah dua jenis harta yang punya nisab yang berbeda. Maka tidak wajib digabungkan. Tidak wajib digabungkan. Pendapat yang kedua ini para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Pendapat yang menurut saya secara pribadi lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Ya, beliau punya lebih dari satu riwayat ya dalam pembahasan ini. Ini juga pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ini juga pendapatnya Imam Abu Layla, Abu Thawr Ibn Hazm. Ini juga dipilih oleh Syekh Albani Rahimahullah, Syekh Uthaymin. Ya. Dan insya Allah pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Termasuk di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis yang menjelaskan tentang nisab emas dan perak. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwa apabila engkau wahai Ali ibn Abi Thalib punya 200 dirham dan telah mencapai haulnya, maka ada kewajiban mengeluarkan 5 dirham darinya. Dan engkau tidak punya kewajiban apapun pada emasmu sampai dia mencapai 20 dinar. Ketika emasmu mencapai 20 dinar, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang tadi punya 80 gram emas dan 500 gram perak, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum punya harta yang mencapai nisab. dia belum punya harta yang wajib dizakati yang mencapai nisabnya. Emasnya belum mencapai nisabnya, peraknya belum mencapai nisabnya. Dan ini dua harta yang berbeda, maka tidak ada kewajiban untuk menggabungkan. Ya, ini fikih ya. Jadi ulama lain menganggap itu dua hal yang sama karena kan manfaatnya sama. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinar digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Dirham juga digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Kenapa tidak digabungkan dalam kewajiban zakat? Ya, ini para ulama dalam pendapat yang pertama. Dan para ulama dalam pendapat yang kedua juga masuk akal juga ya. Jadi kuat juga sandarannya. Mereka mengatakan itu kan dua harta zakat yang berbeda. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Emas ada nisabnya tersendiri, perak ada nisabnya tersendiri. Maka kenapa harus digabungkan? Mereka menguatkan pendapatnya lagi dengan mengatakan, coba kalau misalnya ada orang punya emas 80 gram. Kemudian dia punya kambing, misalnya 30 kambing. Apakah dia wajib zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena emasnya belum mencapai nisab, kambingnya juga belum mencapai nisab. Padahal kalau ini digabungkan, maka emasnya bisa mencapai nisab. Ya, 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. Kalau digabungkan, maka orang ini harus zakat. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa tidak digabungkan? Karena ini dua harta yang berbeda. Punya nisab yang berbeda. Maka begitu pula antara emas dan perak. Ya. Ini ya masalah fikih ya, ijtihadiyah. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah zakat uang. Pembahasan zakat uang ini dibahas di sini karena memang uang di zaman kita itu berkaitan erat dengan emas dan perak. Di awal kemunculan uang, maka uang itu dikeluarkan berdasarkan persediaan emas atau persediaan perak yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian cara ini berjalan lumayan lama. Sampai akhirnya ada perubahan kebijakan yang dipelopori oleh negara Amerika kalau tidak salah ya, yang negara berhak mengeluarkan uang tanpa ada sokongan, tanpa ada kewajiban untuk mendasarinya dengan persediaan emas. Dari sini akhirnya emas dan uang itu hubungannya menjadi putus ya. Tidak ada hubungan lagi antara emas dan uang. Tapi manfaatnya masih sama. Kegunaannya masih sama.
1: yaitu untuk standar harga, untuk membeli sesuatu. Tapi dari sisi bahwa keberadaan uang harus didasarkan pada keberadaan emas, pada simpanan sebuah negara, maka itu sekarang sudah tidak ada. Ya, itu sekarang sudah tidak ada. Inilah kenapa pembahasan zakat uang sering dibahas bersamaan dengan zakat emas dan perak. Karena di zaman dulu, alat untuk jual beli adalah emas dan perak. Emas dalam bentuk dinar, ya, kepingan dinar. Perak dalam bentuk kepingan dirham. Dan di zaman kita, kedudukan emas dan perak atau dinar dan dirham ini digantikan dengan uang. Dan di zaman awal-awal kemunculan uang, uang yang dikeluarkan oleh sebuah negara harus dikaitkan dengan keberadaan emas yang menjadi simpanan negara itu. Jadi negara tidak bebas mengeluarkan emas. Kalau dia mengeluarkan uang. Kalau dia mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu, maka dia harus punya tambahan emas di simpanan negaranya. Begitu pula dengan uang yang dikaitkan dengan perak. Maka dia harus menambah simpanan perak di negaranya. Kemudian setelah itu, ya, hubungan ini menjadi hilang. Hubungan ini menjadi hilang, tidak ada hubungan antara dikeluarkannya uang oleh sebuah negara dengan simpanan emas atau perak di negara itu. Tapi uang di zaman kita ini sama manfaatnya dengan dinar dan dirham di zaman dulu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang wajib dizakati? Maka jawabannya, uang wajib dizakati. Uang wajib dizakati. Kenapa? Ya karena dia seperti emas dan perak. Dia adalah alat tukar. Dia adalah standar harga. Maka sebagaimana dinar dan dirham yang merupakan alat tukar atau standar harga wajib dizakati, begitu pula uang yang ada di zaman kita. Karena dia menjadi standar harga, dia menjadi alat tukar. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau uang wajib dizakati, maka nisabnya, ikut nisabnya emas, ataukah ikut nisabnya perak? Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisab uang itu mengikuti perak. Ini dikuatkan dengan kenyataan sebagian negara yang ketika mengeluarkan uang di zaman dulu, di awal-awal kemunculan uang, mereka mengaitkannya dengan persediaan perak yang ada di negaranya. Cadangan perak yang ada di negaranya. Sehingga uang nisabnya dikembalikan kepada nisab perak. Karena uang di sini sebagai ganti perak. Kemudian mereka juga mengatakan, kalau uang dikembalikan kepada nisab perak, maka ini lebih bermanfaat bagi kaum fakir miskin atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena kalau nisabnya kita kembalikan ke perak, maka dia jauh lebih rendah nilainya daripada apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena 85 gram emas di zaman kita itu jauh lebih banyak nilainya daripada 595 gram perak. Makanya ketika nisab uang dikembalikan kepada nisabnya perak, maka ini lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, nisab uang dikembalikan kepada emas. Dan ini dikuatkan dengan keadaan kebanyakan negara yang mengeluarkan uang di zaman awal-awal uang dikeluarkan. Kebanyakan negara mengembalikan uangnya kepada persediaan emas yang ada di negara itu. Ya, cadangan emas yang ada di negara itu. Sehingga nisab uang dikembalikan kepada nisab emas. Karena uang adalah pengganti emas. Kemudian mereka juga mengatakan, ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati dari sisi apa? Dari sisi bahwa al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Pada asalnya dia bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat dari emasnya, dari hartanya, dari peraknya. Sehingga sebelum kita punya dasar yang kuat sekali untuk mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka lebih hati-hatinya kita mengatakan dia belum berkewajiban zakat. Itulah maksud dari lebih hati-hati di sini. Di sini ada sisi kehati-hatian, tapi dari angel tertentu ya, dari salah satu sisi. Para ulama yang menguatkan pendapat yang pertama, mereka juga bisa berdalil dengan dalil yang sama. Mereka bisa mengatakan, mengembalikan nisab uang ke nisab perak itu lebih hati-hati. Mereka juga bisa mengatakan seperti itu. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa orang tersebut bisa benar-benar bebas dari tanggungan. Kan bisa jadi ada kemungkinan, kan ada kemungkinan orang tersebut punya kewajiban zakat. Kan ada kemungkinan orang tersebut ada kemungkinan zakat. Ada kewajiban zakatnya. Karena hartanya telah mencapai nisabnya perak misalnya. Berarti kan ada kemungkinan dia berkewajiban zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat karena uangnya sudah sampai nisab perak, maka dia lebih bebas dari tanggungan. Sehingga dia lebih berhati-hati. Baik. Jadi sisi kehati-hatian bisa dilihat dari satu sisi, bisa dilihat dari sisi yang lainnya. Sedangkan pendapat yang kedua, melihat sisi kehati-hatiannya dari sisi bahwa bagaimana kita mengambil atau mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, sedangkan kita belum bisa memastikan apakah orang tersebut benar-benar berkewajiban zakat ataukah tidak. Ini sisi kehati-hatian dari pendapat yang kedua. Allah Ta'ala alam, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa nisab emas di zaman kita ini nisab uang di zaman kita ini dikembalikan kepada nisabnya emas. Ya. Di sini masalah ijtihadiyah, dan saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang demikian, bahwa nisabnya uang di zaman kita dikembalikan kepada nisabnya emas. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini, adalah bahwa perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Sampai-sampai orang yang punya perak yang telah mencapai nisabnya itu sulit untuk dikatakan dia orang kaya. Karena turunnya harga perak di zaman kita ini. Harga perak di zaman kita ini tidak seperti nilai perak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya sangat jauh. Ya, turunnya sangat jauh. Sampai-sampai bisa dikatakan demikian. Orang yang punya nisab perak di zaman kita, ya, sulit dikatakan dia orang kaya. Padahal zakat itu diambil dari orang kaya. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ih. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di sebuah masyarakat dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di sebuah masyarakat itu. Sehingga lebih kuat ya apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena harga emas ya sampai di zaman kita ini masih stabil. Nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai emas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Walaupun kita menguatkan pendapat ini, walaupun ana secara pribadi menguatkan pendapat ini, tapi kalau misalnya ada orang yang mengembalikan nisab uangnya ke nisab perak, maka saya mengatakan itu lebih baik. Pembahasan kita tadi pada apakah dia wajib? Kalau pertanyaannya apakah dia wajib, maka jawabannya kita katakan tidak wajib. Tapi apakah dia boleh? Maka jawabannya boleh. Apakah dia boleh mengeluarkan zakatnya ketika uangnya telah mencapai nisab perak, ya silahkan. Tidak ada masalah. Tapi apakah kita mewajibkannya demikian? Ya, ana secara pribadi karena menguatkan pendapat bahwa nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas, saya katakan itu tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Tapi karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya, maka saya memandang lebih baik kita pending pembahasan-pembahasan yang setelahnya di pertemuan yang berikutnya. Kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang zakat perhiasan. Kita juga akan membahas tentang zakat gaji. Kita juga akan membahas tentang zakat mahar. Kita juga akan membahas tentang zakat perhiasan-perhiasan yang bukan emas dan perak, ya. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari Ibu Fiesta di Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, kalau emas yang digadaikan ke pegadaian syariah Ustaz yang sudah diperpanjang terus sampai setahun, apakah dikenakan zakat juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Emas yang digadaikan, kita tanya, emas itu hak miliknya siapa? Barang yang digadaikan itu masih hak milik orang yang menggadaikan. Barang yang digadaikan itu masih milik orang yang menggadaikan. Sehingga kalau itu berupa sesuatu yang wajib dizakati, bisa berupa emas, bisa berupa perak, ya, bisa berupa kambing, ya, atau onta, atau sapi, atau harta-harta yang wajib dizakat yang lain. Ketika itu digadaikan, maka apabila memenuhi syarat untuk wajibnya zakat, dia wajib dizakati. Dia wajib dizakati. Kenapa? Ya karena hak miliknya belum berpindah. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Ustaz, bagaimana dengan hutangnya? Maka jawabannya, hutangnya wajib dia bayar, ya. Kalau sudah jatuh tempo. Hutangnya wajib dia bayar kalau sudah jatuh tempo. Ustaz, apakah hutang ini bisa mengurangi kewajiban zakatnya? Jawabannya, kalau dia membayar utangnya dengan misalnya menjual emasnya, maka kewajiban zakat dia menjadi berkurang dia dari emasnya. Tapi kalau dia tidak bayar, ya, dan dia punya emas sebanyak itu, maka ya dia wajib menzakati emasnya. Dia wajib menzakati emasnya secara utuh, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Heri di Bekasi. Ustaz, izin bertanya, apabila kita ingin membayar zakat emas Ustaz, apakah dihitungnya berdasarkan harga jual emas atau harga beli Ustaz? Atau juga pertanyaan yang lainnya, atau harga ketika kita menjualnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
1: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, seringkali kita menzakati emas itu tidak dengan emas, ya, tapi dengan uang. Pada asalnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat emas ya dengan emas. Zakat perak ya dengan perak. Ya, pada asalnya demikian. Tadi disebutkan kalau seseorang punya 200 dirham, maka dia wajib menzakati 20 dia wajib menzakati 5 dirham. Kalau dia punya 20 dinar, dia wajib menzakati, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak setengah dinar. Jadi perak, zakatnya perak. Emas, zakatnya emas. Bagaimana kalau dikonversi ke mata uang? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat yang seperti ini dibolehkan ya. Yang seperti ini dibolehkan ya, karena antara emas dan perak dan uang ya di zaman kita itu manfaatnya bisa sama ya. Bisa sebagai standar harga. Yang berikutnya adalah, kalau demikian, maka mana patokan yang dipilih? Apakah harga ketika beli? Ataukah harga ketika beli pertama kali? Ataukah harga pasaran? Kalau dikatakan harga pasaran, pasaran beli ataukah pasaran jual? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat ya, lebih baik dikembalikan ke harga pertengahan antara harga jual dan beli pasarannya. Harga pertengahan antara jual dan beli dari harga pasaran. Ya, dan itu mudah ya untuk kita dapatkan di zaman kita ini. Kalau kita searching di internet ya, harga emas hari ini, harga perak hari ini, itu biasanya yang dimunculkan adalah harga pertengahan ya. Kalau tidak salah seperti itu. Bukan harga beli full, bukan harga jual full, bukan. Tapi harga pertengahan antara harga jual dan harga beli di hari itu. Ya, kembalikan kepada harga pertengahan dari harga pasaran antara harga jual dan harga belinya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Mohon maaf terputus. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan jual beli emas secara digital Ustaz. Apakah kita boleh mengambil pendapat tersebut Ustaz, sedangkan fatwa tersebut juga disampaikan oleh lembaga resmi Ustaz? Tafadhol Ustaz.
1: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, jual beli emas secara online apakah dibolehkan? Ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya. Dan pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat yang tidak ada sandarannya dari ulama-ulama di zaman dulu, di awal Islam. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual beli emas dengan emas tidak boleh kalau tidak kontan. Tidak boleh kalau tidak kontan. Baik emas itu berupa dinar atau emas itu berupa perhiasan atau emas batangan. Tidak ada bedanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Ha'an waha. Jadi emas kalau ditukar dengan emas ya harus dengan kontan, harus secara kontan, yadan biyadin. Dan di zaman dulu tidak ada perbedaan antara emas itu emas barang dagangan ataukah emas itu berupa dinar yang merupakan alat tukar. Tidak ada bedanya. Yang bedakan itu orang-orang zaman akhir. Maka lebih kuat mana? Lebih kuat mana pendapat orang-orang di zaman dulu dengan pendapat orang di zaman akhir ini? Yang mereka seringkali ya mengeluarkan fatwa karena keadaan zaman atau dipengaruhi oleh keadaan zaman.

0: Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli emas secara online itu diharamkan. Itu riba. Itu namanya riba nasi'ah. Itu namanya riba nasi'ah. Karena emas itu tidak bisa ya di transfer seperti uang. Kalau uang bisa ditransfer. Jadi misalnya jual beli rupiah dengan dolar. Jual beli rupiah dengan dolar. Yang satu kontan, dolarnya ada. Yang satu tidak ada rupiahnya. Tapi rupiahnya ditransfer ke rekening orang yang punya dolar itu. Kemudian terjadi ya tukar menukar dalam satu majelis. Tidak ada masalah di situ. Tapi emas kan tidak bisa. Emas tidak bisa seperti itu. Siapa yang bisa mentransfer emas? Fisik emas ditransfer? Tidak bisa. Kalau uang bisa ditransfer. Ya ini sangat berbeda. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi bukan ad-dinaru bid-dinar. Ya. Jadi ulama-ulama yang membolehkan ya di zaman kita ini mereka mengkhususkan adz-dzahabu bidz-dzahabi itu maksudnya bukan emas dalam semua bentuknya dengan emas dalam semua bentuknya bukan. Mereka mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi maksudnya adalah ad-dinar bid-dinar. Emas dengan emas itu maksudnya adalah dinar dengan dinar. Karena di zaman itu dinar itulah yang menjadi pertukaran, alat tukar yang diperjualbelikan. Maka jawabannya ini adalah pengkhususan yang tanpa didasari dalil yang kuat ya. Kata-katanya adz-dzahabu bidz-dzahabi dan itu berlaku umum ya, termasuk di antara lafal umum adalah al. Jadi semua emas apabila ditukar dengan semua jenis emas maka harus yadan biyadin. Harus kontan. Ya. Emas yang satu diserahkan, emas yang lain diserahkan. Ya. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Rasulullah SAW mengatakannya demikian. Bukan ad-dinaru bid-dinar. Bukan dinar dengan dinar. Tapi emas dengan emas. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya. Ana menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ingat ya, bahwa apabila kita melanggar batasan ini, maka kita terjatuh ke dalam riba. Dan dosa riba itu bukan dosa yang biasa. Ini dosa besar. Ya. Oleh karenanya kita harusnya berhati-hati. Ya. Berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam. Ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini terkait emas dan zakat, emas dan perak. Insyaallah Anda dapat mengikuti kembali dan mengajukan kembali pertanyaan ini di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala.